boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti mengumit kopiung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita.
1: Pengalaman cemas kita stuck dalam jam tajuk kita untuk pagi pagi Rabu tu. Mana fikir itu hari Khamis saja, Rabu. Ha, okey. Apa mengenai pengalaman cemas kita semua? Apa berkongsi untuk tajuk kita di hari Rabu tu, okey? Kita ada Adira Borhan di situ, ceritanya di situ. Penyemadah mengingatkan kami dengan pasangan bulan 6 ya tik penyemadah. Kalau ada rumah jam 8:30. Lautan ke tapak bulan skor 10. Jadi dalam perjalanan nyangkut dalam nyangkut entam jam. Katanya mak adik cemas bingung sebab pikiran kami malah mikir dah atasan tukang nunggu kami dua. Sepatutnya kami tak dah siap sedia nunggu sidak. Ni lagi salah tempat mencari. Ya Allah, tapak sebenar awalkah akhirkah kini keluar kerja kita nang banyak di jeraya. Sidak atasan pun malah mesej sini dah kini tu. Nah, pun cemas bertambah cemas bertambah cemas dengan ya ambak asati kata jemadah. Ni namun lah. Nah, kita datang awal pun jam, kita datang akhir lagi lah jam.
3: Padahal jadi.
1: Nah,
3: nak buat macam mana? Okey, kita ada Nana Syafiq. Kami tok DJ kita nak bercerita pengalaman cemas kami. Satu, bila pergi sesuatu majlis tetapi Tamiya jual jam, adalah kami tok jenis yang udah tega. Nana Syafiq
1: belum.
3: Dah lah juga kami tu jenis orang ambak hati nak ke sini-sini. And rasa bingung mau turun ke majlis ke nak gig jam katanya. Tangga gig jam dah makin dah dekat katanya, waktu majlis nang makin bingung dah rasa nyawa. Yang kedua katanya, tok part paling mungkin orang banyak kena lah. Sebila kita dari rumah dah kena cirit-birit katanya. Patutlah paling mencabar katanya. Bila tengah jam katanya perut memulas katanya. Nak tempat ngisi minyak katanya, S dengan P agak jauh. Dengan segala dah semua keluar. Tak si kau nak yaya. Kita pun keramat sepanjang perjalanan bila keadaan berlaku. Tahu tak nak keramat
1: tahu,
3: ya?
1: Tahu. Paham.
3: Bibi.
1: Aduh. Akamat apa dia pakai ke akamat ya?
3: Entahlah. Tapi ni kadang-kadang oh, mung kau yakin jadi je bak kau. Keramat bibi.
1: Kami siapa tak pakai keramat ya? Aduh.
3: Orang madah lah.
1: Aduh.
3: Gunalah dengan yakin.
1: Mama Iran Yusuf pun ada cerita di situ katanya. Kamu stuck dalam jam, jangan kami cemas. Tapi ada dua perkara yang berlaku. Segar dalam ingatan. Waktu hantar mak ke hospital, segarnya jatuh. Segala lampu merah dilanggar malam tahun baru Cina. Nang kami ingat lagi tanya, cemas rasa hati. Waktu pulang dari Menudam, lalu jalan kampung lekat dari kenduri kawan kawin. Ada seorang kawan tuknya sakit perut. Nang dah nak keluar tanya mana. Last belok masuk kebun kelapa orang sia, melabur dalam kelapa orang. Ayi. Kata waktu yang ada bau sikit pada hal tiknya terberak dalam seluar. Kami orang dah leput hati tetap. Baik, ada bunyi kah? Ada bunyi kah?
3: Tapi nak bak ceritanya tu Tik. Tidak orang bak kisahnya tu Tik. Dah si tahan rat Tik. Lepas ya Tiknya kan di luar Tik nak. Cuba mun ingat-ingat tau. Ni tahu ada orang di kebun-kebun. Mikir, tok pecah dah rahsia.
1: Memang pecah kaya uang. Siapa pun pun nanti
3: ya kata orang tukang kebun. Kita tahu dah aku nak cari siapa komen di FM.
1: Okey, kalau kita sambung lagi antara cerita-cerita kita untuk tajuk kita hari itu pengalaman cemas. Semasa kita stuck dalam jam. Apa ceritanya? Boleh kongsi ke terus bersama Andy dan Lin untuk di selamat pagi Sarawak untuk pagi itu. Okey, #GetPagiKita. Terlalu

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara nak buang bau hanyir ikan. Satu, guna limau nipis atau limau kasturi. Perah air limau nipis atau limau kasturi ke atas ikan, gaul rata dan biarkan seketika. Asid semula jadi dari limau dapat menetralkan bau hanyir dan menjadikan isi ikan lebih segar. Kedua, rendam dengan air asam jawa. Asam jawa juga bagus untuk hilangkan bau hanyir ikan. Bancuh sedikit asam jawa dengan air, rendam ikan lebih kurang 10 hingga 15 minit sebelum dibilas bersih. Ketiga, perap dengan halia tumbuk. Halia juga boleh digunakan untuk membuang bau hanyir. Tumbuk halia dan lumurkan pada ikan. Selain hilangkan bau, halia juga beri aroma wangi semasa dimasak. Keempat, tabur tepung gandum dan bilas. Selain itu, boleh juga gunakan tepung gandum. Caranya, tabur tepung gandum pada ikan, lumur rata dan bias kejap. Tepung akan serap lendir dan bau hanyir sebelum dibilas dengan air bersih. Kelima, rendam dengan air garam. Petua klasik ini memang senang. Rendam ikan dengan air garam seketika. Garam membantu membunuh bakteria penyebab bau hanyir. Jangan lupa bilas semula. Keenam, guna susu segar untuk ikan laut. Untuk ikan laut seperti salmon atau fillet frozen, rendam seketika dalam susu segar. Bau hanyir akan hilang, malah isi ikan akan lebih manis. Dan akhir sekali, jangan lupa buang bahagian yang berbau. Kebanyakan bau hanyir datang dari darah beku dan urat di bahagian perut atau insang. Bersihkan betul-betul bahagian ini supaya ikan lebih segar dan tak berbau bila dimasak. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Pengalaman beliang hati, cemas. Bila kita stuck dalam jam. Ada peramatan tajuk untuk cerita kita di pagi Rabu tu. Apa kata kita berkenaan dengan tajuk tu? Banyak tidak bercerita.
2: Banyak, semua mempunyai pengalaman yang hampir-hampir sama.
1: Betul, nangjak kau. Dan lama bila kita stuck dalam jam tu, apa-apa boleh jadi.
2: Kan. Alright, kita nak bacakan lagi beberapa komen daripada pendengar kita. Tok daripada Said Muhammad Azlan, pengalaman kami, katanya pengalaman cemas kami berlaku ketika stuck dalam jam adalah baru-baru tu terjadi. Time kami dari rumah nak ke airport Bintulu. Macam biasalah, kami dua laki bini akan ke airport sejam lebih awal.
1: Okay.
2: Tapi time dia jua lah taya bah kami pancit.
1: Oh, kasih.
2: Kak Ya bergaru tadi kami ngantar kereta pakai kami dua bini nak ke airport. Ya je hujan lebat time dia katanya. Lalu sangkut di dalam jam disebabkan banjir.
1: Aduh.
2: Kami dah susah hati lalu katanya. Dalam hati mah dah tok kompom aku kena tinggal belon.
1: No.
2: Sampai ke airport nang dah lewat 10 minit.
1: Adeh.
2: Tapi alhamdulillah Allah nak nulung katanya kami dua laki bini, flight delay disebabkan hujan. Nang lega lah lalu rasa hati.
1: Nasib
2: tapi
1: baik. Yalah
2: tek katanya Allah tahu rasa susah hati tek nak kena tinggal belon.
1: Tau. Bingung hati ba.
2: Nang unforgettable nak cerita tu.
1: Kan. Ada aja besar ke paut dengan cerita kan. Tek. Segaltuk. Nah. Okey, Mahnia ni pun ada cerita juga. Hadih tanya madah. Siapa dia lupa bila stuck dalam jam tu. Sakit perut nak ke Jamban. Ya, habis seksana nahan ya katanya madah. Dah stesen minyak yang ada toilet ya gi jauh. Berbelit-belit nahan nyawa katanya madah. Bila dah sampai nang ngam-ngam eh. Mun dapat teh semua agit lah nak nak kena ya katanya madah.
2: Okey, lain cerita dengan Rohaya Saleh. Ada sikit cerita tu nang saya dapat kami lupa katanya berlaku pada bulan puasa 2 tahun yang lepas. Masa saya kami dengan laki pergi ke Speta ngambil temunik ataupun uri menantu lah lepasnya beranak. Ni kah katanya perut datang sakit katanya maklum lah lepas berbuka tak nak katanya macam-macam dari masuk kita dalam perut. Dah lah time ya katanya jam katanya di belakang jalan Speta ya. Mun kami katanya nang naso bertahan dengan nyawa. Nasiblah sempat datang ke ke stesen P tu tik. Budak kita nyenang kompom semembak dalam kereta. Dah lah cucuk mengarih dalam kereta. Aduh heh.
1: Ni lah gaya anak dan nama cemas tu eh. Benar-benar cemia tu siapa disangka. Lepas kita dah plan bagus-bagus apa semua tetap akan jadi juga.
2: Okey ni kita ada siapa lagi ni?
1: Yang kita ada kompak kongsian daripada Asimah kelas itu. Katanya topik pagi itu teringatlah kami dengan satu insiden yang boleh merenggut nyawa semua orang. Dalam bulan puasa itu katanya madah kami dok banak ke Semarahan ngabas mak kami dalam perjalanannya. Kami melalui jalan melimpas kilang kelapa sawit. Si jauh lagi nak sampai kami tetangga ada sebuah kereta yang bergerak terhuyung hayang katanya madah. Jadi kami madah dengan anak kami slow jangan diikut belakang kereta ya. Si lama lepas ya. Tiba-tiba kereta benar-benar terbabas masuk dalam parit. Bayang jak kami panik benar katanya madah. Keluar kereta nangga orang dalam kereta dah merangkak keluar dari kereta. Dan kami kaya kaung lah nyuruh kereta di belakang kami orang berhenti nolong apa yang patut. Kami tu bisin jak katanya madah. Tapi si pandai mula. Oh bisin je tapi si mula apa-apa. Syukur juga lah orang yang selamat. Siasat punya siasat. Padahal kawan adik kami yang ngantuk. Oh, terdah.
2: Micro sleep.
1: Bahaya juga kerja tu.
2: Kan? Baik. Okeylah. Jadi yang antara perkongsian insya-Allah lepas tu kita akan kongsikan beberapa tips bila berhadapan dengan kecemasan.
1: Selamat pagi Sarawak #gengpagikita.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Apa yang orang kita beli hati bila dalam keadaan stuck di jam? Benda tu menjadi perkongsian ataupun cerita kita di pagi Rabu tu.
1: Okey, Rami yang hantar komen. Jadi kita nak bacakanlah beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita tu. Kita ada perkongsian dari Rohaya Saleh dah kah?
0: Belum. Nama baru eh?
1: Baik. Sudah saya dah tanda tadi.
0: Okey.
1: Ya. Okey, kita ada Kak Suhaiti Abdullah kita. Pengalaman cemas katanya stuck dalam jam pernah kami alami di tahun 2023 masa balik daripada Lunduk nak pergi ke Sibu.
0: Oh.
1: Tibalah kena stuck jam nang panjang katanya dekat area Serike. Nasiblah kami orang ada ngembak bekal tapi kami takut minum air, takut kelak mau bahajat kecil. Sini nak uang katanya. Kami rasa cemas lah katanya, berdoa, berzikir cepat lah melintas sesak jam katanya. Hampir 3 jam kami jam baru lah dapat keluar daripada jam. Rupa-rupa katanya jalan besar ditutup sebab belum siap sepenuhnya dan makin jalan sehalam menuju ke pekan jalan jalan lama. Bila orang banyak komplain di media katanya barulah katanya area ya dibuka buat sementara. Alhamdulillah kami dapat bertahan. Yalah katanya area ya saya ada tempat membuang.
0: Okey, Lisman Zetra 3 komen dari situ. Komen kami berkisah keselamatan luaran antara cemas menjadi suntikan pemikiran bermain di kepala. Tiba-tiba teringat salah satu penjan di rumah terlupa ditutup, apatah lagi kawasan kediaman banyak Pak Sauk. Tu cerita apa tu? Confirm mikir habis dalam laptop kami kah? Confirm mikir habis lah laptop dan TV handphone kena kebas. Apa kena ya patah balik? Apa kena ya patah balik jalan jam? Ya memang cemas tahap gaban. So teringat sebelum terkena sama-sama kita jangan abai minum air, ada semut kok katanya. Pelupa kata kami. Maksud dari situ menyatik dalam perjalanan. Si apa nama tu? Elisman katanya dah dalam perjalanan. Tiba-tiba hanya teringat rumahnya belum berkunci.
1: Okey.
0: Kita dapat balik jalan jam. Macam ni. Ya teh maksud cerita itu nak meran maksud cerita. Kena ceritanya berkisahnya penjan pada hati.
1: Nya tersirat di sebalik surat.
0: Okey, faham. Penin pak saya macanya.
1: Straight to the point saja.
0: Straight to the point saja, okay?
1: Alright. Kita ada Kak JJ kita. Kita jemput pengalaman cemas bukan dalam kesesakan lalu lintas. Dalam perjalanan daripada Miri nak pergi ke Kuching. Waktu ya kira tengah jeraya langsung saya ada tempat persinggahan. Bahne gaya kita katanya. Dah rasa nak membuang yang besar ya. Air yang ada cuma sikit aja dalam botol. Bayangkan katanya bulu tubuh dah mula ngerembang nahan hampir sejam. Jauh katanya nyari kedai nak numpang membuang tapi nisik lah bertemu katanya. Tapi nak muang dalam tandas kelak nisik ada berpaip. Air saya dah berair kita rasa katanya. Lalulah jadi bantut katanya tak jadi membuang. Lain kalilah katanya mun berjalan jauh jangan lupa bekal air berapa botol sekiranya ada kecemasan macamnya.
0: Betul lah. Pakai backup kita. Okey, kita ada Musfia Pack Food di situ. Kami mana terjadi masa ya? Tanya masa ya kami khusus, mau khusus di KL. Hari balik ke Kuching adalah hari Jumaat petang jam 5 flight kami. Jam 5 tu lah. Paling risiko sebenarnya. Jadi kami orang order lah e-hailing te. Order jam 12. Sebab mau plan nak depot pukul 2. Okey, dah ada. Sekali te grab mau sentiasa ditolak-tolak. Grab mau sasa ditolak. Jadi mau tanya kaunter hotel kena jadi macam tu. Orang yang madah hari Jumaat tu jalan utama akan tutup separuh jalan kol 10 pagi sampai 2 petang. Kita tahu kami dah buntu habis. Katanya kami terus order van hotel RM200 sedangkan 80 jak yang e-hailing tadi upi utak dah nah mau jam. Kita imagine je mun e-hailing nanti masuk pukul 2 dalam kawasan ya. Kalau apa ndak kah? Kamu keluar ke di kawasan ya. Sedangkan kami keluar dari hotel guna van hotel je pukul 2 kami keluar kawasan KL pukul 3:30 petang kami bawa imagine bawa keluar daripada kawasan ya tanya madah. Ush, dahsyat pengalaman tu. Si pernah mau numpang orang menggang handle atas kereta kotan laju nak nolong kami orang ke airport. Dalam van hanya 3 orang aja, tapi lajunya nangkus mengat sampai airport pukul 4:30. Sempat ni comeback terus berikut dalam melon 5:30 petang lalu masuk dalam depan melon apu kata Jemada. Nang berikut lah kata Jemada.
1: Okey, itu pengalaman daripada Salina Bogol. Kata Jemada keluar, mungkin agak keluar sikit daripada topik, tapi kami rasa boleh diterima lah sebabnya hal berkenaan dengan kecemasan juga. Tok bukan time kena dalam jam, tapi time kami balik kerja. Yang nak benar-benar cemas bukan apa katanya, mun dilepas memang semerbak baunya katanya. Kami balik kerja masa ya katanya, bukan apa katanya madah, kami balik kerja naik bas. Dan katanya kami bayar tambang bas. Maka time ya nang sedar rasa apa-apa DJ katanya, nak ulas kah apa kah, mau angin kah. Bila jam bas ya dah jalan selepas DGH ya, tiba-tiba perut kami sakit, nang sakit siapa di bawah onding katanya. Rami orang dalam bas ya katanya. Aduh, kami nang takut benar bah kata si, sampai kami tu ke rumah dah kami dah melepas hajat. Nang dah si tahan benar. Last kami minta katanya driver ya berhenti dekat stesen minyak Batu Lintang katanya, apalagi laju kaki melangkah ke toilet. Lega rasanya nasib sempat katanya, paksalah kami berbayar tambang 2 kali.
0: Pun boleh dikatakan cemas suat kes ya. Okay, banyak cerita berkenaan dengan tajuk kita untuk hari itu. Kelak kita sambung lagi. Dan seperti biasa, sebelum pagi kelak kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi bersama Eddie dan Lin. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cerdas.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Hai, kami Azam Pit. Dengar kami sebagai Ijam Latah dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
1: Rumah. Jangan lupa
3: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
4: Mun kita nangga waktu tu nak apa? Dah pukul 1 pagi.
2: Oh, betul, 1 pagi.
4: Jadi sesuailah rasanya kita nak nipak dan mula siasatan. Jadi kita dengar dulu dari rumah kau tu apa. Begini pikir kau.
2: Aulah. Sama-sama kita nunggu. Lepas tu ada nya bunyi ya.
5: Ngantuk dah aku tu eh. Mun aku tidur dulu boleh kasi oh.
0: Kau gantuk. Jangan seberi.
5: Gantuk jam.
0: Mata kau ya, aku kobok lah. Aku kobok, cungkil kau lagi. Kita tak sama-sama nak nyasat nak. Jangan kerja setengah jalan macam tu.
5: Baulah.
1: Aku lama tu si juak dengar aku. Jadi malam tu, aku nak ngesah hajak dengan panca indera aku. Lubang telinga, mata aku benar kasih nak bunyi ya.
2: Diam semua.
1: Diam.
2: Apa? Ada kita orang dengar bunyi ya. Kering, kering, kos. Bunyi berjalan ya. Ada kita orang dengar. Benar kata kau apa? Ada bunyi. Apabila sesuatu objek yang bergetar, ia akan menyebabkan zarah-zarah di sekelilingnya turut bergetar. Lalu ia membentuk gelombang yang membawa tenaga bunyi tersebut ke telinga kita. Nak ada bunyi tu.
6: Kau tu jam waktu tu juga kau nak keluar zarah-zarah bunyi lah. Coba kau fokus dulu dengan bunyi ya jam.
2: Bunyi jam.
6: Dengar kau jam. Dengar jam.
1: Hui, makin dekat bunyinya jam. Cepat, makin dekat bunyi.
2: Bang Man.
1: Dekat dah.
2: Bang Man, kita tepi penjana. Tilitkan dulu.
4: Tunggu dulu.
2: Buka tak sikit-sikit penjana. Dia kita.
4: Aduh, kau tak sobri. Inilah gaya aku nak ini di penjana mun kau macam tu kau.
6: Sibu jauh gila kita, Bang Man.
4: Yang kau berkukut di kaki tu apa hal?
6: Takut ke mama, jangan lari jauh kita.
4: Dah aku kain pelikat tu. Kau tu ujung dilihat Siti aku tu kain kut.
6: Jangan jauh lah kita.
2: Siti jangan tetap.
6: Kau nampak. Kain kau lucu.
1: Belum kau jam. Cuba kau nyumbat kain tu lah dalam mulut jam tu. Dari tadi yang belata si berhenti. Ini upah kita tu nak balas jam. Usak habis plan kita tu si. Usak. Ijam tu.
2: Yalah, dah madah tadi. Jangan dimbak. Nyesal lah aku ngembak kita dua tu.
1: Lalu kambung.
4: Diam dulu.
1: Nah, dengar aku macam mana.
4: Pasal lagi bunyi. Nak dengar kita. Ada sini.
5: Ni lah ada lagi. Bermana. Mundah dengar jam ya santoran tu jam latah pun dia anak pun takut nak dengar.
2: Kau
5: yang nak jam ya.
1: Bukannya segali jam ya aja. Kau ya sobri. Kau sama juga.

0: tahu.
1: Aku cip tempat. Ya mau kain mainnya terlucu teh. Nak kah percuma kita?
2: Main main jauh kok sebegi. Kau jual hijam misi kita tu gagal.
1: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak nih.
1: Ai.
3: Kita kayu. Jaya.
1: Kayu.
4: Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jalan.

0: Terima kasih untuk kita semua yang masih lagi terkekal bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak.
1: Iya. Okey, di kesempatan lebih kurang dalam 5 minit lah kita berbaki tu. Ada lagi ni yang kita nak baca. Okey, silakan.
0: Adakah?
1: Ada.
0: Oh, banyak.
1: Baca kami yang menghantarkan komen. Mana yang si sempat yang minta maaf
0: Sebab kamu ada interview lepas tu.
1: Betul.
0: Okey, kita ada Hanafi Paiman tu. Emergency nak berkemih. Dia lapat dia lawan mun berada dalam helikopter. Hai.
1: Sampai jauh main. Helikopter turun ke pantai.
0: Sini dah landing kau. Bingung nyawa.
1: Okey lah. Kita nak kongsikan beberapa teknik survival lah. Hmm. Bila kita tuk stres dalam kereta, almaklum lah. Ratuk Ratia. Lepas dia rasa kita macam terperangkap. Satu, tarik nafas dalam-dalam. Lakukan pernafasan lambat ataupun deep breathing. Bila kita tu embus nafas secara perlahan, ia akan beri isyarat kepada otak, okey, semuanya akan okey, semuanya akan selamat. Asyiklah nyuruh kita rasa macam adrenalin kau tak rasa macam
0: Begitu tinggi.
1: Macam ialah. Yang kedua, boleh pasang lagu ataupun nyanyi sekuat-kuat hati kita.
0: Uish.
1: Mudah di dalam bas nak jadi kau dapat nyanyi sekuat-kuat hati. Yang ketiga, sediakan kit kecemasan dalam kereta. Atau yang dipadah oleh Kak JJ tadi. Untuk kecemasan boleh sediakan beberapa botol air dan sebagainya lah. Jadi, apapun kita nak simpulkan, jangan tunggu cemas bawa kita rasa nak menggelabah. Betul. Pastikan benda-benda yang sentiasa ada dalam kabin. Contohlah benda-benda kecemasan macam perkara-perkara penting kita perlu ada, benda-benda penting power bank ataupun wire charger yang berfungsi, botol air kosong ataupun pee bag pakai buang, tisu basah dan beg plastik sampah. Sebab apa, jalan raya tu memang kita asyik boleh nak ngawal lah kenderaan dan sebagainya, tapi kita boleh bertindak merespon stres kita ataupun kecemasan di atas jalan raya 100% dalam kawalan kita pun.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu bertolak ansur lah untuk laluan, untuk beri laluan kepada orang yang luka lorong. Dan yang paling penting, amalkan pemanduan yang tenang. Kadang-kadang kita nanggar orang selalu beri signal kecemasan. Bukannya bukannya kecemasannya nak ngembak orang beranak kah, ngembak orang sakit kah. Mungkin ialah tadi kecemasan ni si dapat dielak seperti sakit perut dan sebagainya. Benda-benda macam ialah. Jadi kita bertolak ansur di atas jeraya. Okay. Jadi apapun, terima kasih untuk pendengar kita. Mana yang si sempat kita baca, InsyaAllah kita dua Andy akan kembali lagi
0: Hari Sabtu.
1: Dan selepas tu kita akan bersama dengan tetamu kita. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak,
0: #gengpagikita. 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
2: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda, sehati dan sejiwa.
2: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
3: Selamat pagi Sarawak, geng pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
3: 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM,
3: sehati sejiwa.

0: Okey, 9.30 minit pagi seperti ini janjikan. Kita ada tetamu bersama kita di Konti Sarawak FM waktu itu. Saya nak ucapkan selamat datang kepada tetamu kita, Encik Hasnan Hakim bin Junaidi, merupakan pengurus komunikasi strategik Azam Sarawak, merangkap timbalan pengerusi jawatankuasa kerja Piala Cabaran Debat Premier Sarawak untuk tahun 2026. Apa khabar, Encik Hakim?
1: Alhamdulillah. Apa khabar kita dua?
0: Alhamdulillah. Sihat walafiat.
1: Terima kasih RTM.
0: Terima kasih juga untuk kita. Tok nak panggil Cik Hasnah ke Cik Hakim?
1: Cik Hakim lah.
0: Cik Hakim lah. Okey.
1: Nama lagi senang. Takut jadi Hasanah lah. Okay. Boleh.
0: Alright. Okey. Agenda kita untuk pagi, Tok, kita nak bercakap berkenaan dengan Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026. Okay. Bila bercakap tentang debat, Tok, Tok kira macam Azam diberikan satu kepercayaan.
1: Betul.
0: Untuk menggalas tugasan yang saya kira agak macam mana Ramadhan tadi, memerlukan komitmen yang tinggi, masanya jua. Sebab saya yakin orang di depan saya tu bukan calon-calon orang.
1: Wah, biasa indah dia. Saya rasa je
0: kan, luar biasa. Baik, jadi kita nak tanya juga Encik Hasnan, pendengar kita, penonton kita yang sedang menonton waktu tu, apa sebenarnya apa Premier of Sarawak Debate ataupun Piala Cabaran Debat Premier Sarawak, dan kenapa Azam Sarawak menganjurkan program tu? Silakan.
1: Okay, so terima kasih DJ Lin dan kawan kita di sebelah tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Azam Progresif. So pertama sekali saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak stesen Radio RTM Sarawak FM kerana memberi peluang kepada Azam Sarawak untuk kami orang berkongsi mengenai Premier of Sarawak Debate Challenge Cup 2026 yang merupakan sebuah program yang berprestij pastinya, yang diinspirasikan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak selaku penaung kepada Azam Sarawak. So di Azam Sarawak, kamu orang tak percaya tentang pembangunan sesebuah negeri tu bukan hanya bergantung kepada ekonomi dan infrastruktur sahaja, Lin, tapi ianya bermula dengan pembangunan modal insan. Dan atas sebab ya juga, Lin, pertandingan tu diwujudkan sebagai platform untuk kita bina generasi muda yang mampu berfikir secara kritis, berkomunikasi secara berkesan dan juga dapat memimpin dengan integriti. Dan program ini membawa kepada tema Engaging Minds Advancing Sarawak, atau dalam bahasa Melayunya, Minda Berwibawa Memacu Kemajuan Sarawak. Dan ianya jelas mencerminkan hasrat Azam Sarawak dan juga kerajaan negeri untuk memberi ruang kepada mahasiswa kita sebagai sebahagian daripada perbincangan mengenai masa depan negeri kita yang tercinta, bukan sekadar menjadi pemerhati. Sebenarnya adalah one of the enablers kepada pembangunan negeri kita. Dan sebagai organisasi komunikasi pembangunan, Lin, Azam Sarawak sentiasa menyediakan platform yang membantu dan membangunkan belia-belia kita. Dan di Azam, kita ada Azam Young Souls, seperti yang semua tahu, dan ianya fokus kepada pembangunan kepimpinan, kesukarelawan dan juga pembangunan bakat belia. Dan Premier of Sarawak Debate Challenge Cup pula telah melengkapkan ekosistem tersebut dengan membina budaya pemikiran, komunikasi strategik dan juga wacana intelektual. Dan melalui pertandingan Tok Jualin, kena Azam yang dipilih, dan kami orang bukan hanya untuk melahirkan pendebat, tapi kami orang akan melahirkan graduan yang memahami dasar pembangunan, berani menawarkan penyelesaian dan juga bersedia untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan bagi negeri Sarawak. Dan di Azam Sarawak, setiap idea yang bernas, kita jadikannya sebagai penyelesaian. Dan setiap anak muda juga, kamu orang faham, ada potensi jadi aset yang paling berharga bagi negeri kita yang tercinta tu.
0: Jadi golongan sasarnya adalah kepada belia.
1: Belia, betul. Sidangnya adalah di mahasiswa lah. Mahasiswa yang masih belajar di universiti.
0: Begitu.
1: Yes, yang kita cerita apa uniknya.
0: Apa unik. Tapi sebelumnya, sebelum wujudnya Piala Cabaran Debat Premier Sarawak, memang ada debat-debat yang lain.
1: Yes, kalau di macam kami sini, kami adalah bekas alumni untuk debat Piala Ketua Menteri. Di Sarawak kita tahu kita banyak debat-debat yang kita anjurkan. RTM yang anjurkan dulu.
0: Betul,
1: debat
0: Piala
1: Ketua Menteri. Dan kami Johannya di situ, di Dewan Auditorium Piramli di situ. So selainnya, macam contoh kita dalam masa yang sama, masa kita debat tu adalah ada lagi lagi debat anjuran Kementerian Ombudsman iaitu debat integriti. Jadi kita tak hanya menambah nilai lah, added value. So bersama-sama untuk membangunkan anak bangsa kita belia.
0: Faham.
1: Supaya adanya bukan hanya tahu tentang dasar tapi setidaknya faham dan dapat implement dasar ya dalam kehidupan seharian setidaknya.
0: Baik, saya dapat melihat dengan jelas ya bila seorang debater bersama dengan saya hari itu, jadi memang kencang lah openingnya.
1: Kencang terbabak sekali.
0: Okey, kita bercakap berkenaan dengan ada debat yang lain yang dianjurkan oleh Azam. Yeah. Tapi apa keunikan untuk debat tahun tu?
1: Okay. So macam di Azam kita ada Toastmasters. So untuk debat top pula, kalau kita nak kami apa keunikan, satu ayat yang boleh kami gambarkan debat Premier of Sarawak di Debate Challenge Cup tu yang terlalu Sarawak. Why? Pertama, daripada usul debat sendiri, syarat penyertaan hinggalah matlamat pertandingan semuanya dibina berasaskan identiti dan agenda pembangunan negeri. Kedua, peserta akan membahaskan isu yang benar-benar dekat dengan rakyat Sarawak. So kita tengok hari-hari yang Amat Berhormat Premier kita keluar news tentang apa? Pendidikan tinggi percuma, FTES, bantuan kewangan kepada mahasiswa, Air Borneo, Autonomous Rapid Transit ART, ekonomi hidrogen, transformasi digital dan pelbagai dasar yang sedang memacu pembangunan negeri. Jadi kami orang tak mahu mahasiswa tu bukan sekadar tahu tentang dasar ya aja, tapi silanya memahami rasionalnya, menilai impaknya dan juga berani memberikan pandangan yang bernas. Dan itulah ciri pemimpin pada masa hadapan. Yang ketiga, Lin, daripada segi penyertaan, kalau kita lihat daripada segi requirement penyertaan untuk debat tu, pasukan terdiri pada 4 orang, tapi sekurang-kurangnya 3 orang wajib adalah mahasiswa asal Sarawak.
0: Okay.
1: Yang ada status K di MyCard-nya. Dan seorang lagi kita buka bebas yang boleh daripada Sabah, daripada Semenanjung ataupun luar negara. Yes. Dan kena syarat tu diwujudkan sebab pertandingan tu adalah untuk mengetengahkan bakat anak Sarawak. That's why kita letakkan 3 orang wajib anak Sarawak. Dan pada masa yang sama kita mengalu-alukan idea daripada peserta luar supaya wacana yang berlangsung lebih matang dan juga pelbagai. Dan memastikan pertandingan tok mencapai standard. Tok kira keunikan juga bila kamu orang tampilkan hikmat daripada hikmat Majlis Debat Universiti Malaysia, MADUM, sebagai rakan teknikal dan juga panel penghakiman. So penglibatan MADUM memastikan pertandingan tak dapat dilaksanakan secara profesional, telus, adil dan juga mengikut standard pertandingan debat universiti di Malaysia. Dan selainnya juga, Aileen, banyak tok keunikan tok. Sabar, Lina. Yang lainnya adalah pasukan juara akan membawa pulang RM10,000.
0: Wow.
1: Ya, di samping piala, medal, sijil dan juga anugerah individu seperti pendebat terbaik lah. Zaman kami ingat RM5,000 je, Lina.
0: Tapi si hal tanggalah. Siapa di depan
1: kita nak? Ya, Lin. Tapi bagi kamu orang, Lin, RM10,000 toknya bukan hanya sekadar nilainya, adalah penghargaan dan ya, apa yang nilai sebenar dibawa balik oleh mahasiswa tu adalah pengalaman, ilmu, jaringan profesional saya yang akan berinteraksi sesama pendebat di pada luar universiti yang saya ada, peluang untuk membentuk pemimpin muda yang memahami serta mampu menyumbang kepada pembangunan Sarawak. Dan yang paling specialnya, debat tu yang sepenuhnya English.
0: Wow.
1: Ya, sebab apa kamu orang tampilkan English? Sebab kita tahu di Sarawak, negeri kita sangat special. Sebab kita menjadikan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa rasmi. Dan bahasa pengantar di pejabat dan juga kegiatan rasmi kerajaan lah. Dan selainnya, English adalah bahasa komunikasi global. Dan ianya kemahiran yang amat penting dalam dunia akademik, profesional dan juga ekonomi masa depan. So that's why kamu mesti tinggalkan English lah. Dan debat tu kami orang nanya lah kena sedar BM. So this year kamu orang, because ni pilot test ni, ni first time Azam anjurkan. So kita ketengahkan English dulu lah. Mungkin insyaAllah next year kita keluarkan mungkin bahasa Iban dan bahasa Mandarin.
0: Benar.
1: Kita dua boleh join lah.
0: Nemoko Memet.
1: Senior. Macam ni dia orang bahasa Iban ni.
0: Sepanjang panjangnya ajak Nemoko Memet.
1: Ajak. Pioki je apa?
0: Closing.
1: Betul. Tolong tolong di petua aku kak bercakap mimi.
0: Ai, kena si oh. Ya, boleh dipertimbangkan.
1: Betul. It's
0: kita
1: a good idea.
0: Kita di Sarawak tu dengan berbagai bangsa.
1: Betul.
0: Kan. Benar. Baik, siapa yang layak sebenarnya, okay. Cik Aznal yang menyertai, dan apa yang boleh dijangkakan oleh para peserta? Tadi macam yang disebut-sebut kita tadi, contoh macam ERT kita,
1: yes.
0: Kapal terbang kita, adakah ya soalan-soalan yang akan ditarget, tajuk-tajuk yang akan diketengahkan?
1: Ya, ada antara usul yang akan diperdebatkan lah, semua tentang apa yang telah dijalankan oleh kerajaan negeri setakat itu. Dan menjawab kepada soalan kita, siapa yang layak join, ini adalah terbuka kepada semua mahasiswa institusi pengajian awam dan juga swasta yang ada kampus di Sarawak. Alhamdulillah, baru 2 minggu kami orang keluar promosi, kentok kita dah lengkap habis, 18 tim dah komplit. Antaranya, terima kasih kami ucapkan kepada universiti-universiti yang terlibat. Antaranya adalah UiTM Cawangan Sarawak, UiTS, IPG Kampus Rajang, IPG Tun Abdul Razak, IPG Batu Lintang, ICAT Swinburne Cawangan Sarawak, UPM Sarawak, UNIMAS dan Kertin Sarawak. Kita dah komplit 18 tim.
0: Baik.
1: So kelak kita akan reveal lah di social media Azam. Jangan lupa.
0: Dia follow. Reveal yang kelak yang apa? Apa yang nak di
1: peserta-peserta kita. Anak-anak muda kita. Semua bersemangat.
0: Okey. Saya tu dah relax sebab saya asyik berkelakar banyak.
1: Okay.
0: Kita yang banyak berkelakar. Jadi kita dengar lagu dulu. Boleh. Untuk kita redakan dulu keadaan. Okey. Alright, kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Leodra dengan Sang Dewi. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gangpagikita.

0: Ya, Sang Dewi menghiburkan kita waktu untuk 9.46 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Lin dan juga tetamu kita, Encik Hasnal Hakim bin Junaidi, Pengurus Komunikasi Strategik Azam Sarawak, merangkap Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kerja Piala Cabaran Debat Premier Sarawak. Baik, kita bercakap berkenaan dengan Piala Cabaran Debat Premier Sarawak. Sempat kita bercakap berkenaan juga dengan penyertaan, siapa yang menyertai. Kadang-kadang kita terfikir juga, orang ramai terfikir juga sebenarnya, Cik Hasnal, adakah program tu akan menyumbang kepada pembangunan Sarawak?
1: Ya, betul. Thank you, Lin. So, macam Kamu di Azam, sebagai organisasi menjalankan komunikasi partisipatif, bahagian tu kami lihat daripada segi pembangunan yang mampan, yang bermula daripada rakyat yang mempunyai ilmu, nilai dan juga daya fikir yang tinggi. Premier of Sarawak Debate Challenge Cup adalah satu pelaburan sebenarnya bagi kerajaan negeri dan juga Azam Sarawak terhadap pembangunan modal insan. Sebab kita sih tahu yang adakah belia kita, mahasiswa kita faham tentang apa yang dibuat atau apa yang diperkenalkan
0: oleh kerajaan. Cuba dibangunkan
1: negara-negara. Sebenarnya faham kasih. So, melalui pertandingan tu, mahasiswa didedahkan dengan isu pembangunan yang sebenar. Belajar membuat penyelidikan. Macam dia nak cari kes apa semua kan. Penghujahan menggunakan fakta dan juga menghormati pandangan yang berbeza. Kita faham. Kalau kita dengar di Facebook, netizen, ya Allah, kadang-kadang muka Lin tapi mulut lahar.
0: Contoh.
1: Nganok-nganok macam tu. Tapi di situ tu adalah pentas kita berbincang. Kita berkelakar. Tapi at the same time, kita ada, macam ni lah, kami ada pandangan kami, kita ada pandangan kami. Dan dua-dua respect to each other. Dan keputusan dinilai oleh juri yang mempunyai credibility tinggi, iaitu daripada bahagian MADUM. Dan inilah kemahiran yang diperlukan oleh Sarawak pada masa kini, Tok Lin. Dan selain kita melahirkan pemimpin, kita juga perlu cari pelapis untuk menjadi pembuat dasar, usahawan dan juga profesional yang mampu bersaing di peringkat global. Dan pertandingan tu juga, Lin, adalah memampu dapat merapatkan lagi jurang antara anak muda dengan dasar pembangunan negeri. Macam kami pada tadi lah, siknya rasa lain gila. Macam mari kami menangkan keratan akbar daripada yang
0: menghormatkan
1: ya, tentang populasi kita berkurang. So, this anak mudanya perlu faham tentang apa yang kita tengah jalan. Jangan kita macam polah jeraya tapi sedang lalu. Ya susah. Sebab ya debat tak lah daripada sidangnya. Sebab kamu berjaya mengumpulkan 80 orang anak muda dan juga mahasiswa daripada 10 IPT dan IPTS yang berbeza. So macam kita faham lah, IPTA dan IPTS, cara pemikiran berbeza.
0: Betul.
1: Cara pendekatan, pendedahan, semua berbeza.
0: Silibus pembelajaran.
1: So, macam perhimpunan saya yang berjumpa dan ia boleh sharing. So, bila saya yang berdebat, nyenangga daripada perspektifnya tu,
0: macam ni.
1: Angle-nya.
0: Okay.
1: Daripada perspektifnya tu angle-nya. Jadi, apabila kita bina cara anak muda kita berfikir pada hari tu, kita sebenarnya sedang tengah membina masa depan untuk negeri Sarawak lah.
0: Ya, saya setuju. Sebab kita nak meraihkan pandangan kedua-dua belah pihak daripada IPTM, IPTS, dan kita nak langgar juga macam ni pemikiran belia. Mungkin naknya ada idea-idea yang lebih bagus. Di situ lah kita
1: sebab
0: melihat.
1: Bukan apa, Lin. Orang selalu ada Gen Z. Tapi orang tahu Gen Z tu sebenarnya setidaknya perlu diberi peluang untuk berfikir. Kita perlu dengar juga suara setidaknya. Jangan kita jadi penjatuh hukum. Foto Gen Z, pemalas, siapa. Sebab kita tahu kadang-kadang
0: generasi apa, strawberry.
1: Betul. NSG Gilin, setiap pembangunan dan juga apa yang kita buat perlu seiring dengan masa yang kita ada. Macam contoh nak siapa zaman mohon duduk 50% tak belanja.
0: Ni dapat kita nak
1: kalau 50% ni balik. Siapa beli papa, Lin? Dan daripada yang sama, kakak hal duit Tok Lin, kami teringat dengan kamu orang pun sponsor. Di kesempatan tu kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua
0: penaja-penaja
1: bagi Premier Challenge Cup tu. Terima kasih sebab kerana penaja tu juga lah banyak aktiviti dapat dibuat. Antaranya untuk Platinum Supporting Partners kamu orang, terima kasih Bintulu Port Berhad. Gold Supporting Partners kamu orang, Sakofa dan Press Metal. Dan juga official income partner adalah Petronas. Selainnya adalah social media partner macam Sarawak Edition dan juga radio partners kamu orang untuk broadcasting segala lah. Dan terima kasih kepada semua, jasa anda semua amat kami hargailah. Kerana kita sama-sama kumpul agensi-agensi tu untuk kita nangga bukan apa Lin, bila saatnya serius untuk membantu kita untuk menyampaikan dasar tu kepada anak muda, ia adalah salah satu kejayaan bagi debat tu lah.
0: Agak-agaknya bila debat tu akan berlangsung?
1: Oh ya, terima kasih Lin. Kamu orang akan bermula pada 14 hari bulan sehingga 18. 14 hari bulan banyak aktiviti yang kamu orang pula. Antaranya adalah bermula daripada hari bersama Azam.
0: Okay.
1: Kamu akan bawa sidak. Peserta akan check in pada 13 dan 14 kamu ada aktiviti di museum.
0: Okay.
1: Dan malamnya di cruise. Melimpasi Sungai Sarawak. 15 hari bulan kamu ada workshop bersama dengan juri.
0: Okay.
1: So that one is memang kita pula satu hari workshop supaya sidak peserta toknya dapat familiar dengan konsep, familiar dengan usul, familiar dengan do and don'ts dalam pertandingannya. So 16 hari bulan pula adalah hari bersama dengan sponsors. So kita ada pelbagai sponsors saya nak. So kita ada slot untuk Bintulu Port, untuk Sakofa dan juga Press Metal di UiTM. Dan hari 17 adalah hari pertama untuk pertandingan, iaitu hari prelim. Saringan lah. Terus ke quarter pada petang. Dan 18 adalah pagi untuk semifinal. Dan 18 juga untuk program interaktif kamu bermula pukul 10 pagi di UiTM Cawangan Sarawak. Kampus 1. Pelbagai aktiviti ada di sini. Ada aktiviti games. Kamu ada flea market. Kamu ada food truck. Dan orang Semarahan, orang Kuching boleh dah datang. Dan malamnya pula ada final. Bermula 8:30 dan yang live di TV.
0: Bertempat di
1: Dewan Jubli, UiTM, Kampus
0: Semarahan. I see.
1: Kami tu confused. Sebenarnya gilanya pun. Kampus Cawangan, Semarahan. Betul lah Yali.
0: Okay, maknanya orang yang berdekatan dengan Semarahannya boleh lah.
1: Tapi datang. Macam Azamnya si invite no berdekatan je. Jawa pun boleh.
0: Oh boleh lah. Dari Kuching pun datang.
1: Kira-kira ada Ebonio.
0: Awak lah.
1: Yeah, datang. Landing. Nah, datang sekejap.
0: Macam mana Ebonio.
1: Nah.
0: Basnya untuk pergi sepulang.
1: Tapi okay lah. Kita pun tambang okay untuk. Kento sebenarnya Din untuk universiti sidaknya tengah cuti SEM. So ya kami rasa macam salah satu apa tak advantage juga untuk sidak mahasiswa tu datang support kawan sidaknya because ada kelas bah free esok hari pun boleh bangun akhir. So datang ramai-ramai di Semarahan.
0: Tapi kami setujulah dengan pernyataan yang 4 orang yang tadi, 3 orangnya adalah K yang pun IC betul. Di depannya. So kita nak dengar suara orang Sarawak kita benar, pun juga. Baik, last but not least, apa pesanan kita kepada mahasiswa dan orang ramai yang sedang menonton tu?
1: Pesanan kami kepada mahasiswa semua, all the best, good luck, buat yang terbaik, harumkan nama universiti masing-masing. Sebab kami siapa nama ada, datanglah, sokonglah, kerana dah full dah 18 team. So apa yang kalau saya mendengarkan di Sarawak FM kita, all the best everyone, and kami harapkan pertandingan kita sangat berkualiti dan juga dapat melahirkan rakan-rakan mahasiswa kita yang sangat bertaraf dunia. Sebab untuk info di Jerry Talk, salah seorang peserta kita, 2 orang adalah pemenang international debate di Malaysia, yang wakil Malaysia. Tapi daripada kampus ni kan mesti boleh visit lah. And I think it will be very very powerful debate and session bila kita gabungkan tim-tim kita tu. Dan apa yang perlu saya tahu adalah kita tengah mencari generasi yang mampu berfikir dengan fakta, berkomunikasi dengan hikmah dan juga dapat memimpin dengan integriti yang baik. Dan kepada seluruh warga Sarawak, teruslah menyokong pembangunan belia kerana setiap peluang yang kita berikan kepada anak muda hari itu merupakan pelaburan kita pada masa hadapan. Dan kepada orang-orang Semarahan, Kuching, Asal Jaya dan berdekatan dengan zon 8
0: Tanjung Bundung,
1: bolehlah datang ke UiTM, ke Cawangan Sarawak, Kampus 1 di Dewan Jubli. So, macam-macam aktiviti. So, petang kamu ada 100 lebih hadiah untuk diberikan
0: ya,
1: kepada
0: Rabi.
1: Orang. Yes.
0: Diberi je hadiah.
1: Daripada kita pun akan penaja lah. So, ada booth juga. Booth daripada kita pun sponsor. And then, yang pastinya datang ke Sia si rugi. Macam-macam makanan
0: kita
1: ada.
0: Kita ulang harinya lagi bila? Takut orang mesti orang bertanya bila.
1: Untuk final tu adalah 18 hari bulan Ogos.
0: Okay.
1: Di UiTM.
0: UiTM.
1: Kampus Sarawak.
0: Kampus Sarawak.
1: Yang, ya, Kampus 1 lah. Lalu kita pergi Kampus 2. Saya ada orang. Lepas Sia Teklin, Dan kalau macam pada kita telin lah, mungkin orang bertanya lagi apa si fahamkah, mau nanya lagi lebih lanjut tentang Premier of Sarawak Debate Challenge Cup tu. Jangan segan untuk hubungi kami orang di talian 082-411-799 atau boleh terus pergi ke Azam Sarawak website. Dan kalau mau nangga secara spesifik kepada debat tu, boleh pergi ke azampremiercup.com.
0: Okey.
1: Untuk apa nama? Untuk debat tu lah.
0: Cukup jelas cukup. Sekali.
1: Cukup, Lin, cukup.
0: Ada nak tambah lagi?
1: Tiada, Lin.
0: Tiada lagi, ya.
1: Terima kasih semua.
0: Faham.
1: Yes.
0: Baik, apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Asnal Hakim bin Junaidi, Pengurus Komunikasi Strategik Azam Sarawak, merangkap timbalan pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Piala Cabaran Debat Premier Sarawak. Saya pun sebenarnya asyik sabar nak menunggu siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara. Sebab mestilah, of course lah, yang ketahuan tadi, the best among the best yang kelak yang akan dipilih. Jadi terus sokonglah, boleh pergi ke website dan juga Facebook Sida Azam pun di sini akan ada update. Alright,
1: boleh call
0: dan
1: juga,
0: ya, boleh call juga. Okey, dan 9 pagi 10 pagi macam biasa kita akan ke pusat kota media kita dan kembali bersama dengan rakan kita di JT selepas tu menerusi ekspresi mewarnai hari anda. Bah, assalamualaikum, bye bye. Terima kasih Cik Hakim.
1: Terima kasih,
0: insyaAllah ada rezeki.
1: Terima kasih Pro FM.
0: Ya.
1: Terima kasih semua.
0: Bye.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Baca Baham gandingan dua stesen RTM Sarawak
1: setiap Isnin hingga Jumaat
0: 10.15 pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Ya, pertemuan hari ini Rabu Ekspresi 29 Julai 2026 bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ yang bertugas DJ T sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi, kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, Sok FM dan juga Limbang FM. Ya, semoga ceria pagi ini di samping tugasan harian anda.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan, ya, kita bersama musim pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ti. Apa khabar, Ti?
0: Alhamdulillah, sihat. Walaupun agak kurang sebenarnya sikit tu, Efa. Sebab ada keadaan cuaca yang si menentu waktu tu. Sekarang tu keadaan cuaca ada sedikit jerebu. Ya, mungkin ada sebab sikit lah suara kita agak berlainan sikit. Sikit je lah. Sikit je. Harapnya si berterusan lah, ya, harapan kita. Dan apa khabar, Efa?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Sihat,
1: dan
0: ya,
1: Efa doakan juga cepat sembuhlah,
0: insyaallah,
1: untuk menjalankan tugasan harian kita.
0: Ya, betul. Dalam keadaan cuaca yang siap tentu sekarang tu, nak Efa, kita pastikan banyak minum air suam lah, untuk mengelak kesihatan kita terjejas sebenarnya, Efa.
1: Betul. Jadi ya, pesanan untuk pendengar kita juga lah.
0: Ya, betul. Bukan hanya sekadar untuk saya, tapi juga pendengar, mungkin ada yang sehat juga waktu tu. Jadi bagaimana dengan keadaan cuaca di Limbang, Efa?
1: Keadaan cuaca di Limbang pagi tu, alhamdulillah, panas pagi tu, Ti. Dan
0: panas,
1: memudahkan untuk pendengar kita yang berada di Limbang untuk menjalankan tugasan ataupun kerja-kerja harian lah. Dengan keadaan cuaca tu, alhamdulillah.
0: Ya, cuaca cerah. Efa pun cerah hari ini dengan warna biru tu.
1: Birunya.
0: Birunya yang kata orang menceriakan pagi kita begitu.
1: Alhamdulillah.
0: Kita harap pendengar kita pun sihat begitu dan ceria bersama kita melalui pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Dan pastinya banyak info ataupun aktiviti yang akan Efa kongsikan bersama pagi tu, nak Efa.
1: InsyaAllah.
0: Baik, sebelum kita bersama dengan Efa, dan pastinya Efa sudah pun sediakan lagu untuk hiburan kita.
1: Pastinya kita bersedia untuk menghiburkan pendengar kita hari itu. Jadi kita nak mendengarkan, kita nak hiburkan pendengar kita hari itu untuk lagu dari Limbang dengan lagu daripada Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang.

0: Nampak itu dia tadi lagu Gila Bayang. Untuk hiburan kita pagi tu.
1: Alamak, Gila Bayang. Gila Bayang.
0: Ya, awal pagi nak.
1: Awal pagi dah Gila Bayang. Sakit Gila Bayang macam ni. Dia ubatnya tu nak Ifa.
0: Aduh. Set dah ubatnya ti.
1: Bahaya Gila Bayang ya nak. Apa mesti Gila Bayang lah. Tahankan diri kita. Mudah-mudahan. Tapi ya sahnya sekadar hiburan kita pagi tu nak Ifa. Dan pastinya kita asyik sabar juga lah nak dengar apakah aktiviti ataupun info yang Ifa nak kongsikan sama pagi tu. Silakan.
0: Baik, terima kasih ti. Dan untuk info yang pertama yang Ifa nak kongsikan, menerusi info ekspres hari tu, mengenai Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang akan menganjurkan program larian gugur. Gugur ti. Gugur, get up, get going. Gugurnya.
1: Minggu lepas telah dijelaskan oleh N dengan kita sama. Sebenarnya kurang pasti sebenarnya Ifa mula-mula fikir apakah gugur ya? Ada gugur jatuh ke apa? Padahal sikatan rupanya.
0: Get up, get out, get going. Ya, larian gugur sempena jelajah agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS untuk peringkat bahagian Limbang untuk tahun 2026. Jadi program itu akan dirasmikan oleh Tuan Haji Yunus bin Tambi, residen bahagian Limbang, dan pastinya pelbagai aktiviti menarik untuk pengunjung yang datang sempena jelajah agenda Nasional Malaysia Sehat atau Kelakti untuk peringkat bahagian Limbang yang akan berlangsung pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu, yang akan berlokasi di Dewan Suara Limbang bermula jam 6 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Jadi antara aktiviti yang dijalankan selain gugur runnya 15 km, ada juga gugur fun run 5 km. Selainnya juga ada senam aerobik community, pertandingan aerofikton, juga ada saringan kecergasan in body, konsultasi wellness on wheels. Dan selain itu juga ti, akan adanya aktiviti My Champion KKM, ada juga saringan kesihatan, pameran gigi dan bas gigi bergerak. Ada juga kempen derma darah hanya akan bermula dari jam 8 pagi sehinggalah ke jam 11 pagi. Lokasinya sama juga di Dewan Suara Limbang. Jadi untuk kita orang nak menderma darah, boleh datang ke Dewan Suara Limbang mula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 11 pagi pada 1 Ogos yang kelakti. Dan Eva nak kongsikan juga kriteria pendermaan darah. Kita orang layak menderma sekiranya berada dalam keadaan yang sehat, sehat tubuh badan, berumur 17 tahun sehingga 70 tahun. Untuk penderma baru 17 sehingga 60 tahun. Untuk penderma tetap 17 sehingga 70 tahun. Dan untuk info juga, umur 61 hingga 70 tahun yang memerlukan saringan kesihatan tahunan kebenaran. Dan untuk umur 17 tahun perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Dan selainnya juga, berat badan mestilah melebihi 45 kg. Dan kata orang telah kesedia tidur minimum 5 jam, maksudnya rehat yang mencukupi. Dan tiada masalah kesihatan. Jadi untuk derma darah Yati, untuk yang nak berderma darah, sekiranya ada pertanyaan lanjut mengenai derma darah, boleh hubungi talian 085241263 sambungan 222. Selainnya juga Ti, akan adanya jualan rahmah untuk jelajah ANMS yang kelak. Dan ada pameran rakan strategik dan juga pameran interaktif. Jadi Evan nak kongsikan sedikit lah mengenai dengan produk perkhidmatan pempamer yang

0: Kelak T, ini akan bermula dari jam 7 pagi di Dewan Suara Hak Limbang. Ada akan adanya perkhidmatan cukai tafsiran dan pelesenan anjing, amanita, peralatan kebombaan. Ada juga wang tak dituntut ya T, untuk menebus wang tak dituntut yang proses-prosesnya lah. Ada juga sudut maklumat rakyat, Ruai Japan, keluarga sejahtera pendaftaran sukarelawan JKM dan perkhidmatan JKM. Ada juga hebahan dan peralatan koperasi komuniti Agro Lestari dan juga pertolongan cemasnya untuk komuniti Agro Lestaria. Akan adanya kaunter khidmat pelanggan, pendaftaran e-tani, pengemaskinian data budi agro komuniti dan juga jualan produk industri asas tani. Sebab sedikit yang dapat Eva kongsikan juga ti mengenai dengan jelajah agenda Nasional Malaysia Sihat untuk peringkat bahagian Limbang. Jangan lupa tarikhnya 1 Ogos 2026.
1: Tinggal beberapa hari lagi nak Eva.
0: Betul.
1: Kita dah melangkah ke bulan Ogos.
0: Yes.
1: Bulan kebekaan kita bulan Ogos. Tinggal beberapa hari lagi nak. Dan asalnya pelbagai aktiviti banyak juga akan berlangsung di mana-mana je nak Eva.
0: Sepanjang bulan kebangsaannya kelak.
1: Ya, betul. Baik Eva, sebelum kita bersama lagi dengan Eva untuk info-info ataupun aktiviti yang seterusnya, nak apa lagi? Itu tajuk lagu kita yang akan kita putarkan. Nak apa lagi?
0: Ingatkan apa? Tanya Eva. Nak apa lagi?
1: Nak apa lagi? Ya, tajuk lagu daripada Iman Dawis dan juga Mimpi dengan lagu sidaknya Nak Apa Lagi. Kita dengarkan ya.
0: Jom.

0: tadi Eva, jangan pening kepala. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Nak tahu aktiviti ataupun info yang nak disampaikan oleh Eva dari Limbang FM pagi tu dah. Baik, kita teruskan bersama Eva.
1: Baik, terima kasih Di, dan untuk pendengar kita hari itu, kita masih lagi bersara menerusi info ekspresi perkongsian cerita dari Limbang. Seterusnya, saya nak kongsikan mengenai program yang akan berlangsung pada hari Rabu yang kelak di 5 Ogos 2026, iaitu kursus umrah anjuran Kelab Rekreasi RTM Limbang dan Surau Anur Bakti RTM Limbang, disokong penuh oleh Tabung Batul Mal Sarawak Cawangan Limbang. Dan kursus umrah tu kelaknya akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Taufik bin Haji Khalil di Auditorium RTM Limbang bermula jam 8 pagi. Jadi kursus tu ia terbuka kepada warga Limbang dan Lawas, terhad kepada 30 orang sahaja. Jadi untuk kita orang yang mendengarkan info tu, kekosongan ataupun slot masih ada sekiranya berminat untuk mengikuti kursus umrah tu. Dan yang paling penting ti, kursus tu adalah percuma untuk apa yang nak mengikuti bersama-sama kursus umrah yang akan berlangsung pada 5 Ogos 2026 tok kelak. Jadi sedikit sikit pada kongsikan jual tentatif kursus umrah ya, bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 8.30 pagi. Ini adalah untuk pendaftaran, seterusnya bacaan doa dan pembukaan majlis, pengenalan moderator. Jual seterusnya sesi kursus umrah, diteruskan lagi dengan sesi soal jawab, majlis penyampaian cenderahati dan jamuan tengah hari. Jamuan pun ada disediakan juga untuk kita orang yang mengikuti kursus umrah ya kelak.
0: Kursus yang baik. Ia merupakan kata orang Tek Nak Ifau, kursus persiapan sebelum kita mengerjakan umrah. Ni tahu rezeki kita ada kelak. Bolehlah kita menunaikan umrah insyaAllah.
1: Persediaan.
0: Persediaan kita dulu. At least kata orang kita ada ilmu sebelum kita ke Tanah Suci. Ifau.
1: Program satu program yang baik.
0: Jangan lepaskan peluang. Sebabnya lagi punnya percuma Nak Ifau. Bukan senang kita mendapatkan kursus yang percuma. Lebih-lebih lagi kursus yang macam tu lah, bagi saya yang merupakan satu kursus yang baik untuk kita, untuk persiapan kita.
1: Baik, seterusnya Tiff pada kongsikan juga mengenai dengan program jualan Rahmah Madani yang menang untuk hari Tok Ti 29 Julai 2026 bermula jam 9 pagi tadi. Telah pun berlangsung jualan Rahmah Madani yang berlokasi di Win Plus Sendirian Berhad ataupun kedai Win-Win, bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 5 petang kelak di. Dan untuk seterusnya juga pada 31 Julai 2026 jalan Rahmah Madani akan berlokasi di Hock Ming Mini Market di Batu di Batu Danau untuk Parlimen P221 Limbang, bermula jam 9 pagi sehinggalah stok habis. Jadi tok hanya akan berlangsung pada 31 Julai. Dan seterusnya juga Evan nak kongsikan tarikh seterusnya jalan Rahmah Madani bergerak yang akan berlangsung di Dewan Kampung Penganan pada 1 Ogos 2026 bermula jam 9 pagi sehingga stok habis. Stok sama juga ti untuk Dun N80 Batu Danau Limbang. Jadi dua info yang Eva kongsikan untuk pusingan yang kedua, jalan Rahmah Madani dan juga kursus umrah anjuran RTM Limbang ti.
0: Dan pastikan juga Eva, setiap jualan Rahmah Madani tu, pastikan jangan lupa ngembak beg untuk membeli belah. Baklah beg sebesar-besarnya untuk memenuhi beg yang ada.
1: Dan untuk info juga ti, untuk juga peringatan juga lah, selain apa beg apa beg yang dibawa dari rumah, perlu juga diingatkan pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi EKOS. Jadi sedia mahu turun dan juga daftar EKOS di Google Play ataupun App Store untuk memudahkan anda membeli minyak paket
0: jangan kelak dah sampai si dah beli tapi si dapat sebab si ada aplikasi yang diperlukan sebabnya bersubsidi jadi kita perlu menaik memuat naik peringatan kita bersama ya. Terutamanya nak beli minyak masak paket ya. Betul. Kalau minyak masak botol si nak.
1: Si minyak masak berpaket ya je.
0: Ya,
1: minyak masak bersubsidi lah.
0: Baik. Dan sebelum kita bersama Eva, pastinya Eva ada lagi lagu yang kedua.
1: Ada lagi. Bersedia. Ya. Mun tadi gila bayang nak.
0: Gila bayang.
1: Tok kisah orang kita daripada Autotune Band dan juga Saiful Apek. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu ini.

0: lillah wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah. Baik arwahnya.
1: Baik, itu dia lagu kisah orang kita. Autotune band dan juga Saiful Apek. Lagu yang banyak kata orang pesanan juga lah sebenarnya.
2: Dan juga merupakan nasihat kepada kita. Biasalah setengah orang kita tu nak ifau, mudah nak iri hati pada orang yang pada orang lain, terutamanya orang yang lebih daripadanya. Pak Sandengki
1: dan realiti realitinya tio, orang-orang kedaya memang adalah, memang wujud sebenarnya,
2: wujud sebenarnya. Kalau boleh
1: boleh
2: ya boleh, kalau boleh kita hindari dari bersikap macam ya nak. Kata orang kita tahu, hidup kita tu bila-bila masa ajak nak ifau. Susah nak dapat kemaafan sebenarnya Ifa. Tapi kalau boleh kita hindarilah daripada sikap macam ya nak. Baik, ya, hanya sebagai nasihat kita, lagu ya tadi memang merupakan lagu yang baik, baik untuk peringatan kita bersama sebenarnya. Dan kini itu pun Ifa dah pun pukul 10.39 minit pagi, dan pastinya selepas tu Ifa akan membawakan lagi aktiviti ataupun info yang mungkin info yang terakhir, untuk pertemuan kita. Dan selepas ya kelak mungkin kita akan bacakan lagi komen-komen akan kita nak. Baik, silakan Ifa.
1: Baik, terima kasih Ti. Dan untuk info yang Susan pernah kongsikan pagi tok melalui info ekspresi adalah mengenai Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang. Itu adalah program di bawah anjuran Persatuan Kedayan Limbang Sarawak. Jadi program tok kelak ti, pesta tok akan berlangsung bermula 31 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026 yang akan berlangsung di Kampung Nauran Limbang. Jadi untuk hari yang pertama pada 31 Julai 2026 akan adanya pertandingan alai kapur, pertandingan alai bangis, persembahan jemputan dan juga persembahan kebudayaan. Seterusnya untuk hari yang kedua pada 1 Ogos 2026 akan adanya pertandingan kepala kapur, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan dan juga persembahan artis jemputan. Dan untuk hari yang ketiga, hari yang terakhir pada 2 Ogos 2026 akan adanya pertandingan junjung kedayan, simbolik perasmian pesta makan tahun. Seterusnya ada persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, juga ada anugerah keluarga contoh, jabutan bertuah, jamuan makan tahun dan juga demo makanan tradisi. Jadi ia dapat Eva kongsikan aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung sempena dengan Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang untuk tahun 2026. Jangan lupa tadanya 31 Ogos hingga 2 Ogos 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Kampung Nauran Limbang. Program akan berlangsung pada penghujung bulan tok kelak ti, bersambung ke awal bulan Ogos ya.
2: Tinggal berapa hari je nak. 31 Ogos sampai 31 Julai. Tersilap juga. Ya, antara aktiviti yang berlangsung di Limbang, banyak pesta pesta yang berlangsung, kata-kata orang pesta yang unik, yang jarang kita temui, yang akan berlangsung. Siapa-siapa yang mungkin dalam perjalanan ke Limbang waktu tu, pastikan jangan lupa berkunjung ke pesta Pesta Makan Tahun Kedayan. Bukan mudah kita nak jumpa pesta macam tu. Setahun sekali nak ifau.
1: Setahun sekali diadakan, setahun sekali anjuran Persatuan Kedayan Limbang. Dan satu lagi pesta ti yang nak kongsikan jo, program tu yang akan berlangsung pada 8 dan juga 9 Ogos 2026. Pesta Lumpur Bebuak 2026. 8 dan 9 Ogos Sabtu dan juga Ahad, yang bertempat di Lumpur Bebuak Kampung Maritam Limbang. Jadi mun namanya pesta nak, pastinya ada acara-acara yang disediakan untuk pengunjung-pengunjung mencuba ataupun mengikuti pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Jadi Ifa nak kongsikan ti, antara acara yang disediakan ataupun yang akan dilaksanakan, Bebuak Warrior untuk kategori lelaki, tarik tali tiga penjuru kategori lelaki, melastik 15 meter kategori lelaki, melastik 10 meter untuk kategori perempuan, permainan kaki tiga, pertandingan luncur terjauh, reka cipta lumpur bebuak. Seterusnya juga ada bola tampar lumpur bebuak dua orang sepasukan, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak, rentas desa kategori lelaki dan juga perempuan, mewarna kanak-kanak tadika dan juga pertandingan mewarna dewasa. Jadi itu antara aktiviti ataupun acara-acara yang disediakan yang akan dilaksanakan melalui Pesta Lumpur Berbuat 2026. 8 dan 9 Ogos di Lumpur Berbuat Kampung Meritam Limpang.
2: Jadi banyak aktiviti berlangsung, kata orang bermain di Lumpur.
1: Ya, memang untuk main di Lumpur berbuat IT. Jadi apa korang kena bawa mbak lah baju lebih
2: yang
1: baju persalinan.
2: Ya betul, sebab akan berlumpur.
1: Betul.
2: Akan berlumpur. Tapi kata orang siapa yang belum pernah berlumpur boleh mencuba. Macam mana rasa mencuba bermain permainan di lumpur nak oh?
1: Yang akan mengembalikan nostalgia kita dulu-dulu tadi.
2: Lepas ya tahulah macam ni keadaan kita waktu ialah oh, lepas bermain ya. Pastikan kata Eva tadi mbak baju lebih.
1: Mbak baju persalinan. Dan apa ruangan ataupun bilik persalinan untuk mandilah lepas ada disediakan.
2: Menarik sekali nak. Baik Eva, ya aktiviti terakhir.
1: Aktiviti terakhir yang dapat Eva kongsikan pagi Tok T. Melalui info ekspresi.
2: Ya, terima kasih. Dan sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita nak Eva, kita nak berhibur dulu. Kita nak dengar lagu Menyanyilah La La La. Lagu persembahan daripada Ella. Tadi kita dengar orang kita. Lepas tu kita nak bersukaria. Kita nak dengar lagu Menyanyilah La La La. Daripada Ella. Kita dengarkan. Jom.

0: Okey, ya tadi Aifa ya, lagu persembahan daripada Ella dengan lagunya Menyanyilah La La La. Kena sebut juga La La La ya, menghiburkan kita pagi tu nak. Oh.
1: Betul.
0: Dan kini tu pun dah pun 10:49 minit pagi. Dan seterusnya kita nak bacalah komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Jadi dipersilakan Aifa untuk bacakan.
1: Baik.
0: Silakan.
1: Baik, Ibrahim Siti dan Aifa nak bacakan bagaimana ucapan daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Katanya, Assalamualaikum DJ Abdugas, Israq FM dan DJ Limpang katanya. Hai, hai, hai. Apa khabar kita doa pagi tu? Sebuyo cuaca lom panas katanya. Ekspresi warna hari anda buat sahabat kami, saya lupa kawan lama kami katanya. Serina Masniah Mahri di Kampung Melango Baru Serato. Rashidah Edi Mawar Putih, Lehan Leka kami Azwa Syifa di Kabung. Zara Haji Cik, Masna Loso, Norangah Nora, Jalina Julaihi, Noliana Kuang di Kuching dengan ucapan selamat mengurus tugasan harian di rumah katanya, minta lagu apa bajak katanya, lagu untuk kita doa memang terbaik. Suka-suka-suka katanya Ti.
0: Ada tiga suka. Suka-suka-suka.
1: Terima kasih. Sarifah Hanifah Said Akil. Seterusnya Jad daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJT. Selamat pagi. Selamat tugas buat kita dua katanya. Salam ekspresi warna hari anda panas di matang awal minum pagi tek katanya. Atau dah agak dapur katanya nak masak dan buat teman semua selamat mengurus rumah tangga. Terima kasih DJ berdua katanya.
0: Baik. Seterusnya kita bacakan daripada Noraini Amrin. Salam DJT di Sok FM dan juga Sok Pagi DJ Ekspresi warna hari anda. Limbang FM DJ Eva tengah bermain dengan bunga yang di taman katanya. Main bunga di taman.
1: Main bunga.
0: Kalau lepas minum sambil dengar radio kecil kita dua DJ katanya, panas cuaca katanya. Salam mesra sahabat FM katanya. Ya, daripada Noraini Amrin. Dan seterusnya daripada rakan kita Nuri Wi. Mudah dengar nama Nuri Wi, pastinya kita akan berpantun. Baik, kita dengar pantunnya. Goreng bijan dicampur nanas, gulai kelah santan sebati. Pagi hujan sekarang panas, nikmat Allah silih berganti.
1: Alhamdulillah.
0: Pakai baju warna biru. Ya, Eva warna biru. Tak terasa dah hari Rabu katanya.
1: Ya, terkejut lah.
0: Sambal bilis nasi lemak buat sarapan di pagi hari sambil berhibur siap memasak. Terus keceriaan di ekspresi. Kodok menyanyi merdu terasa, menari-nari si anak kambing. Pening-pening tengah hari nak masak apa, ikan ku dilarikan kucing. Alamak. Air sirap biji selasih. Terima kasih. Ya,
1: kacak bantunya.
0: Kacak bantunya. Ya, kita sempat berpantun dengan Nuri Wi. Terima kasih dengan pantunnya nak.
1: Baik.
0: Seterusnya Eva.
1: Seterusnya pada Norangah Nora. Assalamualaikum DJT DJ Eva katanya. Sabtu kas. Semoga kita dua sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat ni.
1: Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Surat FM. Satis jiwa cuaca di Kampung Sandong. Panas pagi tak. Terima kasih DJ berdoa katanya. Seterusnya daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda Surat FM. Semuanya ya kekawan katanya. Dan selamat menikmati makanan tengah hari semuanya ya kekawan.
0: Ya kekawan. Terima kasih. Dan seterusnya daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam Sok FM dan juga DJ Eva Limbang FM. Moga sihat katanya. Alhamdulillah sihat. Cuaca di Sibu cerah pagi, secerah DJ berdua. Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
0: Salam ekspresi dan salam pagi Rabu buat semua sahabat FB. Dan juga selamat menguruskan rumah tangga buat semua suri-suri yang tengah sibuk waktu tu katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kami tengah kemas-mengemas dalam rumah katanya, sambil ya layan info dan juga lagu terbaik di Sok FM Nang B. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJT Sok FM bersama DJ Eva Limbang FM. Selamat bertugas dengan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Salam 14 Safar 1448 Hijrah. Panas terik katanya di Bandar Miri. Apa khabar DJT dengan DJ Eva Rito katanya alhamdulillah Medok sehat. Semoga DJ Ati dengan DJ Effa diberi kesihatan yang baik-baik serta dijauh dari segala penyakit.
1: Amin.
0: Dengan dilindungi Allah dari segala penyakit. Amin. Kami pun kurang sehat juga katanya. Kami layan jak tugasan kita dua dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan sambil memasak. Menu kami sup tulang dengan sayur toge.
1: Mantap ya menu Yati.
0: Ya betul, mantap. Tambah lagi dengan ikan masin lagi sedap.
1: Tambah nasi.
0: Ya, tambah-tambah nasi. Baik, silakan depan.
1: Baik, so saya pada Ahmad Syafi'i katanya assalamualaikum DJ, selamat pagi. Ya, selamat tugas. Semoga sehat selalu, cerah cuaca di tempat kami katanya hari tu. Salam ekspresi buat sahabat FB, salam ingatan dari kami yang jauh. Terima kasih DJ terbaik katanya. Terima kasih Ahmad Syafi'i. Seterusnya juga daripada Syarifah Salmah Wan Rizwan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat tugas, cuaca di Bandar Raya Kuching cerah secerianya warga Kuching katanya. Titip salam buat anak cucu di JB dan KL, Syira Shahima, Azrani, Sharifah Salha, Wan Melek, Piyot Haji Hamdan, Rohani AJ, Puan Mastika dan Syasha Datuk Samad. Untuk semua, selamat santai merempit di dapur katanya. Dan apa menu di kita orang katanya thank you DJ.
0: Sama-sama. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Biah-Biah. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam Sok FM dan juga DJ Effa Limbang FM. Selamat bersiaran untuk kita dua. Semoga sihat dan ceria selalu, serta selamat menguruskan tugasan masing-masing. Kepada sahabat-sahabat FB serta pendengar, semoga dalam keadaan yang baik-baik je, dipermudahkan dan segala apa jua urusan. Terima kasih DJ berdua Sok FM Limbang FM M katanya. Banyak emojinya, ada
1: banyak bunganya, tam,
0: ada bunga, ada minta maaf semua ada gitu ya. Dannya juga ada emoji bunga. Emoji ada tiga. Macam ni nak bagi tu. Ada sembilan kuntum bunga.
1: Sembilan kuntum.
0: Kita kena bagi sama Rata Ifau. Dan juga kepada pendengar-pendengar kita. Baik, sunya daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: DJ Effa, 5 FM. Semoga dimudahkan segala urusan. Katanya. Dan selamat pagi buat semua pendengar. Semoga sukses selalu. Terima kasih DJ berdua. Baik, dan sunya mungkin komen yang terakhir Effa bacakan.
1: Okey, so saya daripada Hairul Abdul Rahman Irol. Assalamualaikum, salam Tok. Kami nak sampaikan buat kawan yang mengenali kami katanya, Tok, keadaan cuaca di kampung Tok agak panas. Tidak hujan lebat beberapa hari Tok. Kak T katanya nak minta sebuah lagu Sekelip Mata Kau Berubah. Nyari requestnya T.
0: InsyaAllah. Kalau ada dalam playlist kita, kita akan putarkan insyaAllah.
1: Ya. Dan satu lagi Tia pernah bacakan daripada Nani Nani. Assalamualaikum, selamat pagi DJ T dan DJ Effa katanya. Selamat tugas. Apa khabar kita? Dua salam ekspresi untuk semua sahabat setia Suara FM. Selamat masak buat semua ibu-ibu yang sedang sibuk masak di dapur katanya. Semoga segala urusan dipermudahkan. Terima kasih DJ T, DJ Effa, Suara FM pilihan terbaik katanya T.
0: Ya, sama-sama. Baik, kepada komen-komen yang belum kita sempat bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa nak Effa. Sebab masa kita pun dah menceburi kita, dah nak habis kita dalam pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Dan sebelum itu kita nak dengar kata-kata daripada Effa. Silakan.
1: Okey, daripada Effa, terima kasih kepada kita orang yang setia bersama dengan kami untuk menerusi Info Ekspresi hari itu. Dan kepada T, semoga cepat sihat. Dan juga kepada pendengar kita yang sihat pagi itu, untuk hari itu, mudah-mudahan cepat sihat dan dipermudahkan segala urusan T. Ya, Jari.
0: Amin. Terima kasih Effa, hingga kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum Effa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, bye. Baik, kita dengar lagu Mengejar Rindu untuk anda.

0: Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Ekspresi Warna Hari Anda.
1: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Baik, sekarang sudah pun 11.05 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Suara FM. Kira di mana jua anda berada, yang sedang menjalankan tugas waktu ini, tidak kira di mana saja anda bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Baik, pada pukul 11.10 minit pagi nanti, seperti biasa kita akan siarkan Air Sehat terbitan rakan tugas Yati Jaya. 11.20 Juraun bersama dengan rakan kita Nadia, dan pada pukul 11.30 minit pagi kita akan bersama dengan rakan kita Lin dalam Tauha Elak Salah. Ya, semoga anda terus setia bersiaran bersama kami, tidak kira di mana jua anda berada, dan masih lagi bersama saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: berekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Saya Dr. Khairuddin, berjumpa kita lagi pada hari ini. Segmen kali ini saya akan berbicara berkenaan risiko yang akan dialami oleh pesakit yang menggunakan khidmat pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist. Risiko rawatan oleh pengamal pergigian tidak berdaftar ini adalah suatu risiko yang tidak boleh dipandang ringan. Kesannya ke atas pesakit adalah seperti jangkitan pada gigi dan gusi akibat penggunaan peralatan ataupun bahan yang tidak disterilkan dengan sempurna. Selain itu, sejarah perubatan pesakit juga tidak diketahui. Yang kedua, terdapat kerosakan kekal pada gigi akibat penggunaan vernier ataupun pendakap gigi yang dilakukan oleh fake dentist ini. Ketiga, gigi menjadi longgar dan terpaksa dicabut kerana pergerakan yang tidak terkawal ataupun pergerakan yang luar biasa disebabkan oleh peralatan pendakap gigi tersebut. Seterusnya, kecederaan pada bibir dan lidah dan yang paling utama, kemungkinan risiko jangkitan penyakit berjangkit akibat penggunaan peralatan yang tidak disterilkan secara sempurna, contohnya jangkitan HIV, Hep B, Hep C. Ini mengambil kira sejarah pesakit yang tidak diambil dengan sempurna oleh pengamal tersebut. Akhirnya, pesakit yang akan menanggung derita kesakitan jangkitan, kerosakan kekal pada gigi dan juga rugi dari segi kewangan kerana semua khidmat ini disediakan oleh pengamal pergigian tidak berdaftar. Demikianlah tadi penerangan saya berkenaan risiko dan implikasi menggunakan perkhidmatan pengamal pergigian tidak berdaftar. Diharapkan ia dapat menjadi iktibar ataupun pengajaran untuk semua pendengar. Berjumpa kita di segmen yang akan datang.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Yati Jaya. Ya, sekarang 11.12 minit pagi.

0: warnai hari anda. Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula...

0: biasa tentang khazanah hijau kita, daripada yang tertua hingga yang paling sukar untuk dijejaki oleh manusia. Tahukah anda bahawa Taman Negara Bakor di Kuching merupakan taman negara yang tertua di Sarawak? Ia diwartakan pada tahun 1957, bermakna kini ia sudah pun berusia 69 tahun. Manakala dari segi keluasan, Taman Negara Gunung Mulu di Miri tetap memegang tahta sebagai taman negara terbesar dengan keluasan melebihi 52,000 hektar. Bagi saintis dan penyelidik dari seluruh dunia pula, Taman Negara Bukit Lambir di Miri adalah makmal alam yang paling sibuk kerana ia memegang rekod dunia bagi kepelbagaian spesies pokok tertinggi bagi setiap hektar. Jika anda merancang untuk meneroka taman negara yang paling terpencil atau remote, Taman Negara Pulong Tau di pedalaman tanah tinggi utara Sarawak adalah destinasinya. Lokasi ini menempatkan Gunung Murut, puncak tertinggi di Sarawak yang jarang sekali diteroka. Pastikan anda mempunyai persediaan fizikal dan mental yang sangat kuat. Memandangkan kawasan ini jauh daripada kemudahan bandar, saya cadangkan anda menggunakan khidmat malam gunung tempatan yang mahir dengan selok-belok hutan tersebut. Untuk melawat mana-mana taman negara di Sarawak, saya sangat menyarankan anda untuk membuat tempahan penginapan dan permit lebih awal melalui sistem e-booking Sarawak Forestry Corporation atau Pusat Maklumat Pelancongan. Pastikan anda mengikut setiap arahan ranger taman dan tidak sesekali keluar daripada laluan denai yang telah ditetapkan demi keselamatan diri dan pemuliharaan alam sekitar. Bawa bersama pakaian yang sesuai untuk aktiviti mendaki serta alat pelindung serangga. Paling penting, amalkan prinsip tidak meninggalkan apa-apa selain jejak kaki agar keindahan ini kekal untuk generasi akan datang. Daripada sejarah 69 tahun di Bakor hingga ke puncak Pulong Tau yang tersembunyi di awan, Sarawak adalah perpustakaan alam yang tiada penghujungnya. Jom kita raun ke Taman Negara. Saya Nadia. Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
1: Ya, rancangan terbitan rakan segas Nadia Hassani.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Ya, sekarang sudah pun 11.38 minit pagi ya, kepada puan-puan kita yang sibuk di dapur sekarang ini, selamat memasak. Dan ada juga yang masih lagi menguruskan tugasan yang lainnya, tidak kira di rumah maupun di luar rumah. Ada juga di pejabat dan juga premis-premis perniagaan. Selamat menjalani rutin harian anda. Baik, selanjutnya kita bacakan lagi komen-komen yang dihantar kepada kita. Baik, kita bacakan daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum, waalaikumsalam di rancangan ekspresi warnai hari anda, Sok FM. Semoga dipermudahkan urusan. Ritok katanya, terima kasih. Dan juga salam sayang dari kami peminat setia Sarawak FM. Dan selanjutnya kita bacakan daripada Zara Haji Chi. Hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sambut tugas pagi tok katanya, amun ada lagu dari Spoon Ringgit Berjuta buat hiburan sahabat Sharifah Hanifah Said Akil, Masnah Loso, Jaitun S, Doni Lim, Leha Leka, Rogayah Marikan, Mak Zai dan semua sahabat Sok FM serta pendengar-pendengar setia Sok FM. Dan terima kasih katanya sama-sama, itu daripada Zara Haji C. Dan juga kita bacakan daripada Rohani AJ. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Sempat juga nak komen dalam salam info ekspresi di Sok FM lepas bersih depan pintu rumah katanya. Itu daripada Rohani AJ, terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Rashidah Edy. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Terima kasih. Cuaca panas katanya, cuti bermasak pagi tok katanya. Selamat pagi semua pendengar ekspresi dengan ucapan semoga kita semua dianugerahkan kebahagiaan sejati. Dan untuk Rohani Suhaili, bila nak berkunjung ke Kabung katanya, mohon lagu Rindu Aku Rindu Kamu Dara Ayu, insyaAllah kalau ada dalam playlist kita ya. Dan seterusnya juga kita bacakan daripada Saniah Ganti. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas dan juga salam ekspresi warnai hari anda. Semoga dipermudahkan tugasan kita katanya. Terima kasih layan Sok FM walaupun di mana saja berada, sehati sejiwa tetap di hati. Terima kasih.

Baik, Sunya, kita bacakan daripada Sadiah Haji Diah. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu. Buat semua sahabat pendengar setia Sok FM dan rakan FB, selamat menjalani tugas harian dan selamat masak buat semua ibu-ibu dan bapa. Semoga berhati-hati ketika memasak. Alhamdulillah cuaca cerah pagi tok di kawasan Kuching waktu tok, dan semoga kita semua sentiasa sihat dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Kami layan jak lagu yang diputarkan. Terima kasih. Baik, Sunya, kita berhibur dengan lagu Ku Ada Kamu, lagu persembahan daripada Adira untuk hiburan kita.

0: nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya, wah.

0: Ya, itu kisah wanita, oh wanita, lagu persembahan dari pada Kai Bahar untuk kita pada pagi ini, dan sekarang sudah pun 11.50 minit pagi.
1: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
0: Ya, 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita ringkas Raw FM. Ya, sama memandu kepada anda yang sedang memandu waktu ini. Ya, sentiasa berhati-hati dan kita doakan semoga ada selamat dalam perjalanan anda di sebelah pagi ini.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum

0: bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Dalam hidup ini, tidak semua orang dilahirkan dengan kelebihan yang sama. Ada yang diuji dengan kesihatan, ada yang diuji dengan kekurangan fizikal dan ada yang diuji dengan pelbagai keterbatasan. Namun, sejarah Islam mengajar kita bahawa kekurangan bukanlah penghalang untuk mencapai kejayaan dan memberi manfaat kepada ummah. Hari itu kita telusuri kisah Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, seorang sastrawan dan pemikir Islam terkenal dari Mesir yang dikenang sebagai antara tokoh bahasa dan kesusteraan Arab pada abad yang ke-20. Ketika usia remajanya, Ar-Rafi'i diuji dengan masalah pendengaran akibat penyakit yang dialaminya sehingga kehilangan sebahagian besar keupayaan untuk mendengar. Namun beliau tidak menjadikan ujian itu sebagai alasan untuk berputus asa. Beliau mengisi hidupnya dengan membaca, menulis dan mendalami bahasa Arab sehingga menghasilkan karya-karya yang terus dihargai sehingga hari ini. Justru pesanan buat remaja, jangan ukur nilai diri dengan jumlah pengikut atau pujian manusia. Ukurlah diri dengan kesungguhan untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i tidak dikenang kerana apa yang beliau miliki, tetapi beliau dikenang kerana apa yang beliau lakukan dan apa yang masih beliau miliki. Kejayaan bukan milik mereka yang memiliki segalanya, tetapi milik mereka yang memanfaatkan apa yang masih ada pada diri mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Asyaril Asyah Rizan. Ya, sekarang 12.24 minit tengah hari.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Ya, sama-sama kita menjaga kesihatan kita ya. Terutamanya makanan hari-hari kita. Makan untuk sihat. Jadi suku-suku separuh. 12.33 minit tengah hari.

0: doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
2: Baik, sebentar saja lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama, dan kita akan kembali semula mengikuti pertemuan ekspresi selepas berita utama nanti.

0: Warna Ihari Anda. Warna Ihari Anda.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 1.16 minit tengah hari. Ya, kita ke jam yang terakhir musim pertemuan ekspresi hari ini, Rabu 29 Julai 2026. Ya, masih lagi bersama saya, DJ T, sehingga pukul 2 petang.

0: 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
1: Ya, jom sama-sama kita berjalan 10,000 langkah sehari ya. Ya, untuk menjaga kesihatan kita, sama-sama kita sihat. Ya, 1:24 minit tengah hari.

Sebab lagu ini nanti kita akan siarkan iklan jawatan kosong. Ya, bagi anda yang sedang mencari pekerjaan sekarang ini, jangan lupa selepas lagu ini nanti iklan jawatan kosong.

0: Cinta. Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi memulai hari Anda. Ekspresi FM.
1: Ya, sekarang sudah pun 1.41 minit tengah hari. Dan kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami, terima kasih kerana masih setia bersama melalui pertemuan Ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, sedikit info kita kongsikan ya. Sarawak sedia mengukuhkan kedudukannya sebagai hub penyelidikan dan juga inovasi bahan termaju khususnya dalam pembangunan teknologi polimer berasaskan tenaga hijau dan juga biodiversiti. Sains polimer berpotensi besar sebenarnya menanangi perubahan iklim, berusi pembangunan bahan mampan serta kecekapan sumber. Jadi langkah itu sebenarnya bukan saja memperkasakan ekonomi kitaran, malah menyokong pembangunan teknologi tenaga bersih dan juga sektor penjagaan kesihatan. Iaitu sedikit info yang kita kongsikan di tengah hari ini dan seterusnya kita bacakan komen-komen yang seterusnya. Baik, daripada Mas Nahloso, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sahabat petugas katanya, terima kasih. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan, amin. Kami lanjut ekspresi sambil beristirahat baru lepas makan katanya, iaitu daripada Mas Nahloso. Dan sebenarnya kita bacakan daripada Ina SN, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam ekspresi warnai hari anda, semoga dipudahkan segala urusan kita semua hari tu katanya, amin. Terima kasih Ina SN. Dan juga kita bacakan daripada Zaimah Abdullah, Assalamualaikum DJT, Waalaikumsalam, sahabat petugas katanya, dan terima kasih Kak Sudi membaca komen sahabat katanya, kami tengah masak ini katanya, terima kasih Zaimah. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Mas Nah Arni, Assalamualaikum DJT, Waalaikumsalam, sahabat petugas, terima kasih. Dan juga salam buat sahabatku Kak Safiah Sofi, Hasimah Suud, Maznah Loso, Adira Burhan, Amidah Modiah, Kak Min dan juga semua sahabat. Selamat makan tengah hari buat semua. Dan juga Zimah ada memberi emoji ya, tiga kuntum bunga. Ya, terima kasih Zaimah Abdullah. Dan juga terima kasih kepada Pak Suoma yang bersiaran bersama kita dan juga Latifah Sidi yang memberi emoji yang membawa hati yang besar. Ya, terima kasih sampai tersenyum. Terima kasih Latifah. Dan juga Zalika Zalehalyun juga memberi kita emoji love. Terima kasih Zalika. Dan seterusnya kita bacakan daripada Mariam Loso, Assalamualaikum, selamat tengah hari DJT, Waalaikumsalam, selamat tengah hari juga dan juga selamat tugas buat DJ, terima kasih. Kami santai-santai jap baru lepas makan layan jap tugasan DJ Mendong, tempat kami di Tanjung katanya, harapan, terima kasih DJ Sok FM tetap di hati, terima kasih juga Mariam Loso. Dan juga daripada rakan kita Sofian Sulaiman memberi emoji terbaik, terima kasih. Dan juga katanya Assalamualaikum DJT, Waalaikumsalam, salam tugas, terima kasih. Dan juga dalam salam ekspresi warnai hari anda, Sarawak FM sehati sejiwa, selamat menjamu selera makan tengah hari dan juga selamat menunaikan solat tadi. Dan juga kepada semua muslimin muslimat yang dikasihi, semoga kita semua sentiasa sihat dan dirahmati dan diberkati Allah. Dan juga daripada Anita, emojinya ada lagi bunga, tiga kuntum bunga, banyak bunga kita dapat hari ini, terima kasih rakan-rakan FB. Dan ada juga daripada Safia Sofi, terbaik, terima kasih. Dan juga daripada rakan kita Fatimah binti Ladom juga memberi emoji terbaik. Terima kasih semua rakan-rakan Elisman Detra. Ya, terima kasih semuanya. Dan itu di antara komen-komen yang sempat saya bacakan melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini. Dan insyaAllah komen-komen yang seterusnya nanti akan dibaca oleh rakan kita yang seterusnya melalui pertemuan Rima di sebelah petang nanti. Baik, sebenarnya kita dengar lagu persembahan daripada Masha Milan dengan lagunya Hening Rindu. Untuk anda yang sedang rindu-rindu pada tengah hari ini,

0: Yang penting driving tu ekor, ekor peraturan lalu lintas.
1: Ah, benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tangan lu belok-belok. Sakit hati sih kau. Nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Tapi bini

Baik, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Dan selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Nana musim pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Dan ini merupakan lagu terakhir kita musim pertemuan ekspresi untuk hari ini. Hingga kita jumpa lagi. Sekarang pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang untuk semua yang terus mendengar Surat FM pada waktu tu. Apa khabar semua? Semoga petang tu membawakan seribu ketenangan buat kita semua. Dan selamat datang ke Ritma bersama kami Nana. Teman setia kita orang untuk mengiringi perjalanan dengan lagu-lagu retro yang pastinya menggamit memori. Orang tua-tua dulu pernah pesan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Pepatah toknya mengingatkan kita bahawa setiap usaha yang kecil jika dilakukan dengan istiqamah dan penuh dengan kesabaran, insyaAllah pasti akan membuahkan hasil yang besar. Jadi jangan pernah meremehkan langkah yang kecil, sebab setiap kejayaan bermula dengan satu langkah pertama. Jadi walau macam ni pun cabaran hari tu, jangan lupa untuk terus melangkah dengan senyuman. Mudah-mudahan petang tu menjadikan ruang untuk kita berehat seketika, mengimbau kenangan indah dan mengumpul juga semangat yang baru. Kami Nana akan menemani kita sampailah ke pukul 6 petang kelak untuk pertemuan hari tu, hari Rabu 29 Julai 2026, bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Okey, macam biasa untuk jam pertama Tok Kilat, kami akan kongsikan kisah apa yang viral. Dekat ia pada pukul 3 petang kelak, kita akan dapat ikuti berteringkas dari Sarawak FM. Dan kita juga akan kongsikan antara info semasa nasional dan juga info tempatan untuk jam yang kedua. Dan pada pukul 3.20 minit petang, kita ada rancangan iTech terbitan DJ Bob. Dan kami juga akan kongsikan jadual bagi rekan Semayang Fardu Asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Memasuki jam yang ketiga kelak, ada sirah pilihan terbitan DJ Faizah. Seterusnya bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Seterusnya refleksi diri akan menyusul. Dan untuk perkembangan sukan tanah air, jangan lupa dengarkan Go Ahead Sarawak yang akan disiarkan pada pukul 4.45 minit petang. Seterusnya, berita nasional akan ke udara pada pukul 5 petang kelak. Sejurus lepas ya, akan disiarkan juga hari ini dalam sejarah. Dan Biz On A akan menyusul dengan perkongsian isu global, kisah luar negara. Sampingnya juga akan siarkan rancangan sketsa rumah kayu tepi jeraya terbitan Jayan pada pukul 5.20 minit petang. Dan macam biasa, hari itu hari Rabu, semestinya ada iklan jawatan kosong. Bagi yang sempat dengar tadi pada pukul 1.30 ya, boleh dengarkan lagi pada pukul 5.30 minit petang. Jadi untuk kita orang yang mencari peluang pekerjaan, jangan lepaskan peluang untuk mengikuti dan dengar iklan jawatan kosong. Pukul 6 petang, kita akan siarkan berita Sarawak FM. Atau tadi antara rancangan yang akan menemani kita orang sepanjang pertemuan 4 jam, pastinya di Ritma, music retro terbaik. Jom kita layan lagu retro bersama dengan Fatimah M. Amin, Sayang Jangan Mengenang. Sarawak FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Yaman, kau pegang hutuk, man. Tok, mesti silah, kopi yang jen, nak.
2: Nak, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Okey, untuk kisah yang viral petang tok di Ritma. Tok kami dapat dalam Minggu Anu Wanita. Memang menarik cerita tok. Ha. Okey, kadang-kadang benda yang kita anggap biasa-biasa jalan, oh, rupa-rupanya menyimpan kisah yang luar biasa. Dan baru-baru tok tular, ada sikit perkongsian yang cukup menyentuh hati. Seorang wanita dikatakan menemui sekeping surat lamak daripada polis Thailand yang ditujukan kepada maknya sekitar tahun 90-an ketika sedang mengemas barang-barang lamak. Dan apa yang lebih menarik, maknya pun dah si ingat sama ada surat yang pernah dibalas ataupun si. Namun surat yang tersimpan lebih dekat tok seolah-olah membuka semula lembaran kenangan zaman muda, malah mengingatkan kembali kisah pertemuan ibu. Okey, dan kami nak kongsikan nyapun surat tok. Okey, nyapun surat tok dalam bahasa orang putih lah. Yang madah, "Dear Aini, I had to apologize for sending you photograph back late. Films were not clear, so I wanted for the new copy, but they were the same. Everybody who saw your picture said that you are very good looking. I want to write a long letter, but it may be disturb you. If you don't mind and give me a chance, I shall try the next one. I hope that you can understand my poor English," katanya. Pun dalam bahasa Melayunya, kami cuba terjemahkan. "Kepada Aini, saya terpaksa memohon maaf kerana lambat memulangkan gambar kamu. Filmnya tidak jelas, jadi saya tunggu salinan baru, tapi hasilnya sama juga. Semua orang yang melihat gambar kamu berkata kamu sangat cantik. Dan saya ingin menulis surat yang panjang, tapi bimbang ia akan mengganggu kamu. Jika kamu tidak keberatan dan beri saya peluang, saya akan cuba pada surat yang seterusnya. Saya harap kamu dapat memahami bahasa Inggeris saya yang lemah ini." Macam nyalah dalam surat yang tadi. Okey, kita akan menanggah dalam laman Facebook Mingguan Wanita. Oh, lah kasih. Tapi nak kacak maknya tok ko. Yalah tu, amat dah, kadang-kadang kan sekeping surat, sekeping gambar ataupun sehelai kad ucapan mungkin nilainya si seberapa pada mata orang lain. Tapi bagi pemiliknya, ialah mesin masa yang ngembak kita kembali kepada kenangan yang si mampu dibeli dengan wang ringgit. Orang tua pernah berpesan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi selagi kita hidup tok, tinggalkanlah kenangan yang baik-baik, kata-kata yang indah dan kasih sayang yang ikhlas. Mungkin satu hari kelak, mungkin ialah akan menjadi harta paling berharga untuk insan yang kita sayangi. Jadi mun di rumah kita orang nak, masih ada lagi ada surat lama, album gambar ataupun diary, mungkin hari tok masa sesuai untuk membukanya semula. Siapa tahu ada senyuman dan juga air mata rindu yang menanti di setiap helaian. Kami masih lagi nyimpan gambar-gambar lama dulu marik. Ada juga yang dah rosak lah. Okey, ya tadilah kisah yang kami nak kongsikan untuk kita orang semua. Kisah yang viral mengenai penemuan surat seorang anak tu tadi, yang menemui sepucuk surat daripada polis Thailand yang ditujukan kepada maknya pada tahun 1990. Dan maknya si ingat, dah kasi dia bahas surat ia kah? Kesudahannya, maknya kahwin dengan arwah bapaknya, gambar ketiga tu. Kita boleh nanggar, okay, di laman Facebook Mingguan Wanita. Okey, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan kami akan kongsikan lagi sikit kisah yang viral pastinya di Sarawak FM.

nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

0: Okey, untuk kisah yang viral seterusnya atau yang berlaku di negara jiran lah. Jom kita dengarkan dari page berita RTM. Kredit untuk penerbit dan suara lata Diana Elmin dan sumber visual tu dari Instagram Syafarudin at Radar Magelang at Padeklang.fyp at Soroboyo.pride dan juga at Biwara underscore Panggalengan. Sama-sama kita dengarkan.
1: Tangisan pilu seorang anak perempuan di sisi jenazah bapanya yang mati dibelasah orang ramai menyentuh hati warganet. Video yang berlegar di laman sosial itu berlaku di Desa Sidatapah, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, Indonesia. Mangsa dilaporkan meninggal dunia selepas dipercayai menjadi mangsa pukul susulan tuduhan mencuri seekor ayam pada pukul 1.30 pagi waktu tempatan 24 Julai lepas. Menerusi rakaman video yang lain pula, seorang lelaki diikat, diheret dan dipukul dipercayai berkaitan dengan insiden ini. Dalam kejadian itu, motosikal yang dipercayai digunakan mangsa turut dilaporkan dibakar oleh orang ramai. Rakaman memaparkan anak bongsu kepada mangsa meraung sekuat hati sebaik menyaksikan jenazah ayahnya diusung untuk proses pengebumian. Rata-rata warganet meluahkan rasa simpati terhadap kanak-kanak itu. Tidak kurang pula ada yang menyuarakan rasa ketidakadilan terhadap tindakan tersebut. Mangsa dilaporkan meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak. Menurut laporan, kes dan motif masih dalam siasatan polis.
0: Ya, tadi muntah orang nangga video tu memang sedih lah bila nangga anaknya nangis mengaung cari bapaknya. Apapun benda ataupun salah, setiap manusia berhak untuk mendapat keadilan. Menghukum seseorang dengan tangan sendiri bukanlah jalan penyelesaiannya. Tindakan yang terburu-buru dan dipengaruhi emosi boleh ngembak penyesalan yang si mampu diputar kembali. Dan lebih menyedihkan apabila nyawa dah siada, bukan hanya seorang insan yang pergi, tapi sebuah keluarga yang kehilangan tempat bergantung. Anak kehilangan kasih seorang ayah, isteri kehilangan suami dan ibu bapa kehilangan anak. Dan pepatah Melayu ada menyatakan, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Maksudnya apabila kita bertindak mengikut kemarahan tanpa menggunakan akal dan pertimbangan, akibatnya boleh membawa kemusnahan kepada semua pihak. Dan semoga kisah Tok Nao akan menjadi pengajaranlah kepada kita semua agar sentiasa mengawal emosi, menghormati undang-undang dan memilih belas ihsan daripada kebencian. Sebab setiap keputusan yang kita pola hari itu akan memberi kesan kepada kehidupan orang pada hari esok. Dan semoga kita semua sentiasa menjadi insan yang lebih penyabar, lebih berperi kemanusiaan dan lebih bijaksana dalam menghadapi setiap ujian hidup. Okey, tadi antara yang viral yang kami kongsikan untuk jam yang pertama tu. Dan pada pukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Yang pastinya jom terus dengar Sarawak FM semestinya tolah ritma muzik retro terbaik.
2: Si lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dolok mari.

dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azrina Haji Ramli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Isu membabitkan penyewa program perumahan rakyat PPR Bandar Ria Park akan ditangani secara adil dan berhemah dengan mengambil kira latar belakang serta keadaan setiap penghuni sebelum sebarang keputusan dibuat. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar berkata sebanyak 22 kes dikenal pasti melibatkan pelbagai isu termasuk penyewaan kepada pihak ketiga, perpisahan keluarga dan kematian pasangan. Justru isu itu perlu dinilai secara individu tanpa menggunakan pendekatan yang sama kerana setiap kes mempunyai faktor berbeza. Beliau berucap pada sesi penerangan Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC bersama Wakil Penduduk PPR Bandar Ria Park di Bintulu. Sementara itu, pengerusi HDC Abdul Yaakob Arbi berkata sesi penerangan tersebut diadakan bagi memberi penjelasan mengenai syarat penyewaan serta hak dan tanggungjawab penyewa. Sesi itu juga membuka ruang dialog untuk membincangkan isu yang dibangkitkan penduduk. HDC katanya komited memperkukuh pengurusan PPR Bandar Ria Park dengan meneliti setiap aduan dan maklum balas yang diterima. Pihaknya juga melaksanakan kerja penyelenggaraan secara berperingkat mengikut keutamaan. Kejayaan usaha tersebut memerlukan kerjasama semua pihak bagi memastikan PPR Bandar Ria Park terus menjadi kawasan kediaman yang selesa, selamat dan harmoni. Turut hadir Adun Jepak Iskandar Turki, Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming serta Wakil Penduduk PPR Bandar Ria Park. Lebih 50% menyertai uji bakat pembaca berita dan pengacara televisyen RTM Sarawak yang berlangsung di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching hari ini. Program selama 3 hari bermula semalam bertujuan mencungkil bakat baharu dalam bidang penyiaran televisyen sebagai pembaca berita dan pengacara TV RTM Sarawak. Menurut penerbit program tersebut, Iskandar Joni, inisiatif tersebut turut membuka peluang kepada golongan muda menceburi bidang penyiaran di samping memperkaya kumpulan bakat penyiaran RTM Sarawak. Selain mengukuhkan barisan penyampai berkualiti, uji bakat berkenaan menjadi platform untuk mencari wajah baharu yang berpotensi menyampaikan berita dan mengendalikan program televisyen secara berkesan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Pernah

Seorang perempuan terus bersama di Ritma Semestinya Sehati dan Sejiwa. Assalamualaikum dan hai untuk kita orang yang baru je dengar Jerio pada petang tu. Ambil Nana bersama-sama kita orang sampailah ke pukul 6 petang kelak. Dan hari tu hari Rabu 29 Julai 2026 bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Mungkin hari tu ada yang menyambut hari jadi. Sebab jadi diucapkan, semoga panjang umur, murah rezeki selalu, diberikan kesihatan yang baik-baik ajak. Bagi kita orang yang memandu ya, jangan lupa bila ajak tiba hari jadi, hari untuk memperbarui lesen memandu. Ini tak senang ajak. Kita orang mesti perlu pergi kaunter. Sebab JPJ ada appsnya. Kita orang boleh mulah pembayaran untuk memperbarui lesennya melalui apps MyJPJ. Di sini ada banyak-banyak di sini. Ada berapa tahun? Setahun, dua tahun, tiga tahun pun ada juga. Sebab jadi diucapkan untuk semua yang memang jadi pada hari itu. Dan apapun yang dilakukan, ada yang tengah berehat waktu tu, ada yang bekerja, sampai bekerja diucapkan, ada yang sedang menunggu seseorang, ataupun juga ada yang menunggu kawan-kawan, katanya kejap lah ada appointment katanya. Semoga tepati janji, okay? Jangan kelak terlupa lah apalah kan. Pastikan ingat dengan janji kita. Kami doakan semoga apapun yang dilakukan pada waktu itu, semoga semuanya lancar hendaknya. Baiklah, untuk jam yang seterusnya Tok Kelak, kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan DJ Bob Adudu, dan kami juga akan kongsikan jadual solat bagi menunaikan sembahyang Fardu Asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan kumpulan Data dengan lagunya Permaisuri. Untuk kita orang yang baru jap makan petang tu, selamat menjemur selera diucapkan. Yang berehat, selamat bersih rehat. Terus layan Tok Laritma Music Retro terbaik.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya mengikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: Oh no.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan pengodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan pengodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Pengodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat keuangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

0: Kita. Dah download api and klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Teratur Roban dan Demak 4.6 minit petang. Sementara ia untuk Zon 7 di Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedong dan Maludam 4.8 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 4.11 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ritma Music Retro Terbaik 3:32 minit petang waktu tok. Pantai Melayu ada menyebut melentur buluh biarlah dari rebungnya. Macam yang juga dengan pembentukan jati diri. Apabila nilai-nilai monitor dipupuk sejak usia remaja, insyaAllah akan lahirlah generasi yang berilmu, berakhlak dan mampu memimpin negara pada masa hadapan. Kenapa kami nak ucapkan tahniah kepada SMK Kubong Limbang atas kejayaan muncul sebagai Johan Forum Remaja Madani Piala Pusingan Tuan yang pertama yang dipertua Negeri Sarawak peringkat Negeri Sarawak 2026 sekaligus layak mewakili Sarawak ke pertandingan peringkat kebangsaan. Kemenangan menerusi tajuk Forum Teknologi Meta Semesta, mampukah memenuhi aspirasi pendidikan digital membolehkan sekolah tadi mengembak pulang wang tunai RM2,500, dana silang budaya pelbagai kaum RM5,000 dan buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka serta sijil. Dan dekat ya, Naib Johan dimenangi oleh SMK Agama Syed Haji Osman Abdul Wahab yang menerima wang tunai RM2,000 dan silang budaya pelbagai kaum RM5,000 dan juga buku terbitan DBP dan sijil. Manakala tempat ketiga menjadi milik SMK Kabung Betong. Dan seterusnya SMK Metodis Sibu dan juga SMK Bintulu masing-masing menerima hadiah segu hati yang juga berupa wang tunai, dana silang budaya pelbagai kaum, buku terbitan DBP dan juga sijil. Dan SMK Kubong Limbang juga turut merangkul anugerah montaj terbaik manakala Chong Yi Fong dinobatkan sebagai ahli forum terbaik dan Ryan Anthony Kit Tito sebagai pengerusi terbaik. Dalam teringat anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP Cawang Sarawak itu disertai oleh 50 pasukan dari seluruh negeri dengan 5 pasukan terbaik mara ke peringkat akhir. Dan hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar diiringi Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Yalah, perjuangan Tok Nao ataupun kejayaan Tok bukan sekadar ngembak pulang trofi tetapi membuktikan bahawa anak-anak muda Sarawak memiliki keberanian, kebijaksanaan dan keyakinan untuk menyampaikan idea serta pandangan yang bernas. Apapun, tahniah sekali lagi kepada warga SMK Kubong. Semoga kejayaan Tok menjadi inspirasi lah kepada semua ataupun seluruh remaja Sarawak untuk terus melangkah dengan penuh yakin. Sebab masa depan negara bermula dengan impian dan usaha anak mudanya hari tu. Okey, teruskan lagi dengarkan lagu-lagu retro semestinya di Ritma Music Retro Terbaik. Lagu yang dikeluarkan dalam tahun 2003. Jom dengarkan bersama dengan Kak Lina Pompom ataupun Ellie Mazlin dengan lagunya Merry Go Rounds hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.

Seketika terlena dengan hiburan daripada kumpulan Kertas Band dengan lagunya Penantian yang dikeluarkan pada tahun 2006. Dan untuk info kita bersama, Kertas Band Kinetoknya dikenali sebagai kumpulan Armada dan merupakan sebuah kumpulan muzik pop rock yang terkenal berasal dari Palembang, Sutra, Sumatera Selatan, Indonesia. Dan kumpulan Toknya mula ditubuhkan pada tahun 2005 dengan menggunakan nama Kertas sebelum hendaknya mengambil keputusan untuk menukar secara rasmi kepada Armada pada 8 Oktober 2007. Dan anggota Tok terdiri daripada Sandi Rizal Adi Pradana selaku vokal, Andika Mahendra Yuda selaku pemain gitar, dan juga Mary Yandi selaku pemain drum. Dan album sulung Zatnya yang pertama ialah yang bertajuk Kekasih Yang Tak Dianggap, sama dikeluarkan dalam lagu apa tadi, lagu Penantian Tok tadi. Okey, sedikit info untuk dikongsikan bersama dengan Tok Orang. Kertas Band, kumpulan dari Indonesia. Hai, selamat petang Mak Usu. Selamat tugas Nana, nak dengar lagu Iklim sungguh untuk hiburan bersama. Rugayah Amerikan. Cuaca panas, kadang redup. Mengharapkan hujan. Kami Nana lama si hujan katanya. Selamat petang buat Nora Shikin, James Miran, Donny Lim dan ambil lagi sahabatnya, kaum keluarga dan juga pendengar, nak dengar lagu Lembaran Terakhir. Nyanyian Ahmad Jais, Amun adalah tanya, insyaAllah ha. Dekatnya kita ada Mariam Loso. Cuaca santai petang tu, panas di tempat kami di Tanjung Harapan. Layan je apa-apa lagu untuk hiburan bersama. Terima kasih Nana, sama-sama juga. Hadrabi, selamat petang, nak dengar lagu Pelangi Petang dari Datuk Sudirman untuk hiburan serta santai bersama pendengar-pendengar. Dan juga kita ke Kalimantan Barat bersama dengan Afian Mahyus, hadir bersama sahabat, nak dengar lagu Kau Milik Siapa, nyanyian Datuk Malik Ridwan. Selamat tugas Nana, terima kasih juga. Dan lagi kita ada Nuraini Amran tengah rehat tu dengar Deryo Kecil Kami, tekan hari-hari katanya. Cuaca hujan katanya, sejuk sikit di Pinang, di kampung Pinang Jawa. Layan je lagu-lagu yang dimainkan. Oh, hujan kah? Ha. Okey, dan seterusnya kita ada Ramlili, nak dengar lagu Slow, Balasan Janji Palsumu daripada kumpulan Leon untuk hiburan semua pendengar. Di sini saya pun berada. Tok daripada Lehan Lekar, layan ja ritma retro petang tok, terhibur katanya. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada Rashida Adi, cuaca mendung petang tok, gila kacak. Layan ritma sambil minum makan cucuk udang. Nyamannya. Selamat berbadi ritma, nak dengar lagu Rela Tila. Terima kasih Nana, sama-sama. Ya, tadi antara komen daripada sahabat-sahabat kita di pertemuan petang tu di ritma semesti yang terbaik. Okeylah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 Kuching, Sibulan, Baut, Lunduk dan Sematan, maksudnya solat fardu asar kelak pada pukul 4.11 minit petang. Jom dengarkan lagu seterusnya daripada Irin Kang dengan lagunya Aku Atau Dia, hanya di ritma muzik retro terbaik.

0: Pilihan terbaik hanya di Sarawak FM.
1: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada seorang sahabat yang mana anaknya berkata, "Ayahku adalah orang kelima yang memeluk Islam. Dia adalah orang pertama yang menulis basmalah dan dia adalah Khalid bin Sa'id Al-Aws." Kisah beliau itu panjang jika diceritakan secara ringkas. Dia mimpi dan kemudian mendatangi Sayyidina Abu Bakar, menceritakan mimpinya. Lalu Sayyidina Abu Bakar menyatakan, "Allah ingin menyelamatkan kamu." Lalu Khalid tiknya pergi bertemu Rasulullah yang sedang bersembunyi beribadah di Ajiat, dan Khalid pun mengisytiharkan dirinya nak memeluk Islam. Jadi inilah dikategorikan oleh orang sebagai orang kelima memeluk Islam. Dia sudah sanggup meninggalkan istana ayahnya yang tinggi di puncak Al-Hajun, meninggalkan kemewahan, sehingga kan pada satu hari dia telah dijumpai oleh ayahnya, lari daripada bapaknya, dan bapaknya jumpanya pada satu hari, ya, maka bapaknya tadi marah dengannya kerana dia telah memeluk Islam. Maka bapaknya pukulnya sampailah mengalir darah dan dikurung dalam bilik gelap. Dia diberi makan selama 3 hari, sampai satu tahap bapaknya sendiri memerintahkan para pembantunya untuk mengeluarkan Khalid setiap hari pada waktu siang pergi ke padang pasir dan berjemur sampailah badannya terbakar dengan panas terik matahari. Jadi satu hari Khalid berpeluang melepaskan diri dan segera menemui Nabi dengan izin Allah. Saudara Khalid yang bernama Omar dan Abbas juga ikut bergabung dan memeluk Islam. Tok menyebabkan bapak sidaknya, bapak Khalid, Tok Sa'id, Tok, ataupun orang gelarnya sebagai Abu Uwaihah, maka nya pun risau, maka nya pun lebih memilih untuk pergi ke Taif, sehingga nya wafat dalam keadaan kesedihan. InsyaAllah kita sambung kisah Khalid Tok pada siri seterusnya. Wallahu'alam bisawab.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: ritma retro sepanjang zaman.
1: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
4: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
5: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
6: Ikuti info cuaca selepas ini.
7: Aduh, batuk pula dah.
8: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
7: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
8: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
7: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
8: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
0: Inilah ritma memainkan lagu-lagu retro.

0: Lagu-lagu retro terbaik. Hai hai semuanya, selamat petang. Dah pukul 4.20 minit petang. Lepas tu kita akan siarkan rancangan refleksi diri dari Bintang DJ Jai bersama dengan Dr. Edris Aden sekejap je lagi. Kami nak kongsikan untuk info cuaca pada petang tu yang berkuat kuasa dari pukul 4 petang untuk hari tu 29 Julai 2026 untuk seluruh negeri Sarawak. Cuaca lewat petang hingga senja ribut petir hujan di beberapa tempat, iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala cuaca malam hingga awal pagi hujan di beberapa tempat, iaitu di Kuching, Serian, Sri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, dan tempat-tempat lain hujan iaitu di Samarahan, Sarike, Betong dan Mokah. Manakala keadaan laut di Paeran, iaitu laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Tok tadi info terkini keadaan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia yang berkuat kuasa dari pukul 4 petang. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik.
1: Refleksi diri kali tok kita bersama dengan Dr. Idris Aden.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dijaya, yang tengah memandu ya, hati-hati ya. Topik kita pada kali itu adalah cinta dan kasih kepada ibu bapa. Siapalah kita tok mun siada ibu bapa? Siapalah kita tok mun kita siada bekat doa dan restu daripada sidanya? Si ke mana-mana kita sekiranya kita si kasih dan sayang dengan mak bapa kita sebagai seorang individu. Ada setengah kita tu nak tambah lagi yang duduk jauh, jarang nak nanya khabar dengan maknya. Apa khabar kita mak? Okey, sihat ke kita mak? Apa khabar tak pak? Sakit tak pak dan sebagainya. Kadang-kadang nambah air benar mak bapa kuat nama gila si dengar suara anak makin telip. Jadi pendengar semua, walau gago ni pun kita, jauh ni pun kita berada, jangan sesekali kita nangga, kita lupa nak khabar mak kita, bapak kita. Kadang-kadang orang tua tu nak nyasik duli gila pasal duit kita orang. Yang penting, yang mau kita nak khabar dengannya untuk sebagai tanda kita orang sayang setidaknya. Mundah berlaki atau berbini, jangan lupa juga ngabas mentua kita. Luang masa sikit untuk kita hujung minggu kan, ngembak anak-anak sekali berambih makan bersama dengan mentua kita untuk kita ngirat lagi hubungan antara hubungan kekeluargaan antara belah laki dan belah bini dan sebagainya. Mun dapat, benda tu nak pola selalu saat kita rasa happy dan mendapat sokongan daripada yang lain. Ingat, sayanglah selagi mana orang tua kita masih bernyawa. Munda saya ada kelak menangis air mata sekalipun, kita akan menyesal selama-lamanya. Ingat para pendengar semua, kita akan berjumpa lagi pada slot yang akan datang semestinya di Sarawak FM Sehati dan Sejiwa.
1: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang. Tang.

Abdul dengan lagunya Mungkinkah. Mungkinkah waktu tu ada yang duduk termenung? Mungkinkah juga waktu tu ada yang tengah gago di dapur waktu tu? Mungkinkah juga ada yang rasa nak jogging tapi nanggah hari di luar ya hujan? Bisa apalah. Jogging dalam rumah aja. Eh, kadang-kadang tau, bila kita nak ngemop kah, nyapu lantai pun kira macam senaman ringan juga untuk kita. Dan apapun yang dilakukan, kita orang pada waktu tu, semoga semuanya lancar, semuanya okey je. Dan sebetang untuk rakan-rakan semua yang berada di Facebook Live Suara FM Cheng Su ni, selamat tugas Nana. Terima kasih. Salam ritma muzik retro terbaik untuk semua. Rohani AJ nak dengarkan lagu Adakah Kau Setia kumpulan Sting untuk hiburan Sharifah Salma, Haji Rizwan, Pierre Jamden, Nora Nganora dan ramai lagi sahabatnya yang sedang tune di Sarawak FM sebagai terhibur. Dan selamat petang Adira Borhan. Hai, kami bawa balik dari pusat bercari buah tematuk nah, dengan donat lemantak pusuk perisa original dan spicy. Layan tugasan DJ sambil minum petang. Wah, nyaman aja jak menunya. Dan seterusnya kita ada Hamidah Mordia. Salam untuk rakan-rakan pendengar Surat FM dan teman FB. Alhamdulillah, katanya nak dengar lagu Ku Kekosongan nyanyian Uji Rashid. InsyaAllah Munada buat hiburan tersemua petang tu sampai bersirehat katanya. Roslina Francis, salam ritma untuk semua sahabat Surai FM, ceria selalu. Dan lagi

Suhaila Abdullah. Selamat petang untuk kita. Semoga ceria dan selalu. Cuaca dah mendung di kampung Tabuan Haji Tabuan Ulu Haji Draman tu. Alhamdulillah lagi mikir nak mula apa. Petang tu pakai minum ke lah. Ngopi-ngopi Nana. Relax-relax sambil layan lagu-lagu di ritma. Nak request lagu Kau Bungaku Dato' Sheikh untuk hiburan bersama pada petang tu. Dah pun kami petarkan semoga terhibur tadi. James Pengiran nak dengar lagu Cinta Benda Cinta daripada kumpulan Atomic Power. Okay. Dan seterusnya kita ada Kak Padau. Hai Kak Padau, selamat istirahat. Bintangu mendung katanya. Salam ritma sahabat pendengar Surat FM. Selamat siaran sambil menemani Nana petang tu. Terima kasih Saftu Yahramli. Hai apa khabar orang Miri. Katanya panas terik di Bandar Miri pada waktu tu. Nak request lagu Aku Anak Tani, nyanyian A. Ramli, pakai hiburan petang sambil santai-santai ya cak. Dan lekat ya Elisman Zetra 3. Hai-hai Nana, sebab siaran dalam ritma penuh informasi dan juga lagu-lagu nostalgia. Apapun mun kesempatan ingin nak dengarkan lagu masa silam, lagu relax dari Black Dog Bone, sekadar hiburan semua geng Surat FM. Buang biru dan hitam tanya. Ha, bila dengar lagu tu ingat masa kenakalan zaman mensia koh katanya. Kan ha, lagu relax ya. Okey lah, semoga terhibur naknya kelak lah. Sanadawi, hai, selamat tugas semestinya di ritma. Cuaca alhamdulillah baik-baik aja. Salam buat semua yang mendengar petang tok Nana. Okey. Dan juga lagi kita ada Sharifah Hanifah Syed Akil. Layan ajak ritma retro petang tok Nana. Salam buat semua sahabat Surat FM dengan ucapan sepetang. Semoga kita hibur nak dengar lagu Berdiri Bulu Romaku Hetikos Endang. Zalika Zaleha Liu, sepetang semoga kita hibur nak dengar lagu Setia Kasih Halida. Hai Anita Anita, lekat ya kita juga ada Sufian Sulaiman. Hai selamat petang katanya. Selamat petang, selamat beritma dan selamat menikmati minum petang sambil layan ritma Surat FM sehati sejiwa. Semoga kita semua sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah kami hadir Punch Card Flight Ritma. Terima kasih bersama dengan Captain Nana dengan lagu-lagu kenangan mengusik jiwa, lagu-lagu zaman dulu marik. Lagu Hindustan Sigit pakai hiburan. Biar dengar lagu Hindustan tak teringat zaman dulu. Pergi panggung wayang, sanggup berjalan kaki dari Kampung Hulu Serian ke Pasar Serian katanya. Setiap hari minggu depan, Mak Kamit dan arwah bapak ngembak pergi naga wayang. Apa tek? Ada cerita Hindustan main panggung katanya. Ya, mengenang kembali kenangan silam. Okeylah, lepas tu kami akan putarkan sebuah lagu Hindustan. Lagu lama lah. Okey, semoga terhibur kelak. Dan sikit lagi daripada Ina SN. Semoga dipermudahkan urusan kita semua hari tu. Amin. Nak dengar lagu Ada Apa Dengan Cinta Meli Goslo untuk hiburan petang tu. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur. Lepas tu kita nak dengar lagu daripada Husin Ismail, Cincin Emas. Lepas ya sikit lagu Hindustan pakai menceriakan petang kita orang di Sarawak FM. Nicholas Stress, selamat petang. Selamat siaran Nana. Terima kasih sebab petang jawab untuk kita. Terus layan untuk ritma muzik retro semestinya terbaik. Bye.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Ingat sih lagu tu, lagu tu, lagu tu.
1: Ya, lagu kita dengan Chan kita dulu.
0: Lalulah kita, ya.
2: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
3: Penghormatan mengabadikan nama Siti Zalina Ahmad pada salah satu lorong pertandingan di pusat Scottish Event Campus. Sepenuh sukan Commonwealth Glasgow 2026 mengangkat darjat Ratu Bowling Padang Negara ke tahap tertinggi. Kutipan 3 pingat emas dan 2 gangsa sepanjang lebih 2 dekad mengerah keringat nyata meletakkan susuk tubuh unggul ini di satu hierarki luar biasa. Turut membawa status underdog, jago ini pasti mencuri tumpuan merangkul emas sulung perseorangan di Manchester 2002. Sebelum keampuhannya mempertahankan takhta di Melbourne 2026 mula menggerunkan lawan. Ketenangan wira ini terus terbukti di Gold Coast 2018 pada usia 39 tahun apabila balingan majlis saat akhir mencetuskan kebangkitan dramatik merampas emas berpasangan bersama Emma Firiana Saroji. Kehebatannya menguasai gelanggang antarabangsa turut membanggakan seluruh negara apabila diberi penghormatan besar menggalas tugas pembawa bendera kontinjen Malaysia pada edisi New Delhi 2010. Pahit getir berjual mengangkat martabat sukan tidak komersial sering menguji mentalnya demi memastikan kelangsungan arena bowling padang terus mendapat pembiayaan dana mencukupi. Legenda ikonik ini akhirnya menggantung wood secara rasmi pada 2023 dan kini mencurahkan sepenuh komitmen tugas selaku anggota Polis Diraja Malaysia. Jasa besarnya terus mekar pada akhir 2025 menerusi lipatan sejarah agung sebagai anak Asia pertama diserap masuk ke dalam carta eksklusif World Bowls Hall of Fame. Aura kejuaraan dan semangat juang pahlawan sukan ini pastinya sentiasa segar menjadi azimat penting melahirkan lebih ramai pelapis bermentaliti juara buat negara. Baik itu perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. InsyaAllah ada lagi perkongsiannya. Salam sukan untuk semua.
2: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

memainkan lagu-lagu retro. Okay, dah berhibur bersama dengan Tony Braxton dengan lagunya Brave Again. Dah pun pukul 4.52 menit petang. Sekejap lagi pukul 5 petang kita akan dapat ikuti berita nasional. Dan lepas itu kembali lagi bersama Karin Nana untuk jam yang terakhir. Dan kita akan dapat ikuti rancangan Biz On A. Dan pada pukul 5.20 menit petang kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya terbitan Jirian dan jual iklan jawatan kosong yang akan disiarkan pada pukul 7.30 minit petang. 7 indah. Ya Allah Tuhanku. Pukul 5.30 minit petang. Okeylah. Dan hai untuk rakan-rakan kita tu, Masna Arni. Hujan lebat di Malaysia Tok Nana. Ya kah? Hari tadi kan mainnya apa panas no? Kusangka apa tadi mana Oma dah? Kusangka. Ya, aku fikir aku sangka panas hingga ke petang rupanya hujan tengah hari. Ya Allah. Okay, Noriana Kuang. Layan ajak lagu untuk semua sahabat. Petang tu tanya sampai santai dan selamat menikmati minum petang. Terima kasih Kak Noriana Kuang. Bila lagi nak ke Kuching? Dan lagi kita ada Dayang Hanim nak dengar lagu Azian Edawati, Bawalah Daku Bersamamu. Untuk hiburan insan istimewa Ahmad, Bonda Tentari, Kak Dayang Jimoy dan semualah rakan-rakan FB yang berada di Serike, Maludam dan siapun berada. Ada pantun tu katanya. Hati-hati melintas jalan, ikut lorong berjalan kaki. Selamat petang sahabat sejati, semoga ceria sepanjang hari. Okay. Dan lagi kita ada Maliah Mazalani nak dengar lagu Sayang Jangan Mengenang, si ingat nama penyanyi ya. Untuk hiburan semua yang mendengar, Fatimah M. Amin dah pun kita putarkan di awal pertemuan tadi. Harap tersempat dengarnya. Uyut muyut, cuaca di Kota Samarahan untuk mendung, nak request lagu Sambutlah Kasih untuk hiburan semua pendengar Surat FM. Dan semestinya di gerai kami Tok Nana tengah berniaga di pusat penjagaan MPKS Jambatan Batang Samarahan katanya. Okey. Sini ya. Di pusat penjajah. MPKS Jambatan Batang Samarahan. Ingat tak ingat tadi penjagaan ditulis di situ. Okey. Dan lagi daripada Jalina Julaihi. Gerendam gedung punya guntur. Kau Nana menunjuk kaki ke pak. Kaki dari hari marik meronda di kampung katanya. Wah, ada tugasan naik rumah ke rumah. Masa ke rumah lebih kuruh tertidur kau tengkepak. Nyawanya si kalak berjalan turun naik rumah orang katanya. Kamek terus ke dapur masak terjun jak. Menu simple-simple licin juak kau. Yang terjun lah nyaman. Tau madah kan. Okey, selamat bersilihat untuk kita Kak Jalina. Hairul Abdul Rahman, kami nak bawa ucapan lho. Keadaan cuaca di Kampung Gumpik kat Bendung bagaikan nak hujan. Dan saya lupa juga untuk Jemat Bujang Pojan Kampung Serian, keadaan kesihatan kami nak demam dari pagi tadi. Jangan lupa makan ubat. Nak dengar lagu Dalam Diam Ku Mencintaimu daripada Puan Sting pun adalah insyaAllah. Bonda Kasih hai. Hujan lebat di Jalan Sultan Tengah untuk DJ, berhati-hati sampai memandu time talk. Lampu kereta on untuk keselamatan semua. Dan lagi Khaira dalam ritma hujan tempat kami Tok Nana di Kampung Bintawa. Alhamdulillah dua hari tu dah hujan sebelah petang katanya. Alhamdulillah. Mak Teh, cuaca di Seratok petang tu mendung katanya. Nak dengar lagu Ziana Zain Putus Terpaksa untuk hiburan semua sahabat yang layan ritma petang tu. Okey, dan seterusnya kita ada Saadiah Jidiah. Salam ceria sebab tugas Nana. Salam ritma muzik retro terbaik. Dan dengan lagu Azina Aziz Mencari Mimpi untuk hiburan bersama-sama dengan sahabat dan rakan-rakan di Sarawak FM. Dan sikit lagi daripada Masnah Loso, kampung kami tu, di tempat kami tu, batu sebelas dah mumpuk berangin macam nak hujan katanya. Sempat merumpuk kejap tek di belakang rumah tanya. Kedong hari redup-redup berangin berpuluh juak kok tanya. Nak benar tak kita ya? Haa,
layan lagu best-best petang tok, katanya tangan motong lalang pakai gunting. Alhamdulillah. Apapun, selamat berehat lepas ya, okay? Dan jom terus lagi layan lagu seterusnya bersama dengan Abdullah Cik Budis Tahun Segunung Intan. Dan lepas ya, kita akan dapat ikuti berita nasional dari Sarawak FM.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengan Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Record Terbaik.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA akan membawakan 343 usahawan terbaik dari seluruh negara bagi memeriahkan Pameran Pertanian, Horticulture dan Agri Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di MAP Serdang dari 28 Ogos hingga 6 September. Timbalan Ketua Pengarah Khidmat Pengurusan FAMA Shahrizan Sudiman berkata, pemilihan peserta atas usahawan itu dibuat menerusi pertandingan pada peringkat negeri bagi memastikan produk yang diketengahkan berkualiti tinggi dan memenuhi standard ditetapkan. Shahrizan berkata 343 usahawan dan pempamer yang dipilih FAMA menerusi 4 segmen utama iaitu Food Empire, Food Truck Fiesta, Agribusiness dan Kingdom of Agrofood KOA daripada keseluruhan 2,000 pempamer di MAHA 2026. Mengulas mengenai segmen Food Empire, Shahrizan memaklumkan sebanyak 74 peserta bakal menyertai segmen itu untuk menawarkan pelbagai produk khas negeri selain penglibatan usahawan antarabangsa dari rantau Timur Tengah. Program JAM yang diperkenalkan sejak 2023 diteruskan menerusi edisi FAMA MAHA 2026 sebagai bukti komitmen FAMA dalam memperkasakan usahawan agro makanan, menjamin keterjaminan makanan negara dan memberikan pengalaman terbaik kepada pengunjung.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz

0: Hai, kami Azam Pit. Dengarkan Mek sebagai Ijam Latah dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Cerita sidaknya.
2: Sidak ni.
1: Ai.
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Mun kita nangga waktu tu nak apa? Dah pukul 1 pagi.
2: Oh, betul. 1 pagi.
4: Jadi sesuailah rasanya kita nak nipak dan mula siasatan. Jadi kita dengar dulu dari rumah kau tu apa? Ini pikir kau.
2: Aulah. Sama-sama kita nunggu ah. Lepas tu ada hanya bunyi ya.
5: Ngantuk dah aku tu eh. Mun aku tidur dulu boleh kasi oh.
0: Kau ngantuk. Jangan seberi.
5: Ngantuk jam.
0: Mata kau ya aku kobok lah. Aku kobok. Cungkil kau lagi. Kita tak sama-sama nak nyasat nak. Jangan kerja setengah jalan macam tu.
5: Aulah.
1: Aku lama tu si juak dengar aku. Jadi malam tu aku nak ngesah aja dengan panca indera aku. Lubang telinga, mata aku benar kasih nak bunyi ya.
2: Diam semua.
1: Diam.
2: Ada kita orang dengar bunyi ya. Kering, kering, kos, kos. Bunyi berjalan lah. Macam kita orang dengar. Benar kata kau apa? Ada bunyi. Apabila sesuatu objek yang bergetar, ia akan menyebabkan zarah-zarah di sekelilingnya turut bergetar. Lalunya membentuk gelombang yang membawa tenaga bunyi tersebut ke telinga kita. Nak ada bunyi tu?
6: Kau tu macam eh. Waktu tu juga kau nak ngeluar zarah-zarah bunyi lah. Coba kau fokus dulu dengan bunyi ya jam. Nak bunyi jam, jam. Dengar jam.
1: Hei, makin dekat bunyinya Ijam. Sobri, makin dekat bunyi.
2: Bang Man.
1: Dekat dah.
2: Bang Man, kita tepi penjana. Tertilit kan anak?
4: Tunggu dulu.
2: Buka tak sikit-sikit penjana.
4: Dia
2: kita.
4: Aduh, kau tu Sobri. Inilah gaya aku nak nilai di penjan mun kau macam tu kau.
6: Sibu jauh gila kita, Bang Man.
4: Yang kau berkukut di kaki tu apa hal?
6: Takut kau mama, jangan lari jauh kita.
4: Dah aku berkain pelikat tu. Kau tu ujung dilihat Siti aku tu kain kut.
6: Jangan jauh kita.
2: Siti jangan tetap.
6: Kau nampak kain kau lucu.
1: Belum kau jam.
4: Kau sabri.
1: Cuba kau nyumbat kain tu lah dalam mulut jam tu. Dari tadi yang melatasi berhenti. Ini upah kita tu nak balas jam. Usak habis plan kita tu si usak eh. Usak. Ijam tu.
2: Yalah, dah madah tadi. Jangan dimbak. Nyesal lah aku ngembak kita dua tu eh.
1: Lalu kambu.
4: Diam dulu.
1: Dengar apa pada mana.
4: Pasal lagi bunyi. Nak dengar kita.
5: Ada sini. Nih lah ada lagi. Bermana. Mundah dengar jam ya santu-santu jam latah pun dia anak aku takut nak dengar.
6: Kau ya nak
5: jam ya
1: pun. Bukannya segali jam ya aja. Kau ya sobri. Kau sama juga.
2: Kau.
1: Takut si tempat. Ya mungkin kain mainnya terlucu teh. Nak apa cuma kita.
4: Main.

0: Kaya.
1: Eh, kayu. Jangan lupa
2: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
3: Aduh, ialah kisahnya tadi. Rumah Kayu Tepi Jeraya. Esok nantikan kesinambungan ceritanya, okey, untuk episod yang keempat bersama dengan Azam Pit. Okeylah. Dah pukul 5.24 minit petang. Selamat petang untuk semua rakan-rakan kita. Ada yang komen tadi mada hujan di Malaysia. Ada yang komen hujan di area sini tadi kah? Mendung kan? Kadang-kadang petang-petang macam tu ada hujan di sesetengah tempat kan? Dan ada yang mungkin sedang memandu pulang. Ada yang masih lagi berada di pejabat tempat kerja. Dan ada juga yang sedang menikmati secawan kopi ataupun teh sambil dengar The Rio. Hujan tok nak sebenarnya banyak ngajar kita tentang kehidupan. Ni asyik milih di sini untuk turun kan. Macam ni juga dengan ujian. Ni boleh datang kepada sesiapa aja. Tapi lepas hujan kita selalu mengharapkan pelangi. Macam ni juga hidup. Selepas kesudahan pasti ada kemudahan. Selepas penat mesti ada waktu rehat. Dan selepas air mata, insyaAllah akan hadirlah senyuman. Jadi untuk mungkin juga ada rakan-rakan kita yang kini tok sedang melalui hari yang sukar, hari-hari yang penuh dengan dugaan dan cabaran, jangan cepat berputus asa, okay? Teruskan melangkah. Mungkin pelangi yang sedang menunggu si lama lagi. Okay, Bapak, terima kasih diucapkan untuk kita orang yang terus setia bersiang bersama di Surah FM. Hiburan petang untuk teruskan bersama dengan Sudirman Haji Hasyad dengan lagunya Pelangi Petang. Dan lepasnya, kita akan dapat ikuti rancangan Iklan Jawatan Kosong. Teruskan bersama untuklah ritma muzik retro terbaik.

Okey, untuk seterusnya cerita luar negara. Kami nak kongsikan, agensi cuaca negeri mengeluarkan amaran gelombang haba bagi kebanyakan kawasan di Seoul pada Rabu, iaitu amaran kedua bagi ibu negara ya pada musim panas tok. Dan pentadbiran meteorologi Korea KMA menaikkan tahap nasib gelombang haba kepada amaran penuh bagi kawasan timur dan barat daya Seoul pada 11 pagi susulan gelombang haba yang melanda seluruh negara sejak kebelakangan ini. Dan agensi berkenaan telah mengeluarkan amaran gelombang haba pertama bagi ibu negara raya pada musim panas pada 11 Julai yang lalu. Amaran gelombang haba dikeluarkan apabila suhu ketara maksimum dijangka kekal melebihi 35 darjah Celsius selama 2 hari berturut-turut atau lebih. Dan menurut KMA, suhu ketara mencecah 34.8 darjah Celsius di Selatan Seoul pada satu tengah hari waktu tempatan. Dan agensi juga mengaitkan gelombang haba itu pengaruh serentak sistem tekanan tinggi Pasifik Utara dan sistem tekanan tinggi Tibet serta menjangkakan keadaan tersebut berterusan sehingga hujung minggu hadapan. Dan sebagai langkah susulan, Kerajaan Metropolitan Seoul membuka pejabat pentadbiran tempatan untuk kegunaan orang ramai menyejukkan diri sepanjang masa. Dan pihak bandaraya juga mengehadkan kerja luar antara 2 petang hingga 5 petang di tapak pembinaan milik pihak berkuasa tempatan serta mengesyorkan tapak pembinaan swasta untuk mengambil langkah yang sama. Untuk mengenai amaran gelombang haba di Seoul, dimuatkan dalam cerita luar negara semestinya di ritma muzik retro terbaik. Okey, sambil bersirehat ya, sambil-sambil dengarkan Sero FM, ada yang termemandu, hati-hati dalam perjalanan. Semoga semak sampai ke destinasi dengan selamatnya. Sejeli-sejeli nak dengar lagu Hapuslah Air Matamu, Syafa Aini. Hai, selamat petang Anita Nita. Suhayati Abdullah. Semoga dipermudahkan segala urusan dan sihat selalu. Cuaca di Sibu dah mula mendung katanya. Dekat ya kita juga ada Saniah Ganti. Hai Nana, hai. Salam ritma muzik retro terbaik. Selamat petang. Selamat bertugas. Baru pulang ke jatuh Nana. Baru dapat nanggah handphone. Layan Najak FM. Di sini pun berada terbaik di hati di mana saja berada. Terima kasih. Amran Saili. Selamat petang. Tujukan lagu Langit Tanpa Tiang untuk hiburan isteri kami yang sedang nonton TV kena tok. Dengan ucapannya, I really miss you my laling. Okey, dan seterusnya kita ada Ahmad Syafi'i. Selamat bertugas. Salam ritma untuk semua rakan-rakan. Layan je apa-apa lagu. Semoga terhibur selalu. Terima kasih. Sama-sama jua. Hai Pak Su Oma. Terima kasih kerana dengar Sarawak FM. Nek Mok. Hai Nek Mok. Selamat petang. Katanya hari pun gelap juak tok. Tapi sis semestinya hujan. Lagu petang tok best-best jat. Terima kasih. Kami nak nuju lagu Sukati katanya kepada Dayang Aloha dan juak Dayang Hanim. Semoga terhibur. Ini tadi antara komen-komen daripada sahabat kita. Petang-petang macam tok mungkin ada yang tengah lepak depan pokok sambil ngait buah asam. Naga dah kuning, boleh dikait. Ada juga yang teringin nak makan asam yang mengkal, dikait juga lah habi. Petang-petang macam tu membulam best kan, cecah dengan belacan, beri lagi gula, beri lagi kicap, beri cabai jarum, berlepak lagi dengan kawan-kawan. Wah, nak rindu hati. Apapun, terima kasih dengarkan Sero FM, semestinya sehati dan sejiwa. Jom kita layan lagu tu sambil kita orang melipatkan baju, sambil kita orang menjahit bersama dengan Wings dengan lagunya Biru Mata Hitamku, terbaik hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Telefoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Rael, Mengusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Faizah
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam. Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.
1: Okey, kita dah pun sampai ke penghujung pertemuan di Ritma Music Retro Terbaik. Dan lepas talk, kita akan dapat ikuti berita Astro FM yang akan disampaikan oleh Azri. Dan lepas ya, Azri akan menemani petang kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di pertemuan akan datang. Sampai selamat semuanya. Kita layan dulu lagu seterusnya sebelum nak tutup kedai di Ritma. Sampai terjumpa lagi. Assalamualaikum. Dengarkan Melly Goslow dengan lagunya Ada Apa Dengan Cinta. Lepasnya kita berhibur bersama dengan Sheila Majid dengan lagunya Dia Hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Assalamualaikum dan selamat petang bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Rabu 29 Julai 2026. Apa khabar tuan semua? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey. Dan yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey. Jangan main handphone ah. Fokus je dengan pemanduan kita orang dan semoga kita orang selamat sampailah. Alright. Apapun terus je kita orang dengan Sarawak FM. Sikisah di sini pun kita berada. Kini itu kita orang boleh dengarkan kami orang melalui aplikasi RTM Click dalam apa nama saluran MyTV pun ada 709. Kita orang boleh dengar di sini dan juga seperti biasa di radio frekuensi di tempat masing-masing. Alright. Lepas tu kami akan kongsikan juga jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Tapi sebelum ya, kita layan dulu lagu daripada Awi Rafael, Bila Aku Jatuh Cinta. Inilah Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa Sarawak FM. We'll be right back.

0: Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan Pusat Sains Sarawak tu yang bakal menjadi platform utama dalam melahirkan generasi berkemahiran tinggi dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sebagai persediaan memenuhi keperluan ekonomi berasaskan inovasi selaras strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, PCDS 2030. Jadi, Pusat tu bukan sekadar sebuah bangunan, sebaliknya berfungsi sebagai ruang pembelajaran interaktif yang menghubungkan pendidikan, inovasi dan pembangunan bakat bagi menyediakan tenaga kerja masa depan Sarawak. Jadi Pusat Sains Sarawak tu juga akan menjadi sebuah living classroom lah yang membolehkan pelajar meneroka ilmu sains, menerusi pengalaman pembelajaran secara praktikal sekaligus memupuk minat terhadap STEM sejak usia muda. Pembangunan bakat pada setiap peringkat merupakan asas penting dalam merealisasikan ekonomi Sarawak yang dipacu inovasi dan teknologi. Pusat tu juga akan menghubungkanlah sains dengan biodiversiti serta teknologi hijau bagi menyokong agenda pembangunan mampan Sarawak. Penubuhan Pusat tu juga turut mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam merealisasikan tiga teras utama PCDS 2030, iaitu kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Alright, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya daripada Kevin dan Fahimi, Catatan Kita, hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey guys, lepas tu akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan pada pukul 6.54 minit petang gelap. Okey, dan kami Azri akan kembali lagi bersama dengan kita orang untuk jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Jadi terus kekal bersama Azri hanya di Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kembali bersama kami Azri. Memasuki jam yang kedua, Azri menemani kita orang pada sebelah malam tu. Untuk edisi Rabu 29 Julai 2026. Okey, untuk jam yang kedua tu pastinya kami akan kongsikan lagi lah antara cerita-cerita dan juga sedikit info dan macam-macam lah akan kami kongsikan sampai ke pukul 9 malam tu kelak. Dan lepas tu juga kami akan kongsikan jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan selepasnya kita ada lantunan wahyu, program terbitan DJ Nana kita. Okey, jadi terus kekal bersama Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

Aku Harus Jujur, lagu dari Chris Patih yang baru saja kita dengarkan bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa di Sarawak FM. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan 12 pelajar cemerlang Universiti Curtin Malaysia melakar sejarah apabila menjadi kumpulan pertama menerima Australia Awards Malaysia sekaligus berpeluang mengikuti pengajian selama satu semester di kampus induknya di Perth, Australia menerusi beasiswa tajaan penuh Kerajaan Australia. Jadi program yang dibiayai Jabatan Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Australia, DFAT, bertujuan melahirkan pemimpin masa depan, memperkukuh hubungan pendidikan antara Australia dan Malaysia serta membuka lebih banyak peluang pendidikan bertaraf dunia kepada pelajar berbakat daripada golongan kurang berkemampuan. Kohort perintis tersebut terdiri daripada pelajar prasiswaza yang dipilih berdasarkan kecemerlangan akademik, potensi kepimpinan serta komitmen dalam bidang yang menyokong keutamaan kerjasama Malaysia-Australia tu, termasuk kejuruteraan, tenaga, ekonomi digital, sains kesihatan dan kelestarian. Nah, jadi calon yang dipilih perlu sekurang-kurangnya berada pada tahun kedua pengajian dengan purata wajaran kumulatif CWA antara 65 hingga 70%, selain memiliki rekod akademik yang cemerlang serta potensi kepimpinan yang tinggi. Jadi sepanjang mengikuti program tu, setiap penerima beasiswa menerima allowance komprehensif termasuk perbelanjaan sara hidup dan penginapan selain mengikuti taklimat sebelum berlepas serta menikmati sokongan akademik dan kebajikan sepanjang berada di Perth. Tahniahlah kepada 12 pelajar cemerlang Curtin Malaysia yang terima Australia Awards Malaysia. Jadi jom kita dengarkan lagu Buatku Di Sana hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Lantunan wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
4: A'udzu billahi

0: فاصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini mengajak kita untuk merenung ke dalam kehidupan hari ini. Ramai yang diuji dengan tekanan, diuji dengan bebanan, diuji dengan emosi yang tidak menentu. Hadirin hadirat ini muliakan sekalian. Namun, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita suatu janji yang sangat menenangkan dalam surah Asy-Syah ataupun surah Al-Insyirah, yang bermaksud, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Subhanallah. Hadirin hadirat ini muliakan sekalian. Ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa pengulangan ayat ini bukan sekadar penegasan, tetapi menunjukkan bahawa satu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Hari ini ramai berdepan dengan tekanan kewangan, kehilangan pekerjaan, bahkan keletihan emosi. Ada yang diuji dengan krisis nilai dan ketenangan jiwa. Ayat ini mengajar kita bahawa krisis bukanlah penamat, tetapi permulaan kepada kemudahan. Dalam keadaan yang mencabar, mungkin Allah akan membukakan peluang rezeki yang baru. Dalam kesempitan masa, Allah memberi kekuatan untuk kita mengurus hidup dengan lebih baik. Maka sebab itulah kita dianjurkan untuk mengamalkan zikir ini ketika diuji. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik tempat berserah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan amalan zikir ini akan menjadikan kita sebagai seorang hamba Allah yang sentiasa yakin dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yakinlah, di sebalik setiap ujian ada rahmat yang tersembunyi, dan di setiap kesusahan akan diiringi dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila rabbika faraghab. Hanya kepada Allah kita berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Okey, selepas itu akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan pada pukul 8.07 minit malam kelak. Jadi terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam Tok Nao dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam. Terus kekal bersama Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 67 hingga 70 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Yahya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada seorang sahabat yang mana anaknya berkata, "Ayahku adalah orang kelima yang memeluk Islam. Dia adalah orang pertama yang menulis basmalah dan ia adalah Khalid bin Sa'id Al-Aws." Kisah beliau itu panjang jika diceritakan secara ringkas. Dia mimpi dan kemudian mendatangi Sayyidina Abu Bakar, menceritakan mimpinya. Lalu Sayyidina Abu Bakar menyatakan, "Allah ingin menyelamatkan kamu." Lalu Khalid tiknya pergi bertemu Rasulullah yang sedang bersembunyi beribadah di Ajiat, dan Khalid pun mengisytiharkan dirinya nak memeluk Islam. Jadi inilah dikategorikan oleh orang sebagai orang kelima memeluk Islam. Dia sudah sanggup meninggalkan istana ayahnya yang tinggi di puncak Al-Hajun, meninggalkan kemewahan, sehingga kan pada satu hari dia telah dijumpai oleh ayahnya, lari daripada bapaknya, dan bapaknya jumpanya pada satu hari, ya, maka bapaknya tadi marah dengannya kerana dia telah memeluk Islam. Maka bapaknya pukulnya sampailah mengalir darah dan dikurung dalam bilik gelap. Si diberi makan selama 3 hari, sampai satu tahap bapaknya sendiri memerintahkan para pembantunya untuk mengeluarkan Khalid setiap hari pada waktu siang pergi ke padang pasir dan berjemur sampailah badannya terbakar dengan panas terik matahari. Jadi satu hari Khalid berpeluang melepaskan diri dan segera menemui Nabi dengan izin Allah. Saudara Khalid yang bernama Omar dan Abbas juga ikut bergabung dan memeluk Islam. Tak menyebabkan bapak sidaknya, bapak Khalid, Tok Sa'id, Tok, ataupun orang gelarnya sebagai Abu Uwaihah, makanya pun risau, makanya pun lebih memilih untuk pergi ke Taif, sehingga dia wafat dalam keadaan kesedihan. InsyaAllah kita sambung kisah Khalid Tok pada siri seterusnya. Wallahu'alam bisawab.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

Hola guys, kembali bersama kami Azri di Sarawak FM Sehati Sejiwa dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Memasuki jam yang terakhir, Azri menemani kita orang pada malam tu. Okey, dan kami nak kongsikan tu berkenaan dengan kualiti udara tu di kebanyakan kawasan di Sarawak berada pada kategori sederhana setakat pukul 4 petang tadi. Dan berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia di laman Sesawang Jabatan Alam Sekitar, 7 stesen pengawasan kualiti alam sekitar catat bacaan antara 51 dan 89. Ianya melibatkan bacaan stesen Sarike, Mukah, Samalaju, Bintulu, Semarahan, Kuching dan IPD Serian. 5 stesen pula rekod bacaan kualiti udara pada tahap baik, iaitu Sibu, Kapit, Miri, Limbang dan ILP Miri dengan bacaan antara 28 hingga 45. Bacaan IPU Sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara adalah baik. 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Alright, jom kita layan lagu seterusnya untuk hiburan kita orang pada malam tu dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Sufyan Suhaimi, Takdirku.

0: Gunakan wakaf anda bersama ASNB.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Andra and the Backbone dengan lagunya Sempurna yang baru saja menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan powerboat RC tu, yang mana sebanyak 687 bot laju kawalan jauh bakal berhentap pada Cebu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Jadi pertandingan tu akan berlangsung di tebingan Pulau Lihua di Cebu bermula pada esok hari hingga 2 Ogos. Dan setiausaha jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Cebu DTTG Maria Nadja Jimmy berkata penyertaan kali itu melibatkan peserta dari luar negara iaitu dari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia dan Emiriah Arab Bersatu UAE. Kehadiran peserta antarabangsa itu membuktikan bahawa kejohanan itu semakin mendapat pengiktirafan sebagai antara-antara RC acara RC powerboat utama di rantau Asia Tenggara. Jadi 9 kategori akan dipertandingkan dengan hadiah wang tunai sehingga RM3,000 setiap kategori utama. Pada tahun lalu, kejohanan untuk mencipta rekod Malaysia Book of Records MBOR menerusi penyertaan 759 bot kawalan jauh dalam satu acara. Jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Sheila Majid, Relakan, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Okey, pada pukul 9 malam tu kelak kita orang dapat ikuti berita utama, dan selepas ya Ashraf akan menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Nak minta lagu kah, nak sampaikan ucapan, boleh kita orang bersama dengan Ashraf pada malam tu kelak 9 malam sampai 12 tengah malam. Okey, kami Azri nak mengundurkan diri dulu, sampai di situ ajalah Azri bersiaran bersama dengan kita orang dari pukul 6 petang sampailah ke pukul 9 malam tu kelak. Okey, apapun, terus dengar Sarawak FM, sekiasa di sini pun kita berada. Kami Azri, Assalamualaikum, bye-bye.

0: program menarik.
1: Ih, apa kawin terus semangat kan Dida?
2: Hei, napa nak kata tahu kantor si ku mau?
3: Dida melaya bersama si kuih labing kan.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM sehati sejiwa.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi pembuka lagu kita Arpis dan Edri Hashim, Memo Rindu. Semuanya menerusi Gatra, semestinya Rabu 29 Julai 2026 bersama 15 Safar 1448 Hijrah. Jadi semestinya malam tu Ashraf akan menemani kita orang dengan lagu permintaan kita orang dan juga lagu-lagu terkini. Harus untuk kita orang semestinya menghiburkan malam-malam Gatra. Jadi selamat tugas, selamat bekerja, semoga segala pekerjaan kita dan tugasan kita berjalan dengan lancar. Selamat menyambut selera. Mungkin ada yang baru ajak makan, yang baru ajak balik dari kerja, yang tengah keluar ngopi-ngopi lepak-lepak. Semoga urusan kita orang semua dipermudahkan dan boleh terus tune menerusi RTM Klik dan juga frekuensi kita orang masing-masing. Sedikit Ashraf akan kongsikan juga berkaitan dengan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial di luar negara, yang terkini, hiburan, yang viral, semuanya Ashraf akan kongsikan malam tu. Baik, selepas tu kita akan ikuti Joh Round. Kita terus hiburkan anda dulu lagu daripada Tulus, lagu untuk matahari, semuanya menerusi Sarawak FM.

Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

Baik, sebelum kita ikuti Joe Round lagu daripada Jet, Look What You Have Done, yang semestinya lagu-lagu zaman kita dulu. Jadi untuk perkongsian kita yang pertama, kita singgah dulu untuk info sukan. Niwa beri bayangan bakal bersara. Penjaga gol veteran Bayern Munich, Manuel Neuer, membayangkan musim 2026-2027 berkemungkinan besar menjadi penampilan terakhirnya sebelum mengakhiri kerjaya yang syarat dengan kejayaan. Jadi kapten Bayern berusia 40 tahun itu berkata keputusan itu bersara pada penghujung musim depan hampir pasti dibuat, meskipun sebelum ini menandatangani lanjutan kontrak selama setahun pada Mei lalu. Jadi menurut Neuer, kualiti skuad kendalian Bayern ketika itu menjadi faktor utama yang mendorongnya menangguhkan hasrat untuk menggantung sarung tangannya. Jadi Bayern muncul juara berganda Bundesliga dan Piala Jerman musim 2025-2026, namun langkah mereka dalam Liga Juara-Juara tersekat di separuh akhir selepas disingkirkan Paris Saint-Germain ataupun PSG. Walaupun beberapa kali dibelenggu kecederaan otot sejak kebelakangan ini, Neuer ya tadi masih mempamerkan aksi konsisten di gawang Bayern. Jadi dia terlepas aksi final Piala Jerman yang menyaksikan Bayern menewaskan Stuttgart 3-0 pada Mei lalu, selain tidak beraksi dalam beberapa perlawanan musim lalu yang menyaksikan Jonas Urbik menggalas tugas sebagai penjaga gol utama. Jadi Neuer tadi mengumumkan persaraan di pentas antarabangsa selepas Euro 2024 sebelum kembali menyertai skuad Jerman pada Piala Dunia baru-baru ini. Jadi bagaimanapun, Jerman tersingkir seawal pusingan 32 terakhir selepas tewas kepada Paraguay. Jadi sejak menyertai Bayern pada tahun 2011, Neuer yang tadi mengukuhkan status sebagai antara penjaga gol terbaik dunia dengan koleksi 13 kejuaraan Bundesliga, 6 Piala Jerman dan 2 gelaran Liga Juara-Juara. Okay, jadi yang sempat kita kongsikan untuk kita pada malam tu, penjaga gol veteran Bayern Munich Manuel Neuer membayangkan musim pada tahun tu dan juga tahun depannya akan bersara. Jadi umur dah 40, kemungkinannya saya dapat nak macam dulu. Macamnya juga pemain-pemain senior yang lain macam Messi, Ronaldo. Ia adalah antara pemain-pemain yang bakal bersara lah. Untuk kelab rasanya belum. Untuk antarabangsa ataupun mewakili negara sidak ya, kemungkinan sidak ya adalah last untuk Piala Dunia tahun 2026 tu. Jadi seterusnya

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sarawak bukan sekadar mempunyai banyak tambang negara, tetapi kita memegang rekod yang diakui dunia. Hari ini, Nadia nak berkongsi beberapa fakta luar biasa tentang khazanah hijau kita, daripada yang tertua hingga yang paling sukar untuk dijejaki oleh manusia. Tahukah anda bahawa Taman Negara Bako di Kuching merupakan taman negara yang tertua di Sarawak? Ia diwartakan pada tahun 1957, bermakna kini ia sudah pun berusia 69 tahun. Manakala dari segi keluasan, Taman Negara Gunung Mulu di Miri tetap memegang tahta sebagai taman negara terbesar dengan keluasan melebihi 52,000 hektar. Bagi saintis dan penyelidik dari seluruh dunia pula, Taman Negara Bukit Lambir di Miri adalah makmal alam yang paling sibuk kerana ia memegang rekod dunia bagi kepelbagaian spesies pokok tertinggi bagi setiap hektar. Jika anda merancang untuk meneroka taman negara yang paling terpencil atau remote, Taman Negara Pulong Tau di pedalaman tanah tinggi utara Sarawak adalah destinasinya. Lokasi ini menempatkan Gunung Murut, puncak tertinggi di Sarawak yang jarang sekali diteroka. Pastikan anda mempunyai persediaan fizikal dan mental yang sangat kuat. Memandangkan kawasan ini jauh daripada kemudahan bandar, saya cadangkan anda menggunakan khidmat malam gunung tempatan yang mahir dengan selok-belok hutan tersebut. Untuk melawat mana-mana taman negara di Sarawak, saya sangat menyarankan anda untuk membuat tempahan penginapan dan permit lebih awal melalui sistem e-booking Sarawak Forestry Corporation atau Pusat Maklumat Pelancongan. Pastikan anda mengikut setiap arahan ranger taman dan tidak sesekali keluar daripada laluan denai yang telah ditetapkan demi keselamatan diri dan pemuliharaan alam sekitar. Bawa bersama pakaian yang sesuai untuk aktiviti mendaki serta alat pelindung serangga. Paling penting, amalkan prinsip tidak meninggalkan apa-apa selain jejak kaki agar keindahan ini kekal untuk generasi akan datang. Daripada sejarah 69 tahun di Bako hingga ke puncak Pulong Tau yang tersembunyi di awan, Sarawak adalah perpustakaan alam yang tiada penghujungnya. Jom kita raun ke Taman Negara. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari SRFM. Terima kasih kepada pengongsian kita di Facebook daripada Syarifah Nifasyat Akhil. Relay kejap malam tu layan terus Gatra. Dan kita ada pengongsian daripada James Miran, suratan takdir daripada kumpulan Gersang. Amran Saili, kekasih bayangan Mahani Hani, Francisca Peter Skada di pinggiran untuk malam tu. Seterusnya kita ada pengongsian daripada Selma Jeman. Assalamualaikum, Diary Biru Maya, Rugaya Merikan. Mohon lagu peralihan cinta dari Izwan Dahlan. Salam untuk semua sahabat-sahabat di SRFM. Seterusnya kita ada pengongsian daripada Lan Abadi, Balik Shopping, Pebuatok. Selamat dan Assalamualaikum. Main lagu Rem, saling kekasih untuk ibuan semua. Semoga terhibur. Nuraini, Nuraini, Spoon, Ringgit Berjuta. Dan kita ada pengongsian daripada Rashida Edi, mohon lagu di Badai Asmara daripada kumpulan Sera. Nora Ngah Nora request lagu Syarifah Aini, Pengorbanan, untuk hiburan diri pun dan sahabat SRFM di mana saja berada. Baik, asrama akan terus menawani kita orang pada jam yang seterusnya dengan banyak lagi pengongsian dan isu-isu masa khas untuk kita orang pada malam tu. Sehinggalah pukul 12 tengah malam.

0: Ano? Sobri.
1: Ah, kasi ti.
2: Sampai, jauh nyaman tetap. Tapi lepas ni, gunanya tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Gitu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Itu kita happy.

Baik, lagu daripada Avenged Sevenfold After Life, dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita, Atmosfera Pergi Saja Dariku, dan juga Gersang Suratan Takdir untuk kita pada malam tu. Baik, 10.35 minit malam, perkongsian kita yang seterusnya, anak gadis Tom Cruise buang nama keluarga akibat hubungan renggang sejak kecil. Mengulas lanjut mengenai keretakan hubungan dua beranak itu, sumber terdekat mendakwa hubungan Suri dan Tom sudah mula terputus dan renggang sejak gadis itu berusia 7 tahun lagi. Untuk rekod, Tom dan aktris Katie Holmes berkahwin pada 2006 dan bercerai pada 2012. Suri merupakan satu-satunya cahaya mata hasil perkongsian hidup mereka. Selain Suri, Tom turut mempunyai dua anak angkat, iaitu Bella dan Connor, hasil perkahwinan terdahulu bersama aktris Nicole Kidman. Pihak TMZ sudah menghubungi wakil Tom bagi mendapatkan ulasan lanjut, namun belum menerima sebarang maklum balas berhubung tindakan anak perempuannya itu. Okey, kita singgah dulu di Facebook. Daripada Unggal Sabah, minta lagu Gila Bayang daripada Amah Haikal. Lok suka dengan lagu ya. InsyaAllah selepas tu Ashraf putarkan. Mungkin jam yang terakhir lah Ashraf putarkan. Sepian Podin, biarlah bulan berbicara dari Brori Marantika untuk malam tu. Seterusnya, kita ada perkongsian daripada Lehan Leka. Selamat malam dan salam sejahtera. Semoga kita sentiasa sehat-sehat saja. Malam tu kami mau dengarkan lagu Semalam dari Aina Abdul. Dayang Hanim, selamat bertugas dan salam gatra buat hiburan semua sahabat-sahabat di Surah FM. Sadi Haji Diyah, 14 Safar 1448 Hijrah malam tu. Nak dengarkan lagu nyanyian dari Datuk Jamal Abdillah. Seterusnya, Rosina Francis request lagu Dia dari Fauzia Latif. Misara Meridian yang minta lagu Hajat dari Haida. Dodi Lim pilihan lagu Kontomo Gelora dari Tan Sri Piramli dan Saloma untuk malam tu. Dan kita ada seterusnya perkongsian daripada Madu Kemenyan. Layan aja lagu-lagu malam tu. Salam terakhir nyanyian Sudirman Haji Arsyad. Perkongsian daripada Hamidah Murdia. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Biah-Biah. Gila Bayang Amah Haikal untuk malam tu. Okey, kita berhenti pada pukul 11 malam tu, sebab kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM, dan Ashraf akan terus kembali bersama dengan kita orang menerusi Gatra. Okey, kita tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita, Amah Haikal, Gila Bayang dan Hakim Rusli, Sang Kaderita, semuanya menerusi Gatra dan terus menemani Ashraf pada jam yang terakhir kelak menerusi Sarafem Radio Sati sejauh anda.

0: Yang pentingnya driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dah semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak bersignal.
1: Signal.
0: Jangan lu melok
1: sakit
0: melok.
1: Hati,
0: sakit hati sih kau.
1: Oh.
0: Nak cemia apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Tapi bini

0: Jika pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Amaran awal telah diberikan kepada lembaga tabung haji TH berhubung isu pengerusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh tabung haji dan pengurusan tabung haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai, dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Jemaah Menteri tadi bukan saja kata orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan salah guna kuasa akan disiasat oleh PDRM, polis, SPRM, UMNO, Bank Negara. Semua akan siasat, dan kalau ada bukti, dakwa, biar masuk mahkamah dan biar masuk penjara bersalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akuntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
3: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jaron. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen, termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokokan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri 9. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
4: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Katra lagu daripada Harvey Malahulo. Sesaat kau hadir untuk kita orang semua pada jam yang terakhir 11.20 minit malam. Teruskan dengan tugasan kita orang. Hati-hati sini-sini pun dalam perjalanan, sini-sini pun kita orang bawa sampai rumah, bawa turun kerja ataupun masih lagi lepak bersama dengan member-member kita di luar. Hati-hati di sini-sini pun kita berada. Jadi terus tune sehingga pukul 12.30 malam menerusi Katra dengan lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu retro menghiburkan malam kita orang untuk hiburan yang sedang berehat ataupun yang tengah tidur, yang tengah sini-sini pun kita orang berada. Terus on gadget kita orang dan jangan lupa muat turun RTM Klik di App Store dan juga Google Store. Baik, sebelum kongsikan perkongsian kita di Facebook, Ashraf ingin kongsikan berkenaan dengan komuniti forensik antara tonggak utama sistem keadilan negara meskipun sering tidak mendapat perhatian masyarakat. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuyan berkata, peranan mereka antaranya pakar forensik, pegawai perubatan dan saintis forensik penting dalam memastikan setiap siasatan dijalankan secara profesional, beretika dan berasaskan sains. Tugas tersebut menuntut ketahanan diri, integriti, objektiviti dan belas ihsan selain membantu keluarga mangsa melalui saat paling sukar dalam kehidupan. Di teks ucapan beliau dibacakan Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Yong Seng semasa majlis perasmian konvensyen antarabangsa perubatan dan sains forensik 2026 di Kuching. Okey, kita terus beribu dan selepas itu Ashraf kongsikan perkongsian kita orang di Facebook semuanya menerusi Gatra.

Baik, terus mendengarkan Ashraf untuk minit-minit yang terakhir tu dengan lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu retro menerusi Gatra SMK Kubong Johan Forum Remaja Madani Sarawak 2026. SMK Kubong Limbang muncul Johan pertandingan Forum Remaja Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2026 sekaligus layak mewakili Sarawak ke pertandingan peringkat kebangsaan. Kemenangan menerusi tajuk forum Teknologi Meta Semesta Mampukah Memenuhi Aspirasi Pendidikan Digital membolehkan sekolah itu membawa pulang wang tunai RM2,500, dana silang budaya pelbagai kaum RM5,000, buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta sijil. Naib Johan dimenangi SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab yang menerima wang tunai RM2,000, dana silang budaya pelbagai kaum RM5,000, buku terbitan DBP dan sijil. Tempat ketiga menjadi milik SMK Kabong Betong yang membawa pulang wang tunai RM1,000 dan silang budaya pelbagai kaum RM5,000, buku terbitan DBP dan sijil. SMK Metodis Sibu dan SMK Bintulu masing-masing menerima sagu hati berupa wang tunai RM500, dana silang budaya pelbagai kaum, buku terbitan DBP dan sijil. SMK Kubong Limbang turut merangkul anugerah montaj terbaik manakala Chong Yifong dinobatkan sebagai ahli forum terbaik dan Ryan Anthony Kit Tito sebagai pengerusi terbaik. Pertandingan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak disertai 50 pasukan dari seluruh negeri dengan 5 pasukan terbaik mara ke peringkat akhir. Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar diiringi Tuan Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, kita kongsikan untuk ramalan cuaca esok hari 30 hari bulan dah kita sip berasa pejam celik bulan 7 nak masuk bulan kemerdekaan bulan Ogos. Cuaca pagi esok, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike Sibu, Mukah dan Kapit, manakala Kuching, Serian, Bintulu, Miri dan Limbang dijangka ada hujan. Untuk cuaca pada sebelah petang, ribut petir ataupun hujan berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike Sibu dan Mukah dijangka tiada hujan. Seterusnya, keadaan laut di perairan pantai Sarawak. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 34 darjah Celsius dan suhu minimum esok hari dijangka 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca dari Jabatan Met Malaysia untuk esok hari 30 Julai 2026 yang dikeluarkan pada 29 Julai untuk hari itu tadi. Okey. Jadi, Yajak untuk malam itu. Terima kasih juga kepada perkongsian kita orang yang sempat Ashraf kongsikan lagu-lagu pilihannya. Dan terima kasih kepada perkongsian daripada Masnah Loso. Assalamualaikum. Happy Konti. Kami is going to enjoy the Gatra katanya. Dan terima kasih juga kepada perkongsian-perkongsian kita orang. Rasanya Ashraf dah kongsikan semua. Antara perkongsian kita orang daripada daripada Suhaila Abdullah pun sudah. Memori Sekuntum Rindu, lagu daripada Spoon. Pasal kita ada perkongsian daripada Azmar Syafi'i, minta putarkan lagu Teman, nyanyian Shidi untuk malam tu. Dan sebenarnya ada lagi kah yang belum Ashraf kongsikan? Kita naga dulu. Rasanya Ashraf dah kongsikan semua ucapan dan perkongsian kita di Facebook. Jadi untuk lagu-lagu pilihan, rasanya di lain hari, di lain masa Ashraf akan kongsikan lagu pilihan kita orang. Okay? Jadi semoga dengan perkongsian dan juga lagu yang telah Ashraf putarkan menghiburkan malam Gatra kita semua. Jadi jumpa lagi kita di lain hari, di lain masa dengan ucapan Assalamualaikum dan terus on bersama kami menerusi Sarawak FM Radio Sati Sejiwa Anda. Selamat malam. Assalamualaikum dan see ya.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

0: pasti di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini. Selama satu jam, Eva akan kongsikan kepada anda pelbagai info berkenaan aktiviti, program atau apa jahe bahan semasa yang dibawakan dari bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Itu selama satu jam, dan dua jam berikutnya pula anda akan terus berhibur dengan lagu tanpa henti menerusi layan Limbang FM. Jadi kepada anda, terus setia bersama kami. Kita akan kongsikan pelbagai info kepada anda. Terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga solo.

0: di RTM Klik.
1: 5 FM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy. Sinar mentari memancar terkena pipiku. Zain Nakal.
5: Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji.
4: Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Anda masih lagi mendengarkan Info Ekspresi Limpang FM. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Diharapkan anda terima mendengarkan lagu-lagu yang Eva putarkan untuk pertemuan kita di hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya saya kongsikan kepada anda adalah mengenai International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limpang untuk tahun 2026 yang mana akan diadakan bermula 31 Julai sehingga 2 Ogos 2026 di Kampung Nauran, Limpang. Tak lengkap rasanya kalau Aifat terkongsikan tentang programnya bagi hari yang pertama pada 31 Julai 2026 akan adanya Malam Ba'iyuh yang mana akan adanya pertandingan alai kapuk, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun dan juga persembahan kebudayaan. Seterusnya untuk hari yang kedua pada 1 Ogos 2026 akan adanya Malam Kebudayaan dan pada malam berkenaan akan adanya pertandingan kepala kapuk, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan, persembahan artis jemputan. Seterusnya hari yang ketiga, hari terakhir akan adanya majlis perasmian pada 2 Ogos 2026 dan untuk hari yang terakhir ini akan adanya pertandingan junjung kedayaan simbolik perasmian untuk tahun 2026, persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, juga ada anugerah keluarga contoh, jemputan tiket bertuah, jamuan makan tahun dan juga demo makanan tradisi. Baik, itu akan berlangsung sepanjang 3 hari berlangsungnya International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026. Jadi sebelum ini mungkin festival ini dikenali sebagai Pesta Makan Tahun ataupun Pesta Kedayaan. Jadi untuk tahun ini ada penjenamaan semula untuk festival ini menjadi International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026. Jadi sebarang pertanyaan lanjut anda boleh hubungi talian 019-856-3545 ataupun juga 013-8236-036. Itu akan berlangsung untuk bermula 31 Julai sehingga 2 Ogos 2026 di Kampung Nauran, Limpang. Jangan lupa sama-sama kita kunjungi dan juga sama-sama kita meriahkan festival ini nanti. Baik, terus bersama kami terus dengarkan Info Ekspresi Limpang FM.

0: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Info dan maklumat dari Bahagian Limbang, Melalui Info Ekspresi Limbang FM. Adio Katani, pasti di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan kami melalui frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medan 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM melalui aplikasi RTM Klik. Tak ketinggalan juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui siaran Sarawak FM pada waktu ini. Baik, FM menemani anda untuk pertemuan kita di hari ini dengan perkongsian cerita ataupun info dan juga hebahan yang kita bawakan dari Bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Dan untuk info yang seterusnya saya nak kongsikan juga adalah berkenaan dengan pengambilan baru anggota sukarelawan tahun 2026 Angkatan Pertahanan Awam Daerah Limbang, yang mana syarat permohonannya adalah warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, tidak menyertai mana-mana badan berinform lain, berminat jalankan tugas berkumpulan dan sukarelawan, sihat tubuh badan dan tidak menghidap penyakit kronik. Dan juga antara kelebihan menyertai anggota sukarelawan APM ini, kursus kemahiran dan latihan adalah percuma, calon perkeso dan insuran, juga pakaian seragam percuma dan elam latihan serta tugasan. Baik, sekiranya anda berminat, anda boleh dapatkan borang permohonan di Pejabat Pertahanan Awam Daerah Limbang. Dan juga sekiranya anda punya sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian 085-215-474 ataupun juga talian 011-514-6261. Baik, itu adalah makluman kepada anda berkenaan dengan pengambilan baru anggota sukarelawan bagi tahun 2026 ini. Terus kekal layan Info Ekspresi Limbang.

0: FM pasti di hati.
1: Baik, kita mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Jadi dah sejam kita bersama menerusi Info Ekspresi pada hari ini. Dan rasanya setakat ini sahaja dulu perkongsian daripada Eva untuk hari ini menerusi perkongsian info dalam Info Ekspresi Eva bawakan dari bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali dan pertemuan di jam yang sama juga. Info Ekspresi bersama dengan Limbang FM. Dan selepas ini 2 jam tanpa henti, anda akan terus berhibur bersama dengan lagu-lagu tanpa henti untuk hiburan anda pada waktu ini. Jadi insyaAllah kita akan bersua kembali dan pertemuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
2: Kau ni apaan?
3: Bawa kita.
4: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui atas semua tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Murah juga emas tu. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah, murah
1: Murah.
0: Dalam emas yang 16. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ke tu. Tu benar-benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang dia. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
2: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
2: Ni.
0: Barang dijual lah Abby tu. Murah bang, emas 16.
2: Murah juga. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
2: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bah bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar lah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu
0: Kena?
2: Awak, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya Allah.
0: Skamer dah apa je si Eda? Caya gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Nanti. Benar makan kami tu. Kalau. Buka mulut. Ya kacak Ikan julu Jonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek emas kami lo. Haduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke si tu? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh lah. Aku si dengar kata laki aku tu. Aduh. Begitu pun tidak lo.
3: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pakar tiada dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku lapan jatuh kerap hati ku. Kau rasa kuku kuntang tak. Tidak tu menipu aku tu. Dia beraninya tak aku sampai aku tu. Kerap aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTM.

0: Ayahnya dapat kerja, kerja sini dek, dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami, best, sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Tak kena siasat dulu ah, tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, benar si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Ah, macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantarnya tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi sebelum tu.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Ah, sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kaki, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang, anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia, tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya. Sesat dahulu pendapatan. Sesat kemudian tidak.

0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bos, kami akan jumpa kita. Kami akan menang kita, bos. Eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kan? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kan, bos? Kita mau bukti lain juga kan? Ada surat daripada doktor tu. Si percaya lagi?
2: Ay, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
1: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segar cerita tok.
2: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
1: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu apa hal kita cari kami bos berkali-kali. Ai,
2: sabar. Okey, faham dah kami.
1: Tahu apa?
2: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
1: Kan? Ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Palak penin, badara nangit, bah.
2: Ah. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita. Nak nanya. Minim syarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sihat. Ada? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami simuk call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
1: Ai, benarkah bos daripada kita tu?
2: Ai, benarlah.

0: Aduh, aduh, salah kami dong, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Oh, jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Awaklah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas dan dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tu jadi macam tu jadi suruh ibu sang kasih kita jenis school. Mudah dia tu.
1: Enggali, mungkin kita

prihatin tentang penyakit tangan, kaki, dan mulut. Cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak Anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan, kaki, dan mulut. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, segeralah membawa anak-anak

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Topik pada kali itu adalah pengiktirafan yang layak untuk kita. Kita kena sedar dalam kehidupan kita tu, kita memang layak diberi pengiktirafan, tetapi jangan sesekali kita mendapat pengiktirafan yang bukan hak kita. Okey? Pendek katalah, mun kita diberi anugerah pekerja cemerlang, biarlah kita tu benar-benar cemerlang. Mun kita diberi anugerah pekerja contoh, biarlah kita tu menjadi contoh tauladan kepada orang lain. Mun kita tu diberi pekerja paling kacak olahannya, perangainya, biarlah ianya mencerminkan olah ataupun perangai kita pun dalam konteks-konteks tertentu. Ada orang anugerahnya nang bukan main, tiap-tiap tahun dia dapat pekerja cemerlang, gemilang, pekerja berkualiti, macam-macam anugerahnya dapat. Tetapi harum bulatnya nang mukanya ajak-ajak naik pentas setiap tahun, okey? Ada orang yang mukanya ajak sampai orang madah, si ada muka orang lain yang dapat anugerah dan sebagainya. Mun layak, kami si pernah menidakkan hak kita sebagai pekerja yang patut diberi anugerah. Tapi yang paling yang kita kesal, ada orang bilanya diberi anugerahnya dapat dengan cara-cara yang si sepatutnya. Okay? Dengan sepatutnya dapat anugerah dengan cara kita kipas bos, dengan cara kita membodi, dengan cara kita menindaskan orang lain, yang merupakan perkara-perkara yang si berintegriti, yang menyebabkan orang si akan respect dengan kita, menyebabkan orang si akan rasa selesa dengan kita. Jadi, macam ni kita mahu dalam kehidupan kita sebagai seorang pekerja. Adakah kita mahu diberi anugerah sebab kita layak? Ataupun kita diberi anugerah sebab kita pandai untuk mengambil kesempatan kepada orang lain? Jadi, adik-kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang, ingat, biarlah kita diberi anugerah yang selayaknya untuk kita dan bukannya sebab kita mendapat dengan cara yang betul. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Anda sedang mendengar Layan 12.30.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program AIS Sihat Sarawak FM. Saya Dr. Nurin Afiqah dari Klinik Pergigian Simunjan. Kita akan bercakap tentang sesuatu yang sangat penting, iaitu tanda-tanda kanser mulut. Antara ayat yang kami selalu dengar ialah, "Doktor, tak sakit pun." Tetapi kita perlu ingat, kanser mulut pada peringkat awal selalunya tidak menyebabkan kesakitan. Yang pertama, ulcer yang tidak sembuh lebih daripada 2 minggu. Ulcer biasa akan sembuh dalam 1 hingga 2 minggu. Namun, jika ia masih ada dalam mulut, malah semakin besar, berdarah atau terasa keras di sekelilingnya, itu merupakan tanda amaran. Yang kedua, tumpukan putih atau merah. Tumpukan ini mungkin tidak sakit. Namun, perubahan warna yang berpanjangan boleh menjadi tanda awal perubahan sel yang tidak normal. Yang ketiga, ketolan atau benjolan. Jika terasa benjolan, keras atau penebalan yang tidak hilang, ia perlu diperiksa dengan segera. Yang keempat, sakit atau kesukaran menelan. Rasa seperti ada sesuatu tersekat di tekak, sakit ketika menelan atau suara menjadi serak tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, kebas pada lidah atau bibir. Rasa kebas tanpa sebab mungkin berlaku apabila saraf terjejas. Yang keenam, gigi longgar tanpa sebab yang jelas. Jika gigi menjadi longgar tanpa penyakit gusi yang teruk, ia perlu diperiksa. Yang ketujuh, mulut sukar dibuka atau merasa tegang. Perkara ini sering terjadi dalam kalangan individu yang mengunyah sirih dan buah pinang. Jika ada perubahan dalam mulut yang tidak sembuh selepas 2 minggu, jangan tunggu. Datang dapatkan pemeriksaan. Lebih awal dikesan, lebih baik peluang rawatan. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

Sa. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kerja nama, wow. Tapi kayak dikejar, asal-asal kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Hari ini dalam iTech, YouTube laksana sekatan lebih ketat paksa pengguna langgan premium.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Yo, what's up guys? YouTube secara rasmi telah memulakan fasa penguatkuasaan paling ketat terhadap penggunaan menyekat iklan setakat April 2026. Platform tersebut kini menggunakan teknologi server-side ad insertion yang menyuntik iklan secara terus ke dalam file stream video sebelum ia dihantar ke peranti pengguna. Kaedah ini menyebabkan perisian menyekat iklan gagal mengenal pasti perbezaan antara kandungan utama dan iklan kerana kedua-duanya kini berada dalam satu aliran data yang sama. Selain itu, YouTube turut memperkenalkan paparan iklan statik yang muncul secara automatik setiap kali pengguna menekan butang jeda pada video. Laporan daripada komuniti juga menunjukkan platform tersebut mula menghadkan fungsi kelajuan tontonan atau playback speed bagi pengguna akaun percuma. Pengguna kini hanya boleh menonton pada kelajuan standard manakala pilihan kelajuan lebih tinggi dihaskan untuk pelanggan premium sahaja.
2: No.
0: Langkah teknikal ini dilihat sebagai usaha agresif YouTube untuk meminimumkan kerugian hasil iklan serta meningkatkan jumlah langganan berbayar secara paksaan.
2: What?
0: Walaupun terdapat cubaan untuk mengatasi sistemnya, teknologi suntikan terus menjadikan pengguna aplikasi pihak ketiga hampir tidak berkesan. Strategi ini menandakan berakhirnya era tontonan tanpa gangguan bagi pengguna yang tidak melanggan pelan premium. So guys, apa pendapat anda tentang ini? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.
3: Connected. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Jam Pagi.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan seorang wanita yang telah meninggal dunia lebih 1,000 tahun yang lalu, namun manfaatnya daripada usahanya terus dirasai oleh manusia berabad-abad selepas kewafatannya. Inilah kisah seorang tokoh wanita yang meninggalkan legasi kebajikan yang luar biasa, yaitu Zubaidah bintu Ja'far. Zubaidah merupakan cucu kepada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dan isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Namun, sejarah tidak mengingati beliau kerana kemewahan istana dan kedudukan yang tinggi. Sebaliknya, beliau dikenang kerana keprihatinannya terhadap kebajikan umat Islam. Pada zamannya, bekalan air menjadi antara cabaran besar bagi penduduk Makkah dan para jemaah haji. Melihat kesukaran yang dihadapi, Zubaidah mengambil langkah membiayai projek saliran air yang besar bagi membantu menyalurkan air ke Makkah. Projek ini kemudiannya dikenali dalam sejarah sebagai Ain Zubaidah ataupun Ain Zubaidah. Apa yang lebih mengagumkan ialah beliau sanggup membelanjakan hartanya demi kemudahan orang ramai. Ramai manusia menggunakan kekayaan untuk membina kemegahan diri, tetapi Zubaidah memilih untuk menggunakan kekayaannya bagi memudahkan perjalanan manusia menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas sadaqah jariyah." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis itu menjelaskan mengapa para ulama menjadikan kisah Zubaidah sebagai contoh bagaimana harta boleh ditukar menjadi pahala yang berterusan. Oleh itu, saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Zubaidah ini mengajar kita bahawa nilai sebenar harta bukan pada banyaknya yang disimpan, tetapi pada manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Mungkin kita tok masa tok si mampu membina saluran air atau projek besar seperti beliau, namun kita masih mampu menyumbang kepada masjid, pendidikan, kebajikan, dakwah dan pelbagai usaha lain yang memberi manfaat kepada masyarakat. Zubaidah binti Ja'far telah lama meninggalkan dunia ini, tetapi legasinya terus hidup dalam sejarah. Air yang mengalir hasil usahanya menjadi lambang bahawa umur manusia terbatas, namun manfaat yang ditinggalkannya boleh terus mengalir melangkaui zamannya. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang suka memberi, jiwa yang mencintai kebajikan dan kesempatan untuk meninggalkan amal yang terus memberi manfaat walaupun setelah kita tiada. Sekian untuk kali ini. Bersua kita kembali di masa akan datang, insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang memiliki kedudukan terhormat dalam Islam yang telah menjadi orang besar iaitu gubernur di Basrah. Akan tetapinya menolak perkara tersebut kerana lebih mencintai akhirat. Beliaulah Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan adalah di antara orang awal memeluk Islam. Nama penuhnya adalah Utbah bin Ghazwan bin Harith bin Jabir bin Wahab Al-Mazini. Berkunyahkan Abu Abdullah dan orang menyebutnya Abu Ghazwan. Dan beliau adalah seorang mujahidin yang menyertai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya. Cuma ada satu kisah ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar, Utbah telah diutuskan pergi ke satu tempat namanya Al-Ubullah. Al-Ubullah tu satu kota yang terletak bersebelahan Basrah. Beliau diminta oleh Sayyidina Umar untuk pergi sinun untuk dakwah kepada orang di Ubullah untuk beriman pada Allah. Maka Utbah pun pergi dengan membawa seramai 310 prajurit bersama dengan wanita-wanita itu isteri-isteri kepada para pejuang tersebut. Meskipun dengan jumlah yang sedikit, Utbah si takut, tapi dia gunakan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi macam tu. Maka Utbah pun menyiapkan beberapa panji yang diikat pada hujung tombak untuk dipegang oleh perempuan, yang merintahkan untuk perempuan untuk berjalan di belakang, yang pejuang lelaki di depan. Hanya pesan kepada perempuan, jika sidiknya dah hampir nak sampai kota, hamburkan debu. Hamburkan debu dari belakang sehingga memenuhi ruang udara. Sampailah sidiknya di kota Al-Ubullah. Sejak tentera Parsi jadi melihat kedatangan mereka, iaitu Utbah dan angkatan tenteranya, dan meninjau kemaraan mereka ke arah kota, ya, dia nampak ada panji yang berkibar di belakang dan debu berterbangan. Jadi dia kata, oh, ramilah tentera sidik Utbah tu. Ya, menyebabkan sidik rasa takut dan mula rasa risau dan gusar kepada apa yang akan bakal berlaku. Maka sidiknya pun lepaskan Utbah masuk ke kota Al-Ubullah tanpa kehilangan seorang pun daripada angkatan tentera. Kemudian ia berjaya menakluki kota dan kampung-kampung sekitar.

0: Muhtar al-Ubulah dan mendapat harta ghanimah yang sangat banyak dan tidak terhitung. Jadi kita akan sambung kisah Uqbah pada part 2 pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

0: Muhammad Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: صدق الله العظيم.
1: Hadirin hadirat yang dimuliakan, lantunan wahyu hari ini kita akan menelusuri satu ayat agung daripada surah An-Nur ayat 35 yang juga dikenali sebagai ayat An-Nur. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah miskat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam gelok kaca kandil. Gelok kaca itu pula jernih terang, laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun, yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya, walaupun ia tidak disentuh oleh api. Sinaran nur hidayah demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Subhanallah. Inilah maksud sebahagian daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi. Imam Ibn Kathir dan juga Imam At-Tabari menjelaskan bahawa cahaya di sini bukan sekadar cahaya fizikal, tetapi cahaya hidayah, yakni petunjuk yang menerangi hati manusia. Allah Subhanahu wa Taala mengibaratkan cahaya ini seperti miskat, tempat tersimpan iman, misbah, cahaya keyakinan, zujajah, hati yang bersih, dan minyak zaitun adalah fitrah yang suci. Hadirin hadirat yang dimuliakan sekalian, maknanya apabila hati manusia bersih dan dekat dengan Allah, maka hidayah itu akan bersinar terang. Namun persoalannya, mengapakah hari ini manusia semakin gelap hatinya? Inilah krisis kehilangan cahaya. Menurut tafsir, cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang lalai, dipenuhi dengan dosa dan tidak disinari dengan Al-Quran. Maka sebab itulah perlunya kita kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Taala. Zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajar dilazimi oleh kita. Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitu juga dengan amalan, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran setiap hari, sentiasa menjaga solat, solat berjemaah, membersihkan hati daripada hasad dan riak. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Taala akan menyinari hati kita dan juga kehidupan kita disinari dengan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Semuanya, apa khabar semuanya? Dah macam AI dah.
1: Ya, yeah, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar? Dah punya AI.
1: Bagus lah.
0: Bagus,
1: Alhamdulillah. Macam mana punya AI?
0: Aduh. Baik kurang lah. Okey, pagi tu macam
1: lurus
0: biasa.
1: Lurus bunyinya tau.
0: Lurus je, saya dah belok-belok.
1: Saya dah emosi je siap.
0: Okey lah, hari tu hari Khamis 30 Julai, bersamaan 1448 Hijrah. Semoga kita orang sehat-sehat selalu lah. Ya, doa kita sebab esok 31 dah last day kita di bulan Julai. Dan dah masuk ke Ogos.
1: Ya.
0: Dah masuk ke bulan kemasan. Jadi untuk kita orang, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan Surah FM. Masih
1: artinya ada berbaki dalam 5 bulan lagi. Oh, 5 bulan dalam 154 hari lagi lah. Lebih kurang kedaya lah untuk kita berada dalam tahun 2026.
0: Si berasa lagi dah berbunyi dah sidak.
1: Yeay.
0: Sidak kampung tu.
1: Ya, rumah hitam pun live untuk pagi tu lah. Kita pun ada juga di penstriman secara langsung kita untuk rumah biru kita. Dua-dua on hari tu.
0: Ya, betul. Jadi orang yang menonton di rumah biru ataupun di rumah hitam, terima kasih lah Edri Khalifah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia mendengarkan kami dua di Surah FM untuk pagi tu. Banyaklah kelak adalah dikongsi kami dua. Ada topik juga untuk pagi tu.
1: Ya.
0: Jangan ke sini kita orang. Terus kekal dengan kami dua di Selamat Pagi Sarawak pagi tu lah.
1: Ya, dan yang pastinya 6.30 minit pagi kita mau aura. Aura yang positif hari tu. Sama dengan penyampainya kelak aura pagi.
0: Siapa
1: kita.
0: Siapa yang akan bersama kita? Sama-sama tertunggu lepas tu. Okay. Kita nak bibur dulu lah, Jai. Kita nak dengar lagu daripada Ezra Hans dari bawah. Tapi sebelumnya, jom dengarkan selepas tu Andi Bernadi. Yang untuk khas lagu untuk yang tengah bercuti lah. Cuti dulu bro katanya.
1: Cuti.
0: Nak cuti.
1: Okey, jom.
0: Jom.
2: Nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah.
3: Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Jom ya, Allah.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Kami Iman.
4: Kami Ais.
3: Dengarkan Sarawak FM.
4: Sehati sejiwa.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Orang macam biasa lah, Jai. Hai, kita nak tingkatkan aura kita pagi tu. Mungkin ada yang lemah-lemah, tang layu, jauh apa pagi tu.
3: Korang nak semangat upaya hari tu.
2: Jadi kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Ikram bin Jamil untuk pagi tu. Untuk aura pagi, tajuknya bagus. Membalas jasa ibu bapa. Macam ni yang dikongsikan oleh Ustaz. Sama-sama kita dengarlah pagi tu lah.
3: Ya. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Ikram.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa khabar DJ kita pagi tu?
3: Alhamdulillah.
2: Semakin sehat, berat pun tambah 2 kilo pagaya.
3: Malah bertambah beratnya Ustaz.
2: Makan nyaman Ustaz. 2-3 hari tu.
3: Rindu hati yo.
4: Ya Allah.
3: Ya Allah tu Ustaz. Okey, ceria mendengar suara Ustaz pagi tu.
2: Silakan Ustaz dengan arah paginya.
4: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih menggunakan kita nikmat iman, nikmat kesihatan dan peluang untuk bertemu pada pagi yang penuh dengan keberkatan itu. Alhamdulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada suatu hari datang seorang lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu berkata bahawa dia ingin keluar berjihad di jalan Allah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, adakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Lelaki itu menjawab, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pulanglah, maka pada kedua-dua itulah engkau berjihad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Kita lihat Nabi SAW tu yang meletakkan kedudukan berbakti kepada ibu bapa, sehingga ada keadaan menjaga dan menggembirakan hati mereka lebih utama daripada keinginan seorang untuk keluar berjihad. Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah kita berhenti sejenak dan memikirkan betapa sukarnya seorang ibu membawa kita selama 9 bulan dalam keadaan letih, tidak cukup tidur, namun ibu kita tuanya tetap tersenyum apabila terasa kita bergerak di dalam kandungannya. Apabila saat melahirkan, kesakitan

0: lepas itu. Malam-malamnya, Yasik tidur lena. Ha? Bajunya basah kerana susu. Tangannya lenguh menukung kita. Kadang-kadang kita makan setelah memastikan anaknya kenyang. Dan ibu Toknya rela memakai pakaian yang lama asalkan anaknya Tok berpakaian cantik. Dan sanggup menahan lapar asalkan anaknya Tok sip menangis kelaparan. Itulah kasih seorang ibu. Seorang ayah pula mungkin kadang-kadang ada jenis ayah Toknya si pandai meluahkan kasih sayang. Tetapi setiap titisan peluhnya, setiap perjalanan mencari rezekinya, setiap keletihan yang dipendamnya, semuanya kerana mahu melihat anak-anaknya hidup lebih baik daripada diri. Dan hari itu kita nangga. Kita sudah dewasa. Kita dah ada pekerjaan. Kita dah ada jawatan. Kita ada gaji. Kita ada kereta. Kita ada keluarga. Tetapi berapa kerap kita menelpon ibu dan ayah kita? Berapa kali kita tanya dengan mak, ayah, kita dah makan? Ada orang bersama dengan kawan-kawannya boleh tahan. Boleh duduk berjam-jam. Ketawa, bergurau, si terasa masa berlalu. Tapi bila duduk dengan ibu dan bapa, 5 minit pun dah terasa bosan. Tangan sibuk dengan telefon. Asyik scroll-scroll Facebook, Instagram. Dan hatinya tu mau cepat mau balik. Sedangkan suatu ketika dahulu, tuan-tuan dan perempuan, kitalah yang si pernah ibu dan bapa kita bosan melayan kita. Kitalah yang ibu bapa kita mendukung kita ke sana ke sini. Dan kitalah yang ibu bapa kita temankan ketika kita demam, ketika kita menangis. Dan mereka si pernah berkata, aku penat melayan kau anak. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan takut duit habis untuk ibu bapa. Percayalah, belanja untuk mereka tu bukan mengurangkan rezeki, bahkan membuka pintu keberkatan. Mungkin kita boleh membeli telefon baru, kita boleh beli pakaian yang mahal, kita boleh melancong ke sana ke sini. Tapi mengapa terasa berat untuk membelikan ibu sebuah telukong yang baru? Ya? Mengapa terasa mahal untuk membawa ayah kita makan makanan kegemarannya? Ingatlah, duit yang hilang boleh dicari. Jawatan yang hilang boleh diusahakan kembali. Rumah yang rosak boleh dibina semula. Tetapi apabila ibu dan ayah kita, umi dan ayah kita sudah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satu sen pun yang mampu membeli walaupun 5 minit, tuan-tuan dan perempuan, untuk memeluk mereka sekali lagi. Ramai anak menangis di tanah perkuburan sambil berkata, kalaulah aku tahu ini pelukan terakhir. Kalaulah aku lebih banyak meluangkan masa. Kalau, kalau, kalau. Namun ketika itu penyesalan sudah tidak mengubah apa-apa. Maka jika ibu dan ayah kita masih hidup pada hari ini, telefonlah mereka. Peluklah mereka anak-anak. Cium tangan mereka. Minta maaf kepada mereka. Luangkan masa walaupun sekejap dengan mereka. Dan jangan pernah berkira dengan harta untuk membahagiakan mereka. Bagi ibu dan bapaknya yang telah kembali ke rahmatullah, jangan putus menghadiahkan doa kepada mereka. Teruskan bersedekah atas nama mereka. Teruskan menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat mereka. Mudah-mudahan itu menjadi cahaya yang menerangi alam kubur mereka. Jangan sesekali kita lupa doa tu. Kita baca setiap doa kita tu. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil. Saya akhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang serta berdoalah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku ketika aku kecil. Surah Al-Isra ayat yang ke-24. Sekian, saya Muhammad Ikram bin Jamil, pencetus inspirasi menuju Allah yang abadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru

0: Camp, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai skam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Macam biasalah, talian Berita Keluarga kita aktifkan untuk bagi tu. Dua taliannya, Jai.
2: Okey, macam biasa, dua taliannya 082-245-700 dan sikit lagi 082-245-800. Boleh kita orang hubungi Kinektok, okey, mana yang nak sampaikan Berita Keluarga. Okey, talian kita aktifkan sampai pukul 6.55 minit pagi tu, Yus.
1: Ya, betul. Dan sekali lagi lah nak dimaklumkan tu kita orang lah. Oh. Talian Berita Keluarga itu bukan untuk berita kematian aja, tapi sekiranya ada ahli keluarga yang sakit tenat ataupun nak mencari waris ke apa-apa yang berkaitan keluarga lah, boleh maklumkan juga lah di situ. Boleh hubungi juga lah talian yang sama,
2: boleh
1: untuk bagi itu. Dan macam biasa, kita buka talian berita keluarga sampai pukul 6.55 minit pagi, dan 7 pagi kelak kita akan dapat ikuti utama 7 pagi.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan ya, Pak.

0: Mengenang Hari Pahlawan yang disambut pada 31 Julai setiap tahun mengingatkan kita terhadap pengorbanan para pejuang negara sejak era darurat dan konfrontasi. Ia juga menjadi simbol penghormatan dan penghargaan tertinggi rakyat Malaysia kepada semua pahlawan yang terdahulu dan yang masih berkhidmat. Keamanan negara tidak hadir tanpa harga yang tinggi. Diharap sambutan Hari Pahlawan tahun ini dapat menyuntik kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif dan tanggungjawab tersebut tidak hanya terletak di bahu Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Mengenang jasa, mengukuh pertahanan. Selamat Hari Pahlawan Negara 2026 daripada kami di RTM. Sumpah dan janji
1: sehati sejiwa.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Trending. Macam biasa lah, hari-hari ada trending. Tapi yep, berbeza ceritanya. Kali tu cerita pasal rumah.
1: Ya, rumah sewa.
0: Rumah sewa.
1: Kenanya tak jadi tulang. Segal apa, segal rumah sewa, deposit rumah sewa kena potong RM200.
0: Kenapa? Kenapa
1: deposit potong rumah sewa tu RM1,500.
0: Oh.
1: Dipotong RM200.
0: Pakai
1: segal
0: apa?
1: Seorang penyewa toknya mendakwa deposit rumah sewanya kena potong RM200. Daripada jumlah RM1,500 ya tek. Dia dakwa rumah ya tek si dibersihkan dengan sempurna.
0: Nya
1: diam lah, nya diam tapi ada kipas ya. Hanya kotor rumput di belakang rumah ya.
0: Si potong.
1: Jadi pemilik rumah tu memaklumkan potongannya dipolah bagi menampung kos pembersihan. Yang melibatkan ada 6 kipas angin. Ada sawang. Kawasan belakang rumah. Jadi penyewa bagaimanapun nak menafikanlah dakwaannya dan menyatakan rumah ya telah dibersihkan sebelum dikosongkan. Malah kawasan belakang rumah memang dah semak sejak awal katanya.
0: Ya.
1: Tok penyewa tu
0: tulang kepadanya lagi kena penyewa lagi.
1: Ya. Kena. Yang menyewa tu wanita. Jadi dia menasihatkan penyewa lain supaya melakukan deep cleaning serta juga ngambil gambar keadaan rumah sebelum menyerahkan kunci.
0: Ya.
1: Bagi mengelakkan pertikaian. Betul juga nak.
0: Ya, betul.
1: Betul juga. Kongsian tok memang tular lah. Trending lah cerita tok. Dengan lebih 273,000 tontonan. Manakala juga ramai lah netizen berkongsi pengalaman deposit dipotong atas pelbagai alasan lah, macam habuk, kesan pelekat dan isu wear and tear tu.
0: Jadi kata orang te mun dapat apabila kita nak nyewa rumah ke, baik nyewa rumah ke, baik nyewa kereta ke apa indah, kita cekkan dulu. Macam ni keadaannya.
1: Rumah sebelum ni masuk
0: mendapat mungkin itu kan mudah ambil je gambar. Apabila berlakunya macam tu, kes macam tu, kita ada bukti yang kita boleh madah. Kami nyewa sebelum tu memang dah macam tu. Kami ada bukti gambarnya. So gambar dia sebab berbunyi. Jadi mendapat lah kita si tahu kena itu bah. Biasalah kan, bila nak mendapatkan keuntungan macam-macam boleh dipola. Macam-macam nak diakunya nak.
1: Ada seorang netizen tu nya berkongsi nya pernah kena katanya. Nya ambil gambar habuk secuet. Lekat ya tak nya madah habuk orang yang datang. Saya cakap tu katanya habuk orang yang datang cek. Saya dah hantar gambar sebelum serah kunci. Semua bersih katanya. Lepasnya nya tolak. Nya tolak dekat pintu ada kesan selotip. Nang utit dia dicek oleh tu.
0: Segal selotip aja potong. Mak datu.
1: Ada juak madah weh katanya. Si terfikir sebab habuk katanya. Semoga tuan rumah dibukakan pintu hatinya untuk pulangkan duit deposit katanya. Tapi mungkin sebab habuk ya bilanya serah kunci, rumah yang belum ada apa penyewa baru. Mungkin sebab habuk.
0: Bukannya segal penyewa sebenarnya. Tapi ada juga penyewa tu, ada juga penyewa tu sangat-sangat mengutuk.
1: Sikit juga.
0: Betul.
1: Ada juga macamnya.
0: Sebab dulu memang tu cerita sebenar, tu cerita sebenar, bukannya cerita rekaan, cerita apa. Saya kami pernah bersih rumah apabila disewa, rumah sebutlah siapa nyewa lah, nyewa. Dalam tap air ya, yang kita nak nyimpan, kita nyimpan air yang ngandung air di dalam jamban, penuh dengan botol.
1: Botol apa ya?
0: Botol pencuci.
1: Sini buang yang dah kosong ya.
0: Sempu penuh.
1: Nang top.
0: Semua buangnya
1: pengumpul botol lah.
0: Seolah dalam ya. Seolah macam tong sampah jadinya.
1: Dalam bilik mandi.
0: Kami pernah temu, kami yang nyuci. Masa ya.
1: Ya, berkulat-kulat lah benda ya.
0: Bila kami nyuci, terpaksa lah kami bercari dengan plastik yang besar, plastik sampah besar untuk muang semua ya. Sebab penyewa baru nak masuk kan.

0: tu nang bagian yang wala sampah kan
1: mesti. Tapi
0: eh boleh.
1: Oh, tapi yalah teh mun mun nang betul kita serahkan rumah yang dalam keadaan yang bersih, kita boleh maklumkanlah kan.
0: Betul.
1: Memang rumah ditinggalkan dalam keadaan bersih. Mun situasi macam yang kita pada. Kita pun boleh ambil gambar padah dengan penyewanya atau antara yang ya kan barang yang belum di-clearnya.
0: Oh, susahlah masa ya kan. Jadi untuk kita orang, kepada kita orang penyewa-penyewa rumah, walaupun kita orang tahu ya bukan rumah kita orang. Kita orang hanya menyewa di sia, tapi anggaplah rumah ya seperti rumah kita orang.
1: Betul.
0: Sebab apa? Kebersihan.
1: Jangan anggap bukan barang benda ya bukan atas nama kita.
0: Betul.
1: Kita sedia rasa tanggungjawab walaupun kita sebagai penyewa, harapnya menjadi iktibar kisah tu kepada kita. Oh, jadilah penyewa yang bertanggungjawab.
0: Betul. Sebab ya,
1: dan jadilah
0: yang
1: juga nak Yayus tuan tuan apa?
0: Tuan rumah yang
1: betul ansur.
0: Betul ansur lah. Jadi biarlah cerita tu menjadi iktibar buat baik penyewa kah, baik yang menyewa kah. Semoga sedialah benda-benda yang merapu-merapu untuk berlaku lagi lah.
1: Tapi mun tuan rumah pun bilanya ada tolak ansur ke tak ya, penyewa pun happy rasa.
0: Betul.
1: Sebab so, pengalaman kami pun pernah sewa di bertuah benar dapat owner yang baik hati juga, ya. Kan? Kita lah di Hengguan masa ya, kami orang gelarnya akik lah. Jadi dia sewa rumah ya, dia memang akan datang rumah ya untuk potong wang. Potong rumput.
0: Potong rumput.
1: Hanya anggap kami orang sewa dia macam tu si. Jadi bilanya baik macam ya, kami orang sik lah. Mula rumahnya sebarang tau, kami orang jaga betul-betul rumahnya. Kami orang serah pun dalam keadaannya baik. Pengalaman jadi penyewa juga lah.
0: Jadi jagalah seperti rumah kita orang pun lah. Sebab apa? Kadang-kadang nak benda-benda berlaku cemiah lah yang boleh menunjukkan peribadi kita orang.
1: Betul.
0: Alright.
1: Dah lagi Simon nak ngepak panjang.
0: Bun ada semua ada soal khabar tu kami dah nak kongsikan tajuk utama khabar lepas tu. Tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu lah. Lepas tu kita ada lagu daripada Linkin Park. Lagu Linkin Park.
1: Linkin pisang ah.
0: Oh, Linkin pisang.
1: Nyaman Linkin pisang.
0: Lagunya tu merangkak.
1: Merangkak.
0: Crawling.
1: Momok eh.
0: Aja lepas tu lah. Kita dengar lah lagu merangkak daripada Linkin Pisang.
2: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
3: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
4: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
3: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah, berhenti. Kuning, bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Nyaman kau pergi hutan man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Selamat pagi, Sarawak.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Dah orang dengar. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Cemilnya setiap hari, insyaAllah. Lancar lagu ya.
0: Ya, betul lah. Ditanya Sida nak Sida lagu yang full
1: yang kah? Komen dalam Umar Biru. Minta full version. Nang Sida, nang full lah ya.
0: Nang full ya. Fullnya. Sebabnya sebenarnya untuk opening Medo ajak sebenarnya. Lagu ya yang dipolah lah. Okey lah, untuk pagi itu macam biasa lah. Kita ada tajuk utama akhbar. Saya serahkan pada...
1: Silakan siapa?
0: Kakak saya. Saya buat 24 lah.
1: Puasan. Cik sedar. Okey lah. Akak baca. Dengar tu. Tajuk di muka depan akak nak kongsi. Sarawak. Itu utusan Borneo. Okey. Sarawak mahu lahir Einstein baru. Ketuk Wetari Kuching, Pusat Sains Sarawak, platform pupuk minat STEM dalam kalangan anak muda, kata Abang Joe. Dan berita penuhnya boleh baca dekat muka surat 2 lah. Di ruangan kiri utusan Borneo tu, SUV musnah terbakar, lelaki berjaya menyelamatkan diri. Tok Wetari dari Miri, berita penuhnya di muka 2. Ada gambarnya kat situ. Anggota bomba memadam kebakaran yang memusnahkan SUV terbabit. Okey, di berita kaki utusan Borneo, kerjasama pelbagai disiplin berkukuh amalan perubatan sains forensik, kata Dr. Sim. Dan turut dimuatkan SMK Kubung Limbang Johan Pertandingan Forum Belia Madani 2026. Untuk pun berita dari Kuching, berita penuhnya di muka 2. Antara lainnya di ruangan dunia muka surat 11, gempa bumi kuat di Jepun ragut 13 nyawa, ramai hilang. Di tempatan 2, bot tunda disyaki operasi tanpa sauh, ditahan di perairan Bintulu. Di tempatan muka 5, program pendidikan bersifat inklusif progresif terus disokong. Di tempatan 7, kerajaan komited bantu golongan berpendapatan rendah. Di tempatan 3, 12 pelajar cermelang Curtin Malaysia terima Australia Awards Malaysia. Dan untuk wangan sukan, siapa peminat Chelsea?
0: Tolong Chelsea lah. Ali Chelsea.
1: Chelsea harapkan pimpinan Alonso. Ya, cerita bola.
0: Okay. Chelsea berharap.
1: Okay, dan tok, mention ni galas tugas berat pulihkan pasukan kebangsaan bola sepak Itali. Tok berita dari Rom. Ialah antara beberapa tajuk utama dan berita lainnya yang dimuatkan untuk utusan Borneo. Seterusnya, silakan.
0: Seterusnya, suara Sarawak dimuatkan di muka depan. Lahirkan Einstein anak Sarawak. Yang tempat di muka depan untuk pagi itu. Selainnya juga di Miri, bapa durjana dipenjara 50 tahun atau atas kes rogol lah, anak-anak
1: nyempun. Yang rogol anak nyempun ya.
0: Syafi'i Abdal dipenjara 5 minggu hina mahkamah. Seterusnya apa yang dimuatkan di Kuching, generasi muda pewaris Sarawak. Selainnya peranan DBP terus relevan. Seterusnya SMK Kubong catat kejayaan berganda. Untuk pertandingan forum lah, forum remaja Madani. Seterusnya apa yang dimuatkan, adaptasi inovasi seiring etika, akses lebih baik pembelajaran STEM. Pakar diabetes dunia berkumpul di Kuching untuk diabetes Asia 2026 lah, conference. Okey, seterusnya apa yang dimuatkan, dan nak lihat juga hub kolaborasi sains bertaraf antarabangsa nikmati peluang lebih luas, pusat interaktif berskala besar, platform lahir ramai bakat STEM. Selainnya juga apa yang dimuatkan, kenal pasti belia cemerlang, didebak infrastruktur luar bandar berkualiti. Seterusnya di Sibu, dua maut kereta terbabas. Di Sibu juga hukuman penjara penjaga pusat jagaan ditambah. Di Selangau dicekup di tepi jalan atau kes penyalahgunaan dadah lah. Selainnya juga apa dimuatkan, Institut Kepimpinan pindah kampus. Di Sibu lindungi keselamatan awam. Ya, antara yang dimuatkan. Dan untuk ruangan sukan Piala ASEAN 2026, Malaysia belasah Laos. 4-0.
1: Wow.
0: Untuk Hyundai Cup lah.
1: 4-0.
0: Piala ASEAN. Dan terakhirnya juga apa yang dimuatkan. Kini itu untuk kumpulan B Piala ASEAN, Malaysia di tangga yang teratas lah. Dengan 2 kemenangan dan 6 pungutan mata. Impian Kuzin tercapai. Itu antara penjaring lah. Kuzin, Wan Kuzin. Antara penjaring yang main dengan Laos malam ialah. Selain jadual Piala Premier Sarawak, skuad Semarahan pilih 25 pemain. Seterusnya, akan dimuatkan menjelang Sukma 2026, insentif RM6,000 untuk pingat emas. 6,000. Bayangkan punya dapat 5 pingat emas kau. Bapalah 30,000. Zone SQ terus cemerlang atau untuk PUBG Mobile lah, atau untuk isukan. Sebenarnya dengan Pesta Daro 2026. Selain itu juga apa yang dimuatkan, perkukuh publicity Sukan C. Seterusnya Jeffrey Lana terajui serian untuk bekas pemain tengah ataupun pertahanan Sarawak lah, Jeffrey Lana. Selain itu juga Sukan Commonwealth 2026 lengkap sasaran 5 emas. Dan seterusnya RM300 juta setahun jika mahu slot tetap F1. Seterusnya tidak minat jawatan Presiden Istaf. Yang antara yang dimuatkan. Dan untuk dimuatkan RM20,000 tunggu pemenang. Lahir ramai atlet petong. Itu antara yang yang berlaku di daerah Seratok lah. Lahir ramai atlet petong. Jadi antara yang dimuatkan untuk ruangan akhbar kita pagi tu, tajuk utama akhbar. Jadi untuk kita orang yang nak tahu dengan lebih lanjut, baca kediri lah.
1: Ya.
0: Medok ada kongsikan tajuk utama aja untuk pagi tu lah.
1: Yap. Okey, dan selepas itu Yus, kita akan ikuti
0: refleksi diri bersama Dr. Idris Aden, terbitan DJ Jaim pun untuk pagi tu. Dan jangan lupa 8 pagi kelak, ringkas 8 pagi akan dapat kita ikuti. Jom kita dengarkan refleksi diri.
1: Refleksi diri kali itu kita bersama dengan Dr. Idris Aden.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali tu kami nak ngembak topik berkaitan jagalah pergaulan kita orang di ofis. Okey, sama ada kita orang kawan perempuan, kawan lelaki, semua ada. Mula-mula kita bergurau simpan-simpan aja. Kau ya kacak baju kau itu, senyum. Okey. Seminggu lekat ya tek, naik level 1. Kelakar tek, bab masalah keluarga, duduk main jelin-jelin. Kini tu dah pandai bertepuk tampar, berkubit-kubit, berkepung indah di opis dan sebagainya. Kuatan tek nak nunjukkannya, mesra dan sebagainya. Adik kakak semua, apa dah abang-abang setengah bekerja tu, jaga cara kita bergaul dengan geng-geng di opis kita. Sebab apa? Sebab perkara tu yang menyebabkan kita akan rasa macam seolah-olah kita ada batasan dalam konteks kita berinteraksi dengan kawan-kawan dari ofis. Mun mula-mula benci bila kita guru, mun dah lama-lama kelak makin advance dan senyum nunggah kau aku kini tu berdaling-daling di ofis sebagainya, nya akan menyebabkan perkara-perkara yang si diingini berlaku. Nak juga saya berani kan, benda macam tu dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan keretakan rumah tangga berlaku dalam konteks kekeluargaan. Okey, si kisahlah bini kah laki kah, dua-dua perlu memiliki matlamat apa rumah tangga yang jelas. Jangan sebab kita si jaga batas pergaulan kita tu menyebabkan kita melayan semua individu-individu yang si penting dalam kehidupan hubungan kekeluargaan kita orang. Okay? Yang akhirnya kelak akan berlakunya isu terjebak dengan hubungan yang si sepatutnya. Okay? Kesian dengan muka lakinya, dengan muka bini dan sebagainya. Perkara tu menyebabkan permulaan yang kita perlu elakkan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi pesanan untuk kami pun juga, okay? Jagalah pergaulan kita, dan sama ada cara kita berkelakar, okay? Cara kita bertindak, cara kita bertingkah laku, supaya benda tu si atang mudarat kepada individu yang lain. Jadi sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
1: Ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangan pukul 4.20 minit petang.
3: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
4: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
3: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahdi Sejiwa.
5: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Assalamualaikum, kami Najwa Latif. Sekarang ni, ramai remaja-remaja yang suka berfacebook, termasuk saya. Tapi pernah tak anda terfikir, di sebalik keseronokan berfacebook ni, ada bahayanya juga? Jadi hari ni, Najwa nak kongsi bagaimana cara mencegah bahaya Facebook. Mula-mula sekali, bila nak buat account tu, janganlah bagi maklumat sepenuhnya ketika mendaftar, mahupun sedang berbual dengan rakan yang baru anda kenal. Yang kedua, kena berwaspada dan berhati-hati dengan orang yang belum kita kenal. Ketiga, jika berjumpa dengan kawan yang baru anda kenal, jangan lupa ajak teman anda sekali. Mana tahu kot-kot orang tu penjenayah yang menyamar ke, kaki pukul ke, man belon ke, mak air lambung ke. Jadi ingat, jangan pergi sorang-sorang. Ajak teman. Kalau boleh, ajak jiran sekali. Keempat, gunakan Facebook untuk benda-benda yang berfaedah dan bermanfaat. Kelima, hindari Facebook dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan jangan mencarut. Nak marah sekalipun, janganlah letak dekat status. Sebab perbuatan begini akan menyebabkan rakan-rakan anda mula hilang. Najwa pun tak suka tau. Jadi, kena ingat dan amalkan apa yang dah Najwa kongsikan. 5 tips mencegah bahaya Facebook dari Najwa Latif dan Sarawak FM. Menyokong untuk katakan tidak pada jenayah Cyber. 88.9 FM Kuching, Kota Samarahan dan Simun Chai.
1: Anda sedang mendengar Sarawak FM.